0: Maka saya katakan, case close, ini udah final dan banding, ya. Tidak bisa dia melakukan yang namanya pra-peradilan dan lain sebagainya, ya. Okay. Dan ini kita lihat apa yang terjadi, ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045, ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
1: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
3: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
4: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
5: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
4: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
5: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
4: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
6: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
7: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
6: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
7: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
6: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
7: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
10: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Puti Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Puti menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
9: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
10: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
8: pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
10: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
11: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Alhamdulillah Rabbil Alamin.
10: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
13: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
12: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman, yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda, masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan bersama satu sajian informasi dalam rangkuman Warta Berita ya bersama Pro 3 RRI Jakarta. Untuk saat ini pendengar pukul 7 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti saat lagi Anda juga bisa dengarkan acara kita berikutnya yaitu Opini Publik. Dan sebelum itu pendengar, satu pilihan lagu hiburan saya hadirkan dulu menemani pagi Anda yang saat sekarang ini mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah. Bila kau lihat aku gagal, bukan berarti ku kalah. No.
2: Gusti.
3: Ya, Bu.
2: Nih, Bitlor.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Opini Publik.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, hadir kembali menemani Anda di kesempatan kali ini pendengar dalam sajian acara kita yaitu Opini Publik. Dan pendengar, hanya 30 menit saja saya menemani Anda karena nanti kita juga akan dengarkan LKBN Antara pendengar, yang mana akan menghadirkan topik saya lebih butuh jaksa berintegritas dengan narasumber Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak ST Burhanuddin. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada menemani pendengar juga di kesempatan pagi hari ini, mungkin pagi tadi sempat monitor juga ya terkait informasi terkini yang mana DPR sudah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan pendengar. Jadi dari media nasional pendengar, DPR RI menyetujui dan juga mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang pendengar. Jadi pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani di Komplek Parlemen RI Jakarta pada Selasa kemarin ya. Dan seluruh fraksi menyatakan setuju sehingga RUU ini

0: resmi disahkan menjadi undang-undang pendengar. Jadi dalam rapat paripurna sejumlah perwakilan dari koalisi buruh diantaranya berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI tampak hadir langsung di ruang rapat ya, yang mana Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea bahkan terlihat berdiri di atas balkon ruang rapat dan bertepuk tangan karena RUU Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerjaan itu disahkan. Adapun putusan ini diambil setelah mendengar laporan hasil pembahasan RUU Perlindungan Ketenaga Kerjaan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari. Dan untuk diketahui pendengar, RUU Perlindungan Ketenaga Kerjaan ini telah rampung disusun dan dibahas oleh Panja Komisi 9 DPR RI pada Senin tanggal 5 Oktober 2026 pendengar. Nah kemudian menurut Putih, pembentukan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan terbaru ini diharapkan bisa lebih memberikan kepastian ya bagi para pekerja, kemudian pemberi kerja, pengusaha dan juga pemerintah. RUU ini juga disusun untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang memberikan perlindungan lebih kuat kepada pekerja. Nah, selain itu, RUU bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, mendorong penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. RUU ini juga mengatur upaya mewujudkan sistem pengupahan yang adil dan layak, serta memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, pendengar. Ya, nah itu informasi yang kami hadirkan terkait DPR yang mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenaga Kerjaan, pendengar. Nah, kemudian ada beberapa poin, pendengar. Ada 8 poin ya, poin penting di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, pendengar ya, yang mana diantaranya undang-undang yang sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI kemarin itu pengesahan dilakukan setelah pemerintah bersama DPR menyelesaikan pembahasan RUU-nya. Menteri Ketenagakerjaan Yasirly mengatakan bahwa regulasi menjadi tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi undang-undang ini menyelaraskan sejumlah norma ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dan dinilai kerap menimbulkan ketidakpastian, pendengar. Yang pertama, poin penting dalam aturan ya, undang-undang itu mempertegas perlindungan hak pekerja atau buruh melalui jaminan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam seluruh aspek ketenagakerjaan, pendengar. Jadi prinsip non-diskriminasi diperkuat mulai dari proses rekrutmennya, kemudian pengupahannya, pengembangan karir sampai ke hubungan kerja. Jadi dengan demikian setiap pekerja memperoleh perlakuan yang adil, bermartabat dan setara di tempat kerja. Kemudian poin yang kedua itu perlindungan pencari kerja diperkuat melalui penyediaan informasi pasar kerja yang terbuka. Jadi kewajiban penyediaan informasi dan pelaporan mengenai lowongan kerja diarahkan untuk menjamin kesetaraan akses terhadap kesempatan kerja sekaligus mencegah praktek pencaloan, penipuan dan juga ya ini pencaloan dan juga lowongan kerja fiktif, pendengar. Nah itu ya. Kemudian yang poin ketiga, pendengar. Yang poin ketiga adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi peserta pemagangan ya, pemagangan melalui penegasan status serta pembatasan waktu pemagangan. Jadi peserta magang juga mendapatkan uang saku, kemudian perlindungan keselamatan kesehatan kerja atau K3 ya, kemudian kepesertaan jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM serta sertifikat pemagangan, pendengar. Poin yang keempat, perlindungan dalam proses penempatan tenaga kerja. Nah, ini diperkuat melalui prinsip objektivitas, keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi, pendengar. Jadi, perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, kemudian penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal agar memperoleh kesempatan kerja yang setara. Yang kelima, undang-undang ini juga memperkuat keseimbangan hak ya, kewajiban serta kepentingan para pihak dalam hubungan industrial. Hak pekerja untuk berorganisasi, menyampaikan aspirasi, kemudian berpartisipasi dalam hubungan industrial, ini turut ditegaskan termasuk kepastian hukum dalam penyelesaian persisihan hubungan industrial. Yang keenam, K3 ditegaskan adalah hak fundamental pekerja atau buruh yang wajib dijamin pengusaha melalui penerapan sistem manajemen K3 secara terintegrasi. Perlindungan tidak hanya berorientasi pada penanganan kecelakaan kerja saja, pendengar, tapi juga pencegahan resiko, pengendalian bahaya, dan penciptaan lingkungan kerja yang aman dan juga sehat. Kemudian yang ketujuh itu pengawasan ketenaga kerjaan diperkuat menjadi instrumen perlindungan dan penegakan hukum yang lebih profesional, independen, responsif, dan proaktif. Kewenangan ini terutama kewenangan pengawas ya dalam pemeriksaan, kemudian pengumpulan data hingga pemberian perintah perbaikan diperkuat untuk memastikan setiap pelanggaran norma ketenaga kerjaan ditindaklanjuti. Dan poin yang terakhir adalah penegakan hukum diperkuat melalui pengenaan sanksi administratif dan pidana yang tegas, proporsional dan berjenjang terhadap pengusaha yang melanggar norma perlindungan pekerja atau buruh. Jadi sanksi ini pendengar diarahkan untuk menciptakan efek jera yang terukur, mencegah pengulangan pelanggaran serta memastikan kebutuhan terhadap kewajiban hukum ke tenaga kerjaan pendengar. Nah ini 8 poin ini disampaikan langsung ya oleh Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasi Erli, pendengar. Nah itu informasi buat Anda pendengar terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, pendengar ya. Baik, tadi sehubungan dengan DPR yang sudah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, pendengar. Baik, untuk pendengar kami yang saat sekarang mendengarkan Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, untuk yang mau bergabung mungkin sekitar 1 penelpon atau 2 penelpon saja, pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung untuk mengikuti LKBN Antara. Kita ke pendengar dulu. Halo, selamat pagi Pak Salasito.
1: Pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Salasito.
1: Ya, saya ucapkan selamat kepada DPR yang sudah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja.
0: Ketenagakerjaan ya.
1: Jadi ada hak-hak pekerja di situ yang harus dipenuhi oleh pengusaha.
0: Baik.
1: Tapi saya menilai di sini pemerintah ini timpang.
0: Timpang kami dalam artian seperti apa, Pak?
1: Kami pengusaha ditekankan seperti itu dalam undang-undang, tapi pemerintah sendiri tidak memberlakukan aturan itu sendiri kepada tenaga kerja yang bekerja P3K misalnya.
0: Oh, ya. Yeah.
1: Jadi mereka itu hanya standarnya ya UMR. Itu yang kita sayangkan.
0: Oke.
1: Harusnya dia harus seimbang ya.
0: Oke. Baik. Jadi kalau menurut Pak Salasito harus seimbang khususnya dari pemerintah ya.
1: Iya, harus seimbang pemerintah juga begitu seharusnya.
0: Tidak hanya dibebankan ke pengusaha ya.
1: Ya, kami pengusaha ditekan semua. Ya harus BPJS, harus ya beri pesangon sekian bulan kalau misalnya mereka berhenti ya. Itu beban kami.
0: Baik.
1: Kami ini cari duit sendiri, bayar sendiri gitu ya.
0: Baik.
1: Ya. Baik. Lain pemerintah yang anggarkan itu negara, mereka hanya bagi-bagi saja.
0: Baik.
1: Ya. Jadi baik, ada hal lain yang saya anggap ini pemerintah ini dalam perlindungan tenaga kerja ini adalah setengah hati.
0: Oh. Baik.
1: Ya. Setengah hatinya begini, Mbak ya. Seharusnya pemerintah itu hal yang paling esensi dalam tenaga kerjaan itu adalah meruginya tenaga kerja saat mereka putus kontrak.
0: Baik.
1: Ya, mereka misalnya sudah mengabdi misalnya 30 tahun, 20 tahun. Sekarang mereka putus kontrak. Nah, sekarang mereka mau ngelamar dengan usia itu, siapa yang mau menerima lagi?
0: Betul.
1: Nah, harusnya undang-undang outsourcing itulah yang harus dirubah atau diperbarui. Nah, karena kita ini, generasi kita ini habis usianya, ya, berkorban untuk perusahaan, berkorban untuk negara, di tengah jalan mereka itu putus kontrak. Baru-baru ini kita Wali, Bangka Selatan kan misalnya.
0: Baik.
1: Mereka juga berkorban, ada keluarga yang harus dinafkahi. Ternyata putus kontrak PT3K-nya. Bagaimana nasib anak-anak mereka?
0: Betul.
1: Mencari pekerjaan bukan mudah sekarang. Nah, harusnya itu saya tekankan bahwa harus ada niat baik pemerintah untuk melindungi tenaga kerja. Yang paling esensi, cabut tuh undang-undang outsourcing.
0: Ya.
1: Nah itu. Ya, ya demikian Mbak, terima
0: Oke,
1: kasih.
0: Baik. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salasito ya. Nah itu tadi tanggapan dari beliau ya. Dan beliau sendiri merasa sosok sebagai seorang pengusaha. Seperti itu ya. Saya terima penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Novi.
0: Iya, selamat pagi, Pak Irwan. Silakan, Pak.
2: Ketemu lagi di opini publik.
0: Ya. Baik, silakan, Pak.
2: Ya, menyusul dari Pak siapa?
0: Pak Salasito barusan.
2: Pak Salasito ya di sini. Masalah ketenagakerjaan di sini ya. Memang sekarang apa itu terima tidak terima itu adalah para pemerintah berpihak kepada pengusaha. Bahkan DPR pun juga tidak bisa dipegang kan sekarang begini. Begini Mbak Novi ya, kan sistem kontrak itu kan siapa yang rugi kan, perkat itu sendiri kan, tidak hak-haknya banyak yang tidak diberikan. Soal begini Pak, Pak Firman kan, untuk undang-undang tenaga kerjaan apabila kan harus dilindungi ya, keselamatan pekerja harus bertanggung jawab. Di sini ada keponakan saya kan, bekerja di sebuah pabrik lah, di pabrik Spring Bed tuh kan, di Bandung. Ketika keponakan saya kan mengalami kecelakaan lagi kerja, itu kan tertimpa satu benda sampai 2 minggu tidak bisa kerja. Tuh ada ke dokter, dikasih ke surat dari dokter ke perusahaan yang nggak kerja 2 tahun. Begitu udah sembuh kerja, kok gajinya dipotong tidak utuh.
0: Baik.
2: 2 minggu aja. Nah itu aturan kan kecelakaan, apalagi kecelakaan di luar lagi kerja. Kan ini kecelakaan dalam kerja di sini. Kenapa gajinya dipotong? Seharusnya tidak seperti itu. Cuman mungkin di sini apa memang terpotongkan biaya ke dokter mungkin ditanggung jawab oleh pihak perusahaan, mungkin itu seharusnya kan tanggung jawab perusahaan. So, itu ada tuh, kalau dulu kan tidak seperti itu. Kalau celakaan misalnya di luar kerjaan itu bisa dipahami. Tapi karena kecelakaan kerja ketika lagi dalam kerja, kenapa gajinya dipotong? Nah itu yang bikin timbul pertanyaan. Jadi saya harus kemana ini mengadu seperti ini? Ya, karena kalau mengadu ke ini kadang-kadang sama sekali tidak ada tanggapan kan. Jadi pingin hak-hak pekerja itu seolah banyak dirugikan lah. Tapi seperti sistem kontrak, kemudian undang-undang keselamatan ketenaga kerjaan. Kan sekarang sudah, ya salah satu contoh ini fakta Mbak Novi, bukan mengadakan. Fakta keponakan saya 2 minggu sakit, bahkan gajinya tidak utuh. Udah 2 minggu dipotong. Seharusnya kan jadi juga paham lah kalau di luar kerja celakanya mungkin sedikit semuanya, tapi kan ini lagi kerja. Nah ini seperti itulah, pengen sih penampilkan narasumber dari pihak ketenagakerjaan di sini. Saya pengen ngomong aja langsung ke yang bersangkutan itu aja, Mbak Novi ya.
0: Baik.
2: Ada lagi selain itu?
0: Ya, untuk sementara kita hanya sebentar Pak, kan 30 menit saja
2: dulu,
0: ya. Baik.
2: Pikiran dia membahas mas hasil tadi mau keputusan MK. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan memang juga kemarin sempat menghangat juga ya berita-berita nasional kita terkait mengenai putusan MK gugatan atas ijazah Gibran tidak dapat diterima. Ya, pendengar, mungkin Anda juga sempat mengikuti atau juga menyimak ya seperti apa semalam persidangan MK tersebut. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, mengingat waktu juga yang batasi kita dalam acara opini publik hari ini, karena pukul 8 waktu Indonesia Barat, sekali lagi kami juga akan hadirkan LKBN Antara, pendengar, dan hari ini LKBN kita berbicara tentang saya lebih butuh jaksa berintegritas, nanti bersama narasumbernya Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak ST Burhanuddin. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, dengarkan terus siaran kami Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.

0: untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
1: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI, Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya, Pak JA?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat ya,
0: dan
2: Pak?
0: Dan pasti harus sehat terus.
2: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar. Gitu ya, Pak JA.
0: Ya, sibuk. Ya, sibuk ya. Kan itu pasti.
2: Ya.
0: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk. Mm-hmm. Apalagi dengan kondisi yang sekarang tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
2: Ya, betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Yeah. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
0: Yang pasti bukan uang pinjaman.
2: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak gak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
0: Nggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus. Jadi ini Satgas PK, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampai ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan, tetapi bagi saya bukan apa-apa. Ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat. Dan kita lihat ini loh hasilnya itu yang akan diberikan. Dan ini akan terus untuk Satgas PK dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain kita sudah berjalan juga. Dan bukan hanya itu kita, tapi kita akan nanti lihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
2: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKHK atau ada isu-isu lain sebetulnya?
0: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, sebulan bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan nyangkut bahan pokok. Itu yang kami itu utamakan dulu, ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
2: bersih-bersih, artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
0: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi Kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke Kejaksaan, utamanya saya akan reformasi Kejaksaan.
2: Dan terus begitu
0: dan
2: ya?
0: Terus, kita terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke Kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan ini kan sangat rendah.
2: Oke.
0: Okay. Ada di tahapan 30 dari 50 institusi dan lembaga.
2: Iya. Yeah.
0: Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke Kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersalah yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
2: tidak memungkiri
0: masih,
2: itu
0: masih.
2: Ya.
0: Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK,
2: ya
0: kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan ya pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK membantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih. Gak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi. Setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah Kejaksaan.
2: Oke, dengan KPK tadi yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini
0: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
2: Oke, OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari Kejaksaan sendiri, seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya?
0: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri, kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan, nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
2: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya.
0: Kita juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahanan perkara, kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya. Kami ada SOP-nya. Dan itu kami sampaikan bagi penanganan perkara. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penanganan perkara.
2: Pak JA, kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Hmm. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak JA adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh bukan dimiliki oleh jaksa tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Indah. Terkait statement ini ya, seperti
0: statement
2: apa?
0: Itu sebenarnya saya mengingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan ada yang masih menggunakan. Duh, kami udah bersih-bersih kami tarik kami berlarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami, kami akan lakukan ini peringatan, setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak daripada dikembalikan. Sudah kemarin sudah ingatkan, masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih, apartemen. Apartemen. Itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan. Ya, Mbak. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, enggak banyak juga, enggak terlalu banyak juga, Mbak.
2: Tapi karena ada gimana? Begitu.
0: Ada kalau.
2: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya Pak JA ya?
0: Iya.
2: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya, baru-baru di usia
0: justru
2: kedua
0: itu,
2: ya.
0: Karena baru, itu sudah benah-benah, saya sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang, kita akan bukan hak orang, ya misalnya ada ditempatin, dihakin orang begitu, ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
2: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak JA. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP, KUHAP baru begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak JA dalam regulasi dan tersebut?
0: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak. Yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
2: Iya, pastinya harapan ya begitu ya. Seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya. Badan Pemulihan Aset.
0: Saya bukan sebutnya bukan harapan, harus.
2: Harus, satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak JA. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung. Begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
0: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi.
2: Okay.
0: Restoratif justice ini adalah suatu perkara. Ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya, dengan suatu pertimbangan ya, karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan restoratif justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan, dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan, itu yang utamanya. Ya memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu udah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu, sehingga perkara ini tidak dilimpahkan, tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
2: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
0: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita. Ya, kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
2: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak J.A. seperti apa sih?
0: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama dari restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah satu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman. Dan saya akan awasi langsung. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh, masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu. Walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya, apakah ini direstoratis. Tapi tetap, kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran, wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
2: Iya, iya. Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak J.A. seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
0: Itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan akan sempurnakan terus ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
2: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak J.A. ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
0: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorop, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Yeah. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja. Bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
2: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
0: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
2: Semua prioritas ya. Prioritas.
0: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilukanya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka sukis itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan. Itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
2: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih?
0: Ya, nggak juga. Nggak juga ya? Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Okay. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, nggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
2: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
0: Saya masuk 87.
2: 87 ya.
0: Jadi udah cukup lama.
2: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
0: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
2: Oke.
0: Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Kalau sekarang naik angkot pakai baju dinas orang segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Karena
2: Artinya memang sudah ada signifikansi.
0: Gitu masyarakat ya, lebih aware dengan kita. Masyarakat lebih, kita tidak bukan minta dihargai bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
2: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
0: Yang pasti pembenahan terus Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
2: Jadi kejahatannya jadi sudah
0: pasti kita pun ngikut
2: melebar ya.
0: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT ini sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
2: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
0: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
2: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya. Yeah. dari Pak JA untuk para jaksa supaya dan menjalankan tugasnya.
0: Setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas, silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silakan mundur. Jadi saya utamanya, saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
2: Pintar dan punya integritas. Nggak hanya pintar saja gitu ya. Iya. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya, kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus, pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
0: Ya, yang pasti Mbak, terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
2: Wartawan dulu, boleh, boleh. Buat wartawan
0: tolong
2: gimana?
0: Kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian. Bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
2: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
0: Pasti.
2: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan bersama siaran tunda podcast LKBN Antara dengan tema Saya Lebih Butuh Jaksa Berintegritas. Pendengar, tadi sudah kita dengarkan bersama narasumber Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak ST Burhanuddin. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan kali ini. Nanti ada beberapa informasi juga akan kami hadirkan, dan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat Anda juga bisa bergabung bersama kami dalam sajian acara berikutnya. Halo RRI.

0: Kamis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan info.

Informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, pendengar, kali ini kita beralih dulu ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo akan tambah 70.000 personil polisi hutan, pendengar. Informasi ini dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto akan menambah jumlah personil polisi hutan sebanyak 70.000 orang. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan. Kegiatan ini digelar di Kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta kemarin, pendengar. Jadi dalam kegiatan itu, Kepala Negara menyatakan telah mengajukan penambahan anggaran untuk kebutuhan polisi hutan. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa penambahan personil polisi hutan ini menjadi salah satu langkah penting sebab dinilai Kepala Negara jumlah personil polisi hutan saat ini belum mencukupi untuk menjaga hutan Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo juga menginstruksikan Menteri Keuangan Menko Suhasil Nazara untuk memformulasikan anggaran negara dalam pemenuhan polisi hutan. Dari hasil penghitungan anggaran negara, diprediksikan pemenuhan 70.000 personil polisi hutan dapat rampung pada 3 hingga 4 tahun mendatang, pendengar. Dan dikatakan Menteri Keuangan beberapa tahun terpenuhi, ya, itu berarti ada sekitar 3 hingga 4 tahun yang akan sampai pada 70.000-nya. Itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, pendengar. Baik, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini mengenai Presiden Prabowo akan tambah 70.000 personil polisi hutan, pendengar. Dan di samping itu juga Presiden mengapresiasi ya Satgas PKH dalam penyelamatan keuangan negara. Jadi Presiden Prabowo mengapresiasi juga hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang berhasil menyelamatkan hasil kekayaan negara. Jadi Satgas PKH Kejaksaan Agung ini berhasil mengamankan dan mengembalikan hasil uang hasil kekayaan negara berjumlah 13,2 triliun. Jadi keberhasilan ini dinilai Presiden Prabowo sebagai bentuk nyata kerja keras Satgas PKH dalam mengamankan kekayaan alam negara, di mana dalam pengamanan kekayaan negara ini melibatkan kolaborasi dari 12 kementerian dan lembaga terkait, pendengar. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga turut mengakumulasikan capaian kerja Satgas PKH yang dibentuk sejak tahun 2025, di mana dalam capaian total penyelamatan uang negara hasil kekayaan alam negara mencapai 52 triliun. Dan diketahui, pendengar, berdasarkan laporan Satgas PKH, dana yang dikembalikan ke kas negara itu berasal dari 3 sumber utama, seperti diantaranya penagihan denda administratif di bidang kehutanan, kemudian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Kejaksaan Republik Indonesia dari penanganan tindak pidana khusus dan penerimaan pajak atas kewajiban pajak tindak lanjut Satgas PKH. Nah itu, pendengar, satu informasi yang kami hadirkan juga mengenai Presiden Prabowo yang mengapresiasi Satgas PKH dalam penyelamatan keuangan negara.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Ya, baik pendengar, Rika di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan dan selanjutnya pendengar kami cukupkan hingga di sini dulu lagu-lagu hiburan kita dan selanjutnya nanti sekali lagi kita akan dengarkan acara selanjutnya Halo RRI.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kebersamaan kita edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dan saya akan menemani Anda dalam Halo RRI sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kabar Anda sehat ya untuk hari ini. Dan tentunya juga kami mengajak Anda untuk menyampaikan informasi-informasi terkini yang sudah Anda persiapkan tentunya. Dan nanti kita akan cross check juga bersama dengan narasumber. Dan kemarin ya kita sudah sempat menerima informasi dari pendengar kita. Nah, ini berkaitan dengan lampu jalan pendengar. Jadi yang disoroti adalah lampu jalan di Jalan Sudirman Sungaliat ya, tepatnya di arah Gedung Juang sampai ke depan Hotel Bos Sungaliat. Itu padam ya. Jadi berbeda dengan seputaran jalur 2 yang pada malam hari ini terang benderang ya. Sementara di Jalan Sudirman itu gelap gulita dari pangkal Gedung Juang sampai ke depan Hotel Bos atau Hotel Citra Sungaliat ya, yang dikeluhkan oleh Ibu Mia yang ada di seputaran Sungaliat. Baik, terima kasih untuk Ibu Mia informasinya. Jadi rawan sekali apalagi di malam hari, kadangkala juga banyak mobil-mobil yang antri BBM juga di malam hari ini, sehingga bagi pengendara kendaraan khususnya kendaraan roda 2 agak sedikit was-was dan ketar-ketir juga ya, karena pas melintas di Gedung Juang tersebut jalannya gelap ya, kemudian juga banyak kendaraan-kendaraan yang antri BBM di malam hari ini walaupun orangnya tidak ada seperti itu ya. Jadi agak sedikit was-was juga. Jadi minta perhatiannya juga nih dari pihak terkait agar lampu jalan pas di depan Gedung Juang Sungaliat ya sampai ke depan Hotel Citra itu agar dinyalakan ya. Jadi kalau di seputaran jalur 2 informasinya kalau malam hari itu jalannya cukup terang benderang seperti itu. Nah, nanti kita akan coba tanyakan ke pihak terkait ya, ke dinas tentunya perhubungan, nanti kita akan coba tanyakan ya, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan tindak lanjut yang sudah disampaikan oleh pendengar kita. Baik, jangan kemana-mana, masih bersama Pro 1 Herari Sungaliat, Bangka Belitung. Saya akan coba dulu ya, mudah-mudahan dari pendengar yang lain juga ada informasi lain, sehingga nanti bisa kami cross-check langsung bersama narasumber yang berkompeten tentunya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya baik pendengar, lanjut kembali masih dalam acara kita Halo RRI dan pendengar, kita akan coba ya berbincang bersama dengan narasumber kita nanti dalam acara Halo RRI ini pendengar, ya ini terkait mengenai lampu jalan pendengar yang tadi disampaikan oleh Ibu Mia sebelumnya pada program acara yang digelar oleh RRI, dan kali ini kita coba untuk bisa mendapatkan tanggapan langsung ya dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Bapak Saparudin. Dan ya mudah-mudahan beliau bisa langsung responsif ya dengan apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Halo Pak Saparudin.
2: Siap, yo, Mbak
1: ya Rudy. Baik, Pak Saparudin, ini kita mendapatkan informasi juga dari pendengar kita dalam segmen acara yang digelar oleh RRI Sungaliet, dan ini ada informasi ya terkait mengenai lampu jalan ini Pak yang ada di seputaran Gedung Juang sampai ke depan Hotel Citra. Jadi kalau pada malam hari ini berbanding terbalik ya, Pak, katanya dengan jalur 2, kalau jalur 2 katanya terang benderang kalau ya malam hari, tapi kalau di depan ya, apa namanya Gedung Juang itu gelap gulita seperti itu. Jadi khawatir bagi pengguna ya jalan di malam hari. Tanggapannya seperti apa nih Pak Saparudin?
2: Oh ya, memang itu lampu yang di mulai dari Gedung Juang ya.
1: Iya, Gedung Juang sampai Hotel Citra itu gelap katanya.
2: Hotel Bos ya.
1: Iya, betul.
2: Ya, memang ada beberapa titik selama ini memang ada trouble. Iya, kalau dulu kami pikir itu tokennya, ternyata enggak. Tokennya sekarang kita sudah migrasi dari pra ke pasca kalau dari situ. Dan memang ada trouble, ada berapa titik, kalau nggak salah ada 4 atau 5 titik yang perlu kita perbaiki. Sepertinya kabelnya kayaknya Mbak Nurmi.
1: Oke, baik.
2: Dan sekarang masih dalam proses ya, dalam proses diperbaikan kawan-kawan. Apa kabel bawah tanahnya atau kalau memang kabel bawah tanah, kami berencana mau kita ganti kabel lewat atas nanti. Itu solusi kita kemarin. Kita sudah tindak lanjuti itu.
1: Oke, baik. Jadi solusi sementara mungkin masih menunggu dulu ya Pak Saparudin ya?
2: Iya, karena sepertinya itu apa kabel bawah tanahnya sepertinya. Kalau memang kabelnya kita mau ganti lewat atas gitu.
1: Oke, baik. Jadi solusi
2: kita masih ya masih menunggu aja lah, masih menunggu. Saya belum tahu apakah masih ada anggaran induk kemarin atau masih menunggu anggaran perubahan ini. Anggaran perubahan 2026 ini kita masih menunggu karena itu perlu pengadaan kabel ya. Kabel dan ada berapa alat lain yang di KWH-nya tersebut. Seperti itu Mbak.
1: Oke, jadi untuk sementara menunggu dulu ya Pak ya lampu jalan ini ya.
2: Iya, masih baik, menunggu. Tapi insyaallah enggak lama juga sih.
1: Iya. Di dan estimasi Pak sudah dalam waktu bulanan kah Pak atau seperti apa nih? Mungkin bisa memberikan sedikit kejelasan.
2: Ya, saya belum tahu apa kita mesti anggaran induk. Kalau anggaran induk, insya Allah, kalau memang ada anggarannya nggak begitu lama sih. Kalau memang kita perlu anggaran perubahan, sepertinya kita masih menunggu dulu. Menunggu anggaran perubahan 2026.
1: Oke. Okay.
2: Seperti itu.
1: Baik. Ya. Nah, ini juga ada kalau dari. Masih, lanjut Pak.
2: Saya belum bisa memastikan estimasinya berapa minggu, tergantung kesediaan anggaran kita lah.
1: Oh begitu.
2: Seperti
1: ya.
2: Seperti itu, Mbak.
1: Yang pasti ya. Dilaporkan dulu ya, Pak Saparudin ya. Berlatih,
2: ya, nanti
1: berapa
2: abis
1: titik
2: ini
1: mengalami gangguan ya?
2: Ya, kebetulan masih ada kegiatan di Hotel Parai. Habis ini saya suruh staf kami untuk cek lagi deh, cek lagi.
1: Oke, baik.
2: Apa sudah sampai sejauh mana seperti itu?
1: Pak Saparudin, ini ada dari pendengar kita juga ya. Ada Ibu Lili nih. Selamat pagi nih, Pak Saparudin. Ini soal lampu jalan ya, di Jembatan Kerambut, Pak, menuju ke UBB itu gelap gulita banget, Pak. Mohon info penerangannya, Pak. Masa jalur utama anak kuliah bolak-balik gelap gulita, Pak, ya. Di sana?
2: Sepertinya memang belum ada lampu kita di sana, Mbak ya, di Jembatan Kerabut, dari Kerabut ke Belunijuk ya.
1: Perbatasan itu ya, Pak ya?
2: Iya, perbatasan. Sepertinya memang itu kan jalur baru, jalan baru dibuka tuh. Dan sepertinya memang belum ada lampu kita terpasang di sana. Seperti itu, Mbak.
1: Baik.
2: Insya Allah nanti kalau memang anggaran kita, terus ada proposal yang masuk, kita juga... Ini juga mau jalan situ terang benderang seperti itu kan.
1: Baik, oke.
2: Okay. Seperti itu. Cuman kita masih menunggulah, menunggu anggaran pengadaan untuk lampu
1: Baik.
2: Penerangan jalan umum tersebut ya.
1: Pak Saparudin, terlepas dari apa yang ditanyakan oleh pendengar kita, Pak Saparudin, bagaimana Pak kondisi dan jumlah lampu penerangan jalan yang menjadi tanggung jawab dari Dishub saat ini, Pak?
2: Iya, Mbak Nopi, memang jumlah total lampu di Kabupaten Bangka 8 kecamatan ini sangat banyak sekali. Ada sekitar 8 ribuan lampu ya. Nah, dari 8 ribuan lampu itu hasil cross-check kawan-kawan di lapangan ada sekitar 600-an atau 500 lah yang perlu kita ganti, seperti itu. Dan yang baru terganti ini sekarang ini paling ada 80 atau 100-an. Itu pun alhamdulillah ada CSR dari PT TEP tempo hari ada 100 unit ya. Dan memang karena efisiensi kemarin kita walaupun kecil bertahap gitu, nggak bisa kita gede-gedean besar-besaran untuk pengadaannya, paling di angka puluhan gitu untuk pengadaan pergantian lampu seperti itu, Mbak.
1: Oke, jadi sejauh ini yang sudah ikut berkolaborasi ya dari dana anggaran CSR seperti itu ya, Pak ya?
2: Iya, CSR perusahaan ada beberapa perusahaan, dan ada juga CSR lampu, tapi bentuknya tak lampu tenaga surya kemarin dari smelter yang ada di Jeliti kemarin itu.
1: Baik.
2: Dan itu sudah selesai sih. Oh ya, Mbak Nopi sekalian ya, lewat RI ini juga ya.
1: Baik, silakan
2: kami
1: Pak.
2: Kami sampaikan bahwa kebetulan lampu traffic light kita yang di Kudai lagi trouble, dan kawan-kawan kemarin sudah cross check, sepertinya ada rusak berat, kabel bawah tanahnya ada korslet.
1: Baik.
2: Dan kami mengharapkan untuk pengendara yang melewati daerah Kudai, lampu Kudai, lampu Kudai ya, lampu traffic light Kudai untuk berhati-hati, untuk berhati-hati karena sekarang lampunya kita matikan. Kemarin sudah 2 hari nih kawan-kawan di sana belum, sebenarnya sudah ketemu sih, sudah ketemu penyakitnya, cuman itu tadi kabel bawah tanahnya juga karena kemarin kan ada hari hujan tuh. Kalau nggak salah hari apa ada hujan itu, terus kabel bawah tanah juga konslet gitu loh gitu. Jadi kita juga ada wacana ganti kabel juga itu, kabel lewat atas juga, jadi kita nggak perlu nggak pakai kabel lewat bawah lagi seperti itu. Dan untuk itu kepada pengendara untuk berhati-hati karena kemungkinan agak lama juga untuk perbaikan lampu traffic light tersebut.
1: Nah itu ya. Jadi mungkin selama ini dari pendengar yang sudah cukup proaktif ya menyampaikan informasinya, itu jawaban langsung dari Dishub ya Pak ya, bahwa ini kendalanya adalah di kabel bawah tanahnya begitu ya.
2: Ya, baik. Artinya bukan di kami tidak ini ya, kami tidak perhatian terhadap kerusakan lampu tersebut ya. Karena tidak semudah membalik telapak tangan, kita harus cek di mana sih letak trouble-nya di situ. Kita harus cek semua empat arah itu harus kita cek semua.
1: Oke, baik.
2: Versi kawan-kawan kemarin 2 hari kawan-kawan di sana sampai jam 2-an lah. Dan alhamdulillah informasinya sudah ketemu penyakitnya, cuman harus ganti kabel. Ganti kabel keseluruhan dari 4 arah itu, seperti itu Mbak.
1: Baik. Pak Saparudin, sebenarnya apa sih Pak kriteria penentuan lokasi pemasangan lampu jalan yang baru ini Pak?
2: Oh, lampu jalan baru sebenarnya kalau memang jalan kita kan kewenangan kita di jalan kabupaten ya Mbak Novi. Kalau di jalan kabupaten, karena memang sih idealnya sudah terpasang semua karena masyarakat sudah bayar pajak ya.
1: Betul.
2: Bayar pajak isi token kena 10% gitu. Idealnya sih memang kalau anggaran kita memungkinkan semua jalan kabupaten, artinya baik di jalan kabupaten, jalan apa, jalan lingkungan gitu ya. Mm-mm. Harusnya sih memang sudah terpasang lampu PJU semua, lampu penerangan jalan umum kita semua. Cuman kembali lagi ke anggaran kita ya, apalagi kita sudah hampir 3 tahun ini kita tidak ada anggaran untuk melakukan penambahan atau pemasangan lampu baru seperti itu, Mbak Novi.
1: Oke. Kemudian Pak, seperti apa sebetulnya? Mungkin ini masyarakat cuma sekedar ingin tahu saja nih Pak, apa nama Pak Saparudin ya. Sebenarnya prosedur masyarakat untuk melaporkan lampu jalan yang mati atau rusak itu kemana nih Pak?
2: Kita ada channel pengaduan, Mbak Novi. Ada channel pengaduan. Rata-rata masyarakat sudah tahu semua itu. Cuman kadang-kadang kan selain ke channel pengaduan, dan memang kalau channel pengaduan agak lama prosesnya. Karena memang harus nunggu ya. Kita petugas kita kan cuman berapa orang. Artinya kalau di Kecamatan Blinyu yang melaporkan, kami kan harus menyelesaikan yang di Blinyu dulu.
1: Baik.
2: Di Blinyu selesai baru kami ke daerah lain. Seperti itu. Artinya yang lapor terakhir ini memang agak lama. Mesti nunggu gitu. Kecuali memang ada laporan dari masyarakat. Biasanya kades-kades atau kawan-kawan yang laporan langsung ke saya gitu, selama masih bisa kami tanggapi, kami perbaiki, atau mungkin hanya tokennya misalnya, tokennya habis seperti itu. Kalau tokennya habis sih aman aja lah, aman selagi
1: anggarannya ada.
2: Sudah, iya. Kalau anggaran atau token aman, Mbak Novi.
1: Baik.
2: Cuman biasanya kita kan pengajuan GU-nya ke BPPKD kita kan harus menunggu dulu gitu, 1 hari 2 hari.
1: Baik.
2: Atau mungkin laporannya masuk hari Sabtu atau Minggu. Nah, Sabtu Minggu kita akan libur, paling Senin gitu baru bisa kita tindak lanjuti seperti itu. Kalau cuman tokennya habis, laporan masyarakat tokennya habis, aman itu, enggak perlu lama lah.
1: Baik.
2: Paling kalau laporannya hari-hari kerja aman 1 hari lah paling enggak. Aman seperti itu, Mbak Novi.
1: Iya, baik. Ini terjawab ya untuk pendengar yang menanyakan ini, karena tadi sempat saya mau tanyakan ternyata sudah dijawab langsung oleh Pak Saparudin ini. Pak Saparudin, apakah ada jadwal Pak? Jadwal pemeriksaan atau pemeliharaan lampu jalan secara rutin, Pak?
2: Oh ada, ada jadwal kita kebetulan di bidang sarana dan prasarana, dan mereka yang selain ada laporan dari masyarakat, dan mereka memang untuk bulan-bulan ini memang hanya di seputaran Sungai Liat ya, karena kita masih menunggu anggaran perubahan ini. Seperti itu Mbak.
1: Baik.
2: Dan kebetulan kita juga ada pihak ketiga yang menyelesaikan. Kadang-kadang mereka di Blinyu sampai 2 hari gitu, nginep malah. Karena di Blinyu tuh banyak sekali lampu PJU kita banyak sekali di Blinyu.
1: Pak Saparudin, sebetulnya ada nggak sih Pak kendala utama di sub sendiri dalam memenuhi kebutuhan penerangan jalan di wilayah Kabupaten Bangka ini Pak?
2: Iya, kalau kendalanya sih banyak sekali Mbak. Terutama sih masalah anggaran ya. Karena banyak sekali proposal atau apalah yang masuk ke kami, baik pemasangan baru, pemeliharaan, perbaikan seperti itu. Sementara kalau untuk pemasangan baru, memang kita sudah 3 tahun ini memang nggak ada pemasangan baru penambah. Sementara proposal yang masuk banyak sekali ke kita seperti itu, Mbak.
1: Kemudian bagaimana Pak masyarakat dapat mengetahui status atau tindak lanjut laporan lampu jalan yang rusak itu, Pak?
2: Biasanya, biasanya ada, kita kan ada adminnya, Mbak. Admin di pelaporan itu ada adminnya.
1: Baik, di situ terdata nanti.
2: Cuman iya, seperti biasanya kalau sudah ditindaklanjuti, Mbok ya, kami harap gitu ada laporan juga lah dari masyarakat bahwa sudah menyala seperti itu kan.
1: Baik.
2: Atau makasih Mas, sudah lampu sudah diperbaiki seperti itu.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Dan mungkin nanti dari pihak RRI juga nanti ya, dari pendengar yang sudah melaporkan terkait mengenai lampu jalan, permasalahan dan sebagainya, kalau sudah ditindaklanjuti, Mbok ya dilaporkan lagi ke kita begitu ya Pak ya, nanti ke depannya ya.
2: Untuk mengetahui kalau lampu tersebut sudah nyala gitu. Sudah selesai diperbaiki gitu. Jadi kami enggak was-was lagi petugas kami.
1: Betul.
2: Sudah nyala belum ya? Soalnya barang-barang elektronik misalnya Mbak ya. Pagi siang ini kita perbaiki. Ini lampunya kan malam nih. Malam nyalanya. Nah, tahu-tahu malamnya tiba-tiba enggak nyala lagi seperti itu.
1: Baik.
2: Ada laporan seperti itu bahwa lampu sudah nyala, alhamdulillah Pak, Mas, Bang, lampu sudah nyala, terima kasih. Kita kan lebih ini ya. Artinya kita sudah seperti itu Mbak.
1: Baik, Pak Saparudin, apakah dalam pemasangan lampu jalan itu juga mempertimbangkan titik rawan kecelakaan atau kriminalitas juga Pak?
2: Oh iya, iya tentu dong. Sepertinya diutamakan ini memang di terutama di tempat-tempat ramai ya, atau di ada masjid seperti itu, ada persimpangan seperti itu. Di kalau memang biasanya kalau di desa biasanya ada pekuburan ya, ada pekuburan. Nah biasanya kita di titik-titik seperti itu yang perlu kita pasang lampu itu.
1: Baik.
2: Selagi ada tiang PLN-nya ya, ada aliran listrik PLN-nya, bisa kita pasang seperti itu.
1: Baik. Kemudian Pak Saparudin, apakah dari Dishub sendiri Pak ada kerjasama dengan PLN atau instansi lain dalam pengelolaan jalan lampu jalan ini Pak?
2: Oh enggak, kalau untuk pemeliharaan pengadaan kita berdiri sendiri,
1: berdiri sendiri
2: dengan
1: ya.
2: PLN. Kalau dengan PLN kita pemasangan baru otomatis kita perlu KWH ya, perlu KWH dari PLN seperti itu. KWH-nya PLN yang menyiapkan seperti itu. Kalau untuk perbaikan, perawatan, pemasangan, untuk pemasangan pengadaan baru ya, kecuali pengadaan baru kita harus apa namanya? Pengadaan baru kita harus melalui pihak ketiga gitu kan, seperti itu.
1: Oke. Dan terakhir ini Pak Saparudin, bagaimana upaya di Dishub sendiri Pak untuk meningkatkan efisiensi energi misalnya melalui penggunaan lampu LED atau tenaga surya, Pak Saparudin?
2: Ya, arahan dari kementerian memang berapa tahun ini bagusnya sih memang harus pakai lampu PJU tenaga surya ya. Cuman Mbak Nopi perlu kita ketahui bahwa untuk pengadaan lampu PJS tenaga surya ini memang biayanya agak besar Mbak.
1: Baik.
2: Agak mahal ya.
1: Iya,
2: agak mahal. Artinya kalau di PJUTS bisa pengadaan 30, kalau untuk lampu yang biasa kita pakai LN paling dapatnya lebih banyak daripada itu seperti itu.
1: Gitu
2: memang
1: ya.
2: Arahan dari pusat, terutama dari MNSDM, kita memang harus banyak memakai tenaga surya sih Mbak. Dan memang Mbak Nopi kami sampaikan kalau untuk di Kabupaten Bangka sendiri dari Kementerian SDM melalui POKIR DPR kita ya, DPR kita memang sudah banyak lampu tenaga surya ini sudah banyak terpasang. Cuman terpasangnya kan memang di wilayah-wilayah konstituen gitu kan.
1: Baik.
2: Dan tidak ya, jadi mereka yang menentukan titiknya bukan di kami. Kami hanya mungkin mereka izin ke kami, izin mendampingi titiknya. Kalau penentuan titik pemasangannya tetap di mereka seperti itu Mbak.
1: Baik. Pak Saparudin, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu bersama kami Mbak. Sukses selalu dan Bapak adalah sosok yang memang proaktif sekali nih merespon apa yang disampaikan oleh masyarakat sukses selalu Pak Saparudin. Selamat pagi Pak.
2: Pagi.
1: Nah itu tadi pendengar bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Bapak Saparudin SE ya, yang tadi sudah menjawab langsung apa yang disampaikan oleh pendengar kita Ibu Mia yang ada di seputaran Sungai Liat, dan juga barusan ada Ibu Lili juga ya, yang tadi juga sempat menyampaikan terkait kondisi lampu jalan di Jembatan Kerabut menuju ke Universitas Bangka Belitung yang gelap gulita ya. Nah itu tadi sudah dijawab langsung yang mana untuk di daerah Kerabut dan ini adalah jalur utama anak-anak kuliah bolak-balik katanya gelap ya. Baik, terima kasih. Dan tadi untuk Ibu Mia jawabannya ya memang ada sudah dicek langsung oleh para petugas ya bahwa di sana ada sedikit ini dari petugas juga sudah mencari apa sih yang menjadi penyebabnya. Nah, salah satunya tadi ada kaitannya dengan kabel bawah tanahnya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih untuk kebersamaannya dan pastikan nanti Anda bisa bergabung kembali bersama kami. Mungkin ada informasi lain yang hendak Anda sampaikan, silakan kami tunggu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, selain informasi penerangan jalan, mungkin ada pelayanan fasilitas publik lainnya. Dan mudah-mudahan juga dari pihak-pihak yang hendak kita hubungi juga cukup proaktif ya untuk memberikan informasi buat masyarakat di Bangka Belitung khususnya.

0: Where is my daughter? Here is my daughter.
1: Be careful.
2: Okay.
1: Checks.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk menyapa pendengar dalam acara Halo RRI. Kali ini pendengar, kami akan perbaharui dulu informasi untuk Anda, dan saat ini kami sudah tersambung bersama reporter Debby Nirwandi akan melaporkan terkait Pemprov Bangka Belitung siapkan anggaran gaji P3K pada rancangan APBD 2027. Rekan Debby, silakan laporan Anda.
1: Baik, rekan Novi dan juga pendengar, dapat disampaikan dimanapun berada pendengar bahwa pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah menyiapkan anggaran melalui rancangan APBD 2027 untuk memastikan para P3K di Pemprov Bangka Belitung mendapatkan haknya berupa gaji. Dan di mana Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan bahwa anggaran tersebut masih tercantum dalam rancangan APBD 2027 dan selanjutnya akan dibahas di rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Ferry, Pemprov Babel berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan melalui APBN, khususnya tambahan dana alokasi umum untuk kebutuhan gaji para P3K tersebut. Kemudian, menurut Ferry, hal itu dinilai penting mengingat kemampuan fiskal daerah yang terbatas saat ini. Jika pembiayaan P3K dapat ditopang melalui DAU tersebut, anggaran daerah dapat lebih leluasa dialokasikan untuk program pembangunan lainnya, termasuk sektor kesehatan maupun pendidikan serta perhubungan pendengar. Kemudian, selama belum ada kepastian mengenai dukungan dari pemerintah pusat tersebut, Pemprov Babel menyiapkan anggaran kebutuhan gaji P3K tersebut melalui APBD. Kebijakan mempertahankan alokasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan daerah yang telah disesuaikan dengan rencana APBD yang ada. Jumlah P3K yang dianggarkan juga tidak mengalami penambahan dari data yang telah masuk dalam tahap perencanaan. Dan juga Ferry memberikan pesan kepada seluruh P3K untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi tugas dan fungsi masing-masing, kemudian mereka tetap dievaluasi daripada kinerjanya. Serta selain itu diketahui bahwa sebelumnya Pemprov Babel melalui Dinas Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah memastikan akan memperpanjang kontrak sebanyak 2.852 P3K paruh waktu di lingkungan Pemprov Bangka Belitung. Memang dari jumlah tersebut terdapat 20 orang yang berkurang karena disebabkan beberapa faktor internal, mulai dari mengundurkan diri, memasuki batas usia pensiun, serta tersandung masalah hukum. Dan Pemprov pun, para OPD di lingkungan Pemprov Babel sudah menyelesaikan pengumpulan surat penanggungjawaban mutlak untuk perpanjangan kontrak seluruh masa pegawai yang tersisa tersebut. Kendati demikian, status mereka masih status P3K paruh waktu, belum beralih ke full waktu, melainkan masih menunggu teknis lain dan sebagainya. Demikian, rekan Nopi, informasi dapat sampaikan. Kembali Anda di studio.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Iya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan ya laporan dari reporter kami Debby Nirwandi, dan tentunya nanti saya lanjut lagi dengan informasi lainnya. Anda masih dalam acara kita Halo RRI, dan silakan untuk pendengar yang punya informasi lain, saya masih nantikan ya. Kalau tadi berkaitan dengan lampu jalan yang sudah disampaikan oleh Ibu Mia dan juga Ibu Lidi ya, dan tadi sudah mendapatkan

tanggapan langsung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka. Pendengar, nanti saya lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 Heri Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Asik Katara Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 masih dalam acara Halo RRI dan di penghujung acara kita. Dan saat ini kita akan perbaharui dulu informasi untuk Anda pendengar yang mana dari Dinas Lingkungan Hidup Bangka akan melakukan ya tinjauan ke beberapa SPPG yang ada di Kabupaten Bangka. Dan tentunya untuk informasi ini kami akan berbincang dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Bapak Boyandra, pendengar, yang saat sekarang ini sedang melakukan peninjauan ya, peninjauan dari Dinas Lingkungan Hidup Bangka ke beberapa SPPG di Kabupaten Bangka. Baik, pendengar, kami masih mencoba bisa berkomunikasi bersama Pak Boy di kesempatan kali ini, pendengar, seperti apa hasil dari peninjauan langsung yang dilakukan ya, karena ada beberapa sampel SPPG yang sudah menjadi target ya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, pendengar. Baik, pendengar Pro 1, kami juga mengajak pendengar yang mau bergabung kembali, mungkin ada informasi lain selain informasi berkaitan dengan lampu jalan ya, mungkin ada kaitannya dengan pelayanan publik yang lainnya, silakan saja. Acara kita berlangsung hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sepertinya kami masih terkendala bisa tersambung bersama Pak Boy ya, yang akan menginformasikan terkait tinjauan langsung dari DLH Kabupaten Bangka ke beberapa SPPG yang ada di Kabupaten Bangka.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Ya, baik pendengar, kami saat sekarang sudah tersambung bersama Pak Boy, pendengar, yang tentunya akan berbagi informasi bersama kita terkait seperti apa hasil dari peninjauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka ke beberapa SPPG di Kabupaten Bangka. Pak Boy, seperti apa Pak hasil tinjauan langsung tadi Pak ke beberapa SPPG di Kabupaten Bangka ini, Pak Boy?
2: Ya, terima kasih. Ini Mbak Nopi ya?
0: Ya, betul sekali Pak.
2: Ya, alhamdulillah. Ada beberapa SPPG yang baru kita tinjau, ada 5 Mbak Nopi.
0: Iya Pak.
2: Ya. Iya. Jadi semuanya membuat IPAL dengan jenis SPPL Mbak Nopi.
0: Iya.
2: Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan yang pastinya ya. SPPL ya. Jadi kenapa SPPL? Karena luas bangunannya itu di bawah ini Mbak Nopi, ya, di bawah 1000 meter persegi. Nah, cukup SPPL. Setelah kita periksa yang 5 tersebut, ada 3 yang memang betul-betul memenuhi standar.
0: Baik.
2: Dan 2 itu ya masih ada kelihatannya air keluarnya itu mungkin ada minyak, ada mungkin kurang bersih Mbak Nopi.
0: Baik.
2: Nah, kalau harusnya dia harus bersih Mbak Nopi keluaran walaupun ke nanti ke selokan atau kemana Mbak Nopi ya, dan tidak menimbulkan bau.
0: Betul.
2: Nah, jadi kami memberikan saran dan solusi untuk perbaikan. Alhamdulillah Yayasan SPBG bersedia dengan segera untuk mungkin ada bilik-bilik yang belum terakomodir dengan baik kelihatannya, mm-hmm. kalau kami lihat.
0: Yeah.
2: Kan ada 3 bilik tuh Mbak Nopi.
0: Betul.
2: Jadi yang harusnya dia melakukan di kedua itu akan timbul minyak, mm-hmm. ya. Kemudian minyak itu harus dikuras Mbak Nopi.
0: Betul. Ya. Yeah.
2: Nah, ini mungkin bisa saja. Mungkin harusnya kan maksimal 2 minggu udah dikuras dua kali dalam 2 minggu Mbak Nopia.
0: Baik.
2: Harusnya dikuras mungkin kelewatan. Nah, bisa saja akhirnya minyak itu akan keluar Mbak Nopi.
0: Iya. Baik.
2: Nah, ini disanggupi oleh pengawas. Ada khusus nih Mbak Nopi, pengawas lapangan untuk IPAL-nya deh Mbak Nopi. Hmm. Nah, dia paham dengan lingkungan dan alhamdulillah dia akan memperbaiki cara untuk pengambilan lemak yang ada atau sisa makan yang ada di bilik kedua.
0: Baik.
2: Itu menepi.
0: Oke. Okay, baik. Baik, dari hasil tinjauan tersebut dari 3, yang 2 ya Pak yang memang harus perlu di istilahnya diarahkan lagi ya Pak seperti apa IPAL-nya
2: arahkan
0: seperti
2: mungkin, itu. Ya, enggak begitu lah perbaikan menurut kami.
0: Oh, perbaikan,
2: jadi tugas
0: ya.
2: Kami memang harus mengawasi dan perbaikan Mbak Nopi kalau baik. Itu ada ketemuannya. Sehingga nanti tidak ada kerugian baik lingkungan maupun tetangga atau yang dekat dari sana misal.
0: Betul.
2: itu aja mungkin Mbak Nopi.
0: Baik, sejauh ini hanya IPAL saja Pak temuannya atau ada hal-hal lain juga Pak yang sepengetahuan Pak?
2: Sampah
0: Boy?
2: Juga kami sampah, kan ya? Wajib untuk melihat sampahnya seperti apa dikelola atau diambil oleh siapa kan
0: baik.
2: Gitu.
0: Yeah.
2: Ternyata memang ada dari petugas nantinya akan sisa dari omprengan itu ada yang dibawa kan gitu Mbak Nopi seperti apa penyisirannya kan gitu dilihat lagi Mbak Nopi.
0: Baik.
2: Kadang-kadang kan sisa itu bisa digunakan untuk makanan untuk ya, ternak dan segala macam Mbak Nopi ya. Tetapi harus dipilah Mbak Nopi karena ada sampah yang dihasilkan waktu kita produksi misalnya.
0: Betul.
2: Oh, sisa dari hasil produksi nih Mbak Nopi,
0: yeah.
2: bukan sisa makan ompreng nih. Yeah. Nah itu wajib itu di apakan oleh DLH, misalnya gini, apakah nanti ngambil tukang sampah mandiri atau dinas kelurahan atau dinas DLH?
0: Baik.
2: Nah itu yang kami tanya Mbak Nopi.
0: Okay.
2: Nah itu harus wajib kita lakukan dengan baik sampah itu, takut nanti bisa menyebarkan penyakit ke orang lain.
0: Mm-hmm.
2: Nah itu mungkin Mbak Nopi, insya Allah itu diikuti juga oleh SPBG di Kota Bangka. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada beberapa lagi akan kami periksa dari 18 baru 5 nanti akan kami telusurus satu-satu Mbak Nopi.
0: Baik.
2: Sehingga nanti mana kekurangan akan kami beri pemahaman sehingga itu akan baik semuanya nanti.
0: Okay.
2: Terima kasih Mbak Nopi.
0: Baik, sama-sama. Terima kasih Pak Boy. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, penjelasan dari Pak Boy tadi terkait tinjauan DLH Bangka ke beberapa SPPG. Tadi ada 5 SPPG yang dipantau pendengar. Dan yang lainnya ada 18 SPPG juga masih akan terus dipantau oleh DLH khususnya dalam limbahnya ya. Limbah dari pengolahan produksi di SPPG tersebut. Sekaligus mengakhiri Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaannya pendengar. Selamat pagi jelang siang. Sampai jumpa pada acara Halo RRI edisi berikutnya.
3: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

Oke, baik pendengar, senang sekali bisa kembali hadir bersama pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini saya Yoga Susanto dan rekan saya Ica yang akan menemani aktivitas Anda di ruangan di ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya juga nanti akan kami hadirkan informasi-informasi menarik dan pastinya akan ditemani dengan lagu-lagu pilihan. Jadi buat pendengar sedang apapun dan dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Sungai Liat.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, suka es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Baik, pendengar masih bersama saya Yoga di sini. Bagaimana pendengar? Semoga lagu tadi bisa menemani dan menambah semangat Anda dalam menjalani aktivitas pagi ini. Nah, baik pendengar, sekarang kita sajikan informasi pertama kita yang telah kami kutip dari rri.co.id. Nelayan Bangka Barat ditemukan selamat setelah sempat hilang kontak. Jadi pendengar, nelayan yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak di perairan Siangau, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung ditemukan dalam kondisi selamat pada Selasa 6 Oktober 2026. Nelayan bernama Kepri Sandi, 35 tahun, ditemukan sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan setelah sebelumnya dilakukan pencarian di sejumlah area yang telah ditentukan. Kepala Kantor SAR Pangkal Pinang mengatakan korban ditemukan pada koordinat atau sekitar 4 mil laut dengan arah 250 derajat dari lokasi perkiraan awal atau last known position. Korban pertama kali ditemukan oleh tim dari kapal milik keluarga yang melakukan penyisiran. Setelah mengetahui keberadaan korban, pihak keluarga langsung menginformasikannya kepada tim Basarnas yang berada di sekitar lokasi. Tim SAR gabungan kemudian melakukan pengawalan dan evakuasi korban menuju daratan. Pada pukul 15.48 waktu Indonesia bagian Barat, tim tiba di posko Muara Bukit Pala dan menyerahkan Kepri Sandi kepada pihak keluarga dalam kondisi selamat. Warga Paritiga, Bangka Barat, Intan mengaku bersyukur korban ditemukan dengan selamat. Baik pendengar, demikian informasi yang baru saja kami dapat sampaikan. Tentunya juga nanti masih banyak informasi lainnya yang akan hadir untuk menemani Anda. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu satu dua lagu berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat.

Tahukah Anda, kabut asap yang sering kita lihat ternyata bukan cuma sekedar kabut biasa. Kabut asap terbentuk ketika asap dari kebakaran hutan atau lahan bercampur dengan udara. Kemudian partikel-partikel kecilnya itu menyebar ke wilayah sekitar. Makanya, semakin banyak asap yang terkumpul di udara, jarak pandang juga bisa semakin pendek. Langit yang biasanya terlihat biru bisa berubah menjadi putih atau bahkan kelabu. Jadi, kalau suatu hari kita melihat langit tiba-tiba berkabut dan jarak pandang berkurang, bisa jadi yang kita lihat bukan kabut biasa, melainkan apa yang sedang memenuhi udara di sekitar kita.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Terima kasih bagi Anda yang masih setia mendengarkan. Kita lanjutkan kembali dengan informasi selanjutnya. Baik, langsung saja kita simak informasinya, pendengar, yang kami kutip dari rri.co.id. Jadi pendengar, BI Bubble perkuat produk lokal ke pasar global. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong UMKM daerah untuk naik kelas dan memperluas akses ke pasar global. Upaya tersebut salah satunya diperkuat melalui capacity building UMKM potensial ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melibatkan pelaku UMKM yang telah melakukan maupun berpotensi ekspor serta mitra strategis dalam ekosistem ekspor, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Bea Cukai Pangkal Pinang. Kolaborasi lintas instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapan UMKM, mulai dari pengembangan usaha, pemenuhan legalitas dan standarisasi, hingga perluasan akses pasar. Penguatan UMKM berorientasi ekspor menjadi semakin relevan di tengah struktur ekspor Bangka Belitung yang masih didominasi komoditas timah dengan pangsa lebih dari 80%, pendengar. Jadi pendengar, komoditas non-timah seperti lada putih, produk perikanan dan juga kelautan, serta berbagai produk pangan olahan memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang bernilai tambah dan berdaya saing tentunya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan kesiapan UMKM menuju pasar global nggak hanya cukup ditopang oleh kualitas produk. Pelaku usaha juga perlu memiliki kesiapan bisnis, memahami persyaratan pasar tujuan, kemudian memenuhi standarisasi dan legalitas, memperkuat branding serta mampu membangun akses pasar secara berkelanjutan. Capacity building ini diharapkan memperkuat kesiapan UMKM Bangka Belitung untuk naik kelas dan memperluas pasar hingga ke tingkat global. Untuk memperkuat kesiapan tersebut, Bank Indonesia menghadirkan Akademi Mudah Ekspor sebagai mitra pembelajaran yang memberikan pendekatan praktis terhadap proses penetrasi pasar internasional. Jadi pendengar, pembekalan difokuskan pada aspek yang menjadi tantangan utama UMKM saat memasuki pasar ekspor, meliputi penentuan harga ekspor dan pengelolaan biaya logistik, kemudian pembangunan digital presence, strategi memperoleh buyer melalui kanal digital, negosiasi dan kontrak dagang, serta penyusunan strategi ekspor berbasis studi kasus. Nah, materi tersebut kemudian diarahkan agar UMKM gak hanya memahami mekanisme ekspor secara administratif, tetapi juga mampu menyusun strategi masuk pasar yang lebih terukur. Penguatan tersebut diharapkan dapat memperbesar kontribusi produk non-timah terhadap perekonomian Bangka Belitung, sekaligus membuka peluang baru bagi UMKM untuk terhubung dengan rantai nilai nasional dan juga global. Nah, jadi pendengar, itu tadi informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Apapun kegiatan Anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sekarang kita berikan sedikit ruang untuk menikmati musik, berikut lagu pilihan untuk Anda.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, masih bersama di RRI Pro 1 Sungai Liat dan tentunya masih kami sajikan informasi-informasi menarik lainnya. Dan pendengar, di sini ada informasi juga

yang kami kutip dari rri.co.id. Jadi pendengar, beredar informasi tentang kenaikan harga beras dan juga kelangkaan beras karung 5 kg di pasaran. Jadi pendengar, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka akan menelusuri penyebab kenaikan harga beras dan kelangkaan beras karung 5 kg di pasaran. Kondisi ini terjadi seiring dengan sulitnya masyarakat menemukan sejumlah merek beras kemasan tersebut dan terjadinya kenaikan harga beras di pasaran. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari distributor besar, saat ini memang tidak terdapat stok beras kemasan 5 kg. Namun pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab kondisi itu. Berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Kite Sungai Liat, beras kemasan 5 kg masih tersedia tetapi jumlahnya terbatas. Salah satu yang masih ditemukan yakni beras merek 118 dengan harga sekitar Rp84.000 per karung. Sementara beberapa merek lainnya sudah tidak ditemukan lagi di pasaran. Berdasarkan informasi sementara, pendengar, sejumlah distributor tidak menerima pasokan beras kemasan 5 kg. Karena itu, Disnaker Perindak Bangka masih berupaya mencari tahu penyebab beras tersebut tidak masuk ke pasaran. Konsumen pasar Fitri mendukung adanya penelusuran dilakukan di Disnaker Perindak Bangka berkaitan dengan kelangkaan stok beras karung kecil ini. Dengan kenaikan harga ini tentu sedikit memberatkan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terutama beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Nah, baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait penyebab kelangkaan dan juga kenaikan harga beras 5 kg dan tentunya nanti akan diselidiki oleh Disnaker Perindak. Tentunya pendengar, kita nantikan kelanjutannya gimana, dan pendengar yang ada dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan tetap hadirkan informasi-informasi menarik lainnya dan ditemani oleh lagu-lagu pilihan tentunya. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Sungai Liat.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Semoga Anda masih merasa nyaman untuk mendengarkan informasi-informasi menarik dari kami. Dan sekarang kita sajikan informasi berikutnya yang masih kami kutip dari rri.co.id. Jadi pendengar, di sini DPRD Babel sambut wacana pusat alihkan gaji P3K paruh waktu ke APBN. Jadi pendengar, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut wacana pengalihan pembiayaan dan gaji pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dari APBD ke APBN mulai Januari 2027. Wacana penarikan skema pembiayaan ini telah dibahas secara serius oleh pemerintah pusat beserta DPR RI. Langkah ini diambil untuk meringankan beban fiskal yang selama ini ditanggung oleh pemerintah daerah, termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada periode 2025 sampai 2026, gaji P3K penuh waktu memang ditanggung oleh APBN melalui mekanisme transfer ke daerah. Namun, skema belanja gaji bagi P3K paruh waktu itu masih dibebankan pada masing-masing OPD, organisasi perangkat daerah, dengan besaran setara honorer terakhir atau UMP tanpa tunjangan. Meskipun statusnya sudah masuk ke dalam database Badan Kepegawaian Negara, BKN, pembiayaan belum ditanggung sepenuh oleh pusat. Nah, jadi pendengar, kondisi pembiayaan yang masih dibebankan ke OPD ini menjadi salah satu pemicu beratnya beban APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, termasuk di Bangka Belitung sendiri. Ya, jadi dalam menyelesaikan persoalan belanja pegawai di daerah, Kementerian Keuangan bersama DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan skema peralihan. Sementara itu, pengalihan skema pembiayaan tersebut diproyeksikan membawa dampak langsung terhadap keberlanjutan fiskal daerah, beban APBD Bangka Belitung untuk belanja honorer dan P3K paruh waktu akan berkurang secara signifikan. Sejalan dengan komitmen Menkeu dalam menekan beban belanja pegawai Pemda, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan baru tentunya bagi pemerintah daerah. Penguncian kuota dan alokasi gaji oleh pusat berimplikasi pada berkurangnya fleksibilitas daerah dalam mengatur jumlah kebutuhan P3K. Jadi pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang bakal mengambil alih penganggaran gaji pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja melalui anggaran pendapat dan belanja negara APBN. Sekretaris Daerah Bangka Belitung mengatakan kebijakan tersebut akan menjadi angin segar yang sangat membantu tentunya beban keuangan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang saat ini sangat terbatas. Dukungan anggaran dari pusat juga sangat krusial bagi daerah. Ia juga berharap ada penyesuaian pada skema penganggaran melalui penambahan dana alokasi umum khusus untuk menyokong kebutuhan gaji para pegawai tersebut. Salah satu P3K paruh waktu di pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengungkapkan pengambil alihan gaji oleh pusat akan menjadi angin segar bagi keuangan daerah tentunya. Nah, pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pada hari ini, dan tentunya kami nanti akan kembali lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya setelah jeda yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda tentang dinamika olahraga yang Kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Jadi mendengar jangan kemana-mana, kami akan kembali hadir bersama Anda untuk menemani aktivitas Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax.
3: Referensinya ini nih, rri.co.id-nya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id?
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Dinamika olahraga.
4: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nations League. Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57, melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
3: Was a perfect night for me personally.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin. Dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Fantastic. Collected by Trent Alexander-Arnold.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di liga-liga top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim beregu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas beregu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 dimanapun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober, dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam, karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fansnya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan, tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: pendapat masyarakat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Baik pendengar RRI Pro 1 Sengaliat, demikian informasi olahraga yang baru saja kita dengarkan bersama melalui relay RRI Pro 3 Jakarta.

0: Kami kutip dari rri.co.id. Jadi pendengar, Pemkab Belitung Timur melelang asetnya dengan memanfaatkan sistem online. Jadi pendengar, masyarakat Belitung Timur menyambut adanya lelang aset daerah secara daring yang dinilai memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dan mengikuti proses lelang. Kepala Bidang Kekayaan Daerah BPKPD Beltim mengatakan proses lelang aset daerah dilakukan secara daring melalui laman lelang.go.id. Peserta juga diwajibkan menyiapkan uang jaminan sesuai ketentuan yang tercantum dalam objek lelang. Dalam wawancara, Yudi menyebutkan uang jaminan sebesar 50% dari nilai limit awal gitu, dengar. Jadi jadwal pelaksanaan lelang masih menunggu proses administrasi dan penjadwalan bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan juga lelang. Sistem lelang secara daring telah digunakan Pemkab Belitung sejak 2017. Mekanisme tersebut menggantikan pelaksanaan lelang secara manual yang terakhir dilakukan pada 2016. Oke, baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang dimanapun Anda berada saat ini, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga selamat. Bagi yang sedang beraktivitas, semangat dan semoga lancar aktivitasnya. Dan sekali lagi pendengar, saya ingatkan jam azan zuhur hari ini di jam 11.46 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana, karena nanti juga setelah jeda istirahat zuhur, kami akan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Sepradi bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk! Jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Sepradi bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu, jamu.
4: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
5: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila iqamah sudah dikumandangkan maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan kita ketahui juga bahwa memang Dewa ini banyak sekali yang menghasilkan karyanya, bahkan juga tahun aktifnya dari tahun 1986 hingga 2011, lalu aktif lagi pada tahun 2019 hingga sekarang, pendengar. Ya, dan ada pun formasi terkini, yaitu juga ada Ahmad Dhani, terus juga Andra Ramadan, ada Yuke dan Agung juga, pendengar. Ya, dan untuk pendengar juga di kesempatan hari ini juga yang baru saja bergabung, selamat siang dan selamat menikmati lagu-lagu dari Dewa, pendengar. Ya, dan Dewa juga banyak banget ya untuk album-albumnya. Dan pada tahun 2006 juga ini ada Republik Cinta, 2004 juga ada Laskar Cinta, 2002 juga ada Cinta Ialah Cinta, Bintang 5 pada tahun 2000, 97 Pandawa 5, 95 Terbaik-terbaik, dan 94 juga ada Format Masa Depan, dan Dewa 19 ada tahun pada tahun 2000, maksud aku pada tahun 1992, pendengar. Ya, dan Dewa sendiri juga memang sudah dibentuk pada tahun 1986 di Surabaya, dan bahkan juga di mana mereka ini sempat merilis album studionya bersama Ari Lasso di 92, lalu juga pada tahun 94, 95 dan 97, pendengar.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Baik, mendengar di mana-mana Anda berada, setelah informasi kami hadirkan info kehilangan. Telah hilang sebuah kacamata milik Bapak Chen Fui, warga Lubuk Keli, Sungai Liat. Dengan ciri-ciri kacamata berwarna putih, kacamata tersebut diperkirakan hilang di sekitar jalan RSUD Depati Bahrin hingga kawasan Parit Padang, Sungai Liat. Bagi masyarakat yang menemukan kacamata tersebut akan diberikan imbalan sebagai tanda terima kasih. Kacamata dapat diantarkan langsung ke RRI Sungai Liat dengan nomor WhatsApp di 0811 717 9111. Terima kasih atas bantuan dan kepedulian masyarakat. Baik, pendengar, tadi berita kehilangan di kesempatan siang hari ini, dan saat lagi juga berita olahraga, maksudnya berita warta berita daerah akan kami sampaikan untuk Anda. Namun ada satu koleksi musik lagi nih kami hadirkan untuk pendengar, ada miliknya Dewa, dan ini juga mungkin salah satu lagu kesukaan Anda juga nih, Dewa dengan Cinta Gila.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tetap dianggarkan di rancangan APBD untuk tahun 2020. Jadi sudah akan selesaikan pembahasan dengan banggar DPRD untuk pelaksanaan nanti proses untuk APBD 2027.
2: Mengalami curah hujan kategori rendah atau 0 hingga 50 mm per dasarian. Hujan didominasi kategori bawah normal untuk Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Ledengan, Warta Berita Daerah.

Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal bulan Oktober 2026. Berita selengkapnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, bersama saya, Noraisa.

0: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung siapkan anggaran gaji P3K di rancang APBD. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Masih tetap teranggarkan di rancangan APBD untuk tahun 2020.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu tetap disiapkan dalam rancangan APBD 2027. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Perry Aprianto mengatakan anggaran tersebut masih tercantum dalam rancangan APBD 2027 dan selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Babel. Menurut Perry, Pemprov Babel berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan APBN khususnya dana alokasi umum untuk kebutuhan gaji P3K. Namun selama belum ada kepastian mengenai dukungan anggaran dari pemerintah pusat, Pemprov Babel akan tetap menyiapkan kebutuhan gaji P3K melalui APBD.
1: Masih tetap teranggarkan di rancangan APBD untuk tahun 2027. Nanti kita akan selesaikan pembahasan dengan lembaga DPRD untuk pelaksanaan nanti proses untuk APBD 2027. Itu yang kita harapkan bahwa kalau ada skema bahwa seluruh gaji P3K baik full time maupun paruh waktu akan dialokasikan melalui APBN dan melalui tambahan di DAU, itu yang kita harapkan.
2: Sementara itu, sebelumnya pemerintah Provinsi Bangka Belitung memastikan sebanyak 2.852 tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu akan diperpanjang masa kontraknya. Kepala BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung Dora Wardani menjelaskan jumlah tersebut berkurang 20 orang dibandingkan saat pengangkatan awal di tahun 2025 yang mencatat 2.872 orang. Pengurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun administratif.
3: Diangkat semua, karena kebetulan kan kita kan sedang berproses ini pengumpulan SPTJM-nya setelah pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah itu alhamdulillah udah terkumpul semua, seluruh PD masih sama jumlahnya 2.852 orang. Full, enggak yang paruh waktu, jadi diangkut semua, diangkat semua. Masih paruh waktu.
2: Lebih lanjut, Dora menambahkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Babel telah menyelesaikan pengumpulan surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk perpanjangan kontrak seluruh pegawai yang tersisa tersebut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal Oktober 2026. Bus Tommy Ahmad melaporkan.
4: Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut.
5: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal bulan Oktober 2026, di mana kekeringan dengan status awas tersebut terjadi pada periode dasarian 1 dengan curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm per dasarian. Prakirawan BMKG Bangka Belitung, Ajeng, mengatakan sebagian besar wilayah yang mengalami kekeringan ekstrim, yakni di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung hingga Belitung Timur.
4: Sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami curah hujan kategori rendah atau 0 hingga 50 mm per dasarian. Hujan didominasi kategori bawah normal untuk Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut sehingga wilayah dengan curah hujan rendah perlu mewaspadai dampaknya terhadap ketersediaan air dan peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan.
5: Ia menjelaskan jumlah curah hujan yang tercatat kurang dari 85% dari rata-rata normal wilayah tersebut mendominasi sifat hujan yang terjadi di bawah normal. Kondisi ini menjadi lebih kering dari biasanya yang dipicu oleh fenomena iklim El Nino atau puncak musim kemarau. Langkah mitigasi, pemetaan wilayah rawan kekeringan dan manajemen pasokan air bersih sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman di puncak musim kemarau saat ini. Sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian Kalakar BPBD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, beberapa wilayah di daerah itu mengalami kekeringan parah. Bantuan dan kerjasama dari seluruh stakeholder sudah berjalan dengan baik.
6: Kalau krisis air itu juga sudah banyak, ada baik PT Timah, PDAM, lalu Damkar yang punya surplus mobil-mobil tangki itu sudah menyalurkan beberapa titik dan itu langsung bergerak di sini, langsung layanannya langsung praktis langsung itu. Jadi beberapa itu sudah berjalan yang bantuan air itu baik dari PDAM, Angka, relawan-relawan yang lain maupun dari BT Timah itu yang punya sarana bersama sudah banyak memberikan bantuan kebutuhan air.
5: Menurutnya, meskipun beberapa wilayah sudah mengalami turun hujan, namun masih belum merata dan tidak langsung bisa mengatasi kekeringan yang sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintahan Kabupaten Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk menanggung 19.000 warga JKN non-aktif. Berikut laporan Ratna Agusari.
7: Kayak ada perusahaan swasta mengelola PJS ini.
8: Pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN sebanyak 19.077 warga berstatus nonaktif dan masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5. Upaya dilakukan menyusul adanya perubahan kepesertaan JKN baik yang berasal dari penerima bantuan iuran, PBI pemerintah pusat maupun peserta yang berdampak perubahan data sosial ekonomi. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat pembiayaan JKN perlu dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak.
7: Kalau tidak negara yang mengelola, maka nggak ada yang ngelola. Kayak ada perusahaan swasta mengelola PJS ini dengan iurannya yang kecil, kemudian covernya besar sampai hemodialisa bisa, sampai care lab ya. Care lab juga bisa tanggung, sampai CT scan ditanggung, banyak. Jadi kita berhusnuzon saja bahwa ini program yang betul-betul membantu masyarakat.
8: Menurut Ferry, keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan sekaligus memastikan masyarakat yang masuk kelompok prioritas tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Untuk menutup kebutuhan JKN ini dibutuhkan sekitar 6,2 miliar rupiah. Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa, mengatakan perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional juga dapat berdampak terhadap penerimaan sejumlah program pemerintah termasuk PBI JKN. Menurutnya perubahan desil tidak selalu disebabkan kesalahan administrasi.
7: Ketika masyarakat ditemui di desil 5, di desil 6 atau 7, ternyata fakta di lapangan rumah juga tidak baik, tidak baik-baik saja dan lain sebagainya. Maka dia harus dilakukan pemutakhiran, pembaharuan data dengan downgrade desil.
8: Baharudin menuturkan masyarakat yang merasa kondisi faktualnya tidak sesuai dengan hasil pemeringkatan desil perlu diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi dan menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dari Sungai Let, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Sungai Let dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan 12 bangunan cagar budaya yang tersebar di sejumlah kecamatan. Selengkapnya Alif Jilantoro melaporkan.
9: Cagar budaya di Kabupaten Belitung itu jumlahnya ada 12 unit. Itu ditetapkan secara bertahap dari mulai tahun...
10: Sebanyak 12 bangunan cagar budaya di Kabupaten Belitung telah ditetapkan pemerintah daerah secara bertahap sejak tahun 2023 hingga 2025. Anggota Tim Ahli Cagar Budaya TACB Kabupaten Belitung Wahyu Kurniawan mengatakan 12 bangunan tersebut tersebar di Kecamatan Tanjung Pandan, Membalong, dan Badau. Salah satunya Masjid Tua Sijuk yang menjadi bagian dari bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan. Wahyu menjelaskan jumlah tersebut masih dapat bertambah karena TACB sebelumnya telah mencatat 38 objek diduga cagar budaya di Kabupaten Belitung.
9: Cagar budaya di Kabupaten Belitung itu jumlahnya ada 12 unit. Itu ditetapkan secara bertahap dari mulai tahun 2023, 2024, dan 2025. Itu secara penyebaran dia ada di Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Badau.
10: Dari 38 ODCB tersebut, sebanyak 12 objek telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Sementara sisanya akan diproses secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk legalitas kepemilikan dan penguasaan lahan. Menurut Wahyu, aspek legalitas menjadi salah satu kendala dalam proses penetapan. Salah satunya terjadi pada situs Kota Tanah Cerucuk yang belum memiliki kejelasan alas hak tanah. Dia menyebut penyelesaian legalitas diperlukan agar penetapan cagar budaya ke depan tidak menimbulkan persoalan hukum seperti sengketa lahan maupun konflik ahli waris. TACB mendorong agar proses penetapan dilakukan secara bertahap dengan tetap memastikan aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dapat berjalan setelah penetapan dilakukan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Belitung Timur Kamarudin Munten meninjau sejumlah aset kecamatan Gantung untuk memastikan kejelasan status hukum dan mendorong optimalisasi pemanfaatannya bagi pemerintah daerah serta masyarakat. Septianingsih melaporkan.
11: Jadi belum dibayar, jadi harus dibayar dulu aku bilang. Itu pertama. Kedua, aku ngecek timah yang masih di gudang tuh.
12: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten meninjau sejumlah aset di Kecamatan Gantung untuk memastikan kejelasan status hukum dan mendorong optimalisasi pemanfaatannya bagi pemerintah daerah serta masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Bupati menegaskan bahwa persoalan administrasi dan kewajiban yang belum diselesaikan perlu dituntaskan agar pengelolaan aset dapat berjalan dengan baik. Peninjauan tersebut mencakup 4 aset yang telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Belitung Timur, tetapi pengurusan hak guna bangunan atau HGB-nya belum tuntas karena masih atas nama PT Timah. Keempat aset tersebut meliputi tanah dan bangunan ex kantor di kawasan Lenggang, SD Negeri 7 Gantung, TK Melati, serta ex kolam renang di wilayah Kecamatan Gantung.
13: Aset yang sebelah sebenarnya sudah diserahkan, cuman dia punya HGB-nya masih PT Timah. Termasuk ini, termasuk SD 7. Jadi saya minta dia hibahkan supaya jadi asetnya Pemdok. Dan tidak dikelola aja dengan baik. Lihat aja, kalian orang Gantungan tahu.
12: Selain itu, salah satu lokasi yang menjadi perhatian ialah kawasan Bujamas beserta bangunan di sekitarnya. Kawasan tersebut diharapkan dapat dibenahi menjadi fasilitas yang lebih baik sekaligus mendukung kunjungan wisatawan ke kawasan wisata Laskar Pelangi di Kecamatan Gantung. Ia pun juga mengajak masyarakat dan media untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam percepat penyelesaian persoalan aset sehingga pemanfaatannya dapat segera direalisasikan. Dari Manggar, Belitung Timur, Setrianing, CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

0: Duh, pagi mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penen palak ku ne, mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro Persada 100% Indonesia. Dan hari ini saya ditemenin oleh Kak Ica. Saya Yoga ditemenin oleh Kak Ica. Dan baik pendengar, sebelum masuk ke segmen Pro Persada, ini ada laporan dari reporter kami Hanin terkait harga cabai di pasar Kite Sungai Liat tembus hingga Rp95.000 per kilogram. Baik, kepada Hanin dipersilahkan laporannya.
1: Baik pendengar RRI, saat ini saya sedang berada di pasar Kite Sungai Liat dan dapat saya sampaikan harga cabai di pasar ini pada hari ini, Rabu 7 Oktober 2026 mengalami kenaikan dalam kurun waktu sekitar 10 hari terakhir. Salah seorang pedagang, Indri, mengatakan harga cabai besar yang sebelumnya berada di kisaran Rp50.000 per kilogram kini naik menjadi Rp60.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Sementara itu, cabai kecil yang sebelumnya dijual sekitar Rp70.000 kini mencapai Rp95.000 per kilogram. Menurut Indri, kenaikan harga cabai juga dipengaruhi kondisi kemarau, di mana ia juga mengatakan tanaman cabai di sini juga membutuhkan air sehingga kondisi ini dapat mempengaruhi harga cabai. Indri juga mengatakan pendengar, kenaikan harga cabai ini cukup dikeluhkan masyarakat karena cabai merupakan salah satu kebutuhan sehari-hari. Sementara untuk komoditas bawang merah dan bawang putih, harganya masih relatif normal, masing-masing sekitar Rp35.000 hingga Rp36.000 dan Rp32.000 per kilogram. Sementara itu, salah seorang pembeli, Sonia, juga mengatakan kenaikan harga cabai cukup mempengaruhi pengeluaran belanja harian. Menurutnya, harga cabai yang biasanya lebih murah kini terasa cukup tinggi sehingga menguras anggaran belanja. Sonia juga berharap harga kebutuhan pokok, khususnya cabai, ini dapat kembali normal sehingga tidak terlalu membebani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian laporan saya, Yoga.
0: Baik, terima kasih pada reporter kita Hanin yang telah melaporkan terkait harga cabai di pasar kita Sungai Liat yang hingga kini tembus Rp95.000 per kilogram. Baik pendengar, demikian laporannya dari Hanin. Sekarang kita masuk ke segmen berita kita di Pro Persada. Dan hari ini saya ditemani oleh Kak Ica. Halo Kak Ica.
2: Oke, Yoga. Ya, setelah tadi juga kita mendengarkan langsung ya informasi dari rekan Hanin ya. Aduh, kalau ngomongin cabai ini kayaknya bukan ibu-ibu aja ya, kayaknya yang jualan-jualan juga pada berteriak semua nih. Kecuali Yoga ya, kalau Yoga tuh makan aja ya, Yoga. Tahu makan aja paling kok jadi mahal setiap belanja. Naik lagi apa kena kosan nih.
0: Belanjaannya yang mahal nih, bukan
2: belanjaannya yang mahal ya. Jadi apa dong pengganti cabe ya? Mungkin satu brand yang satu itu paling penggantinya ya, biar pedas ya. Aduh. Oke, dan kalau kita pendengar juga di Pro Persada, juga kita enggak akan ngomongin cabe dulu ya di siang hari ini. Kita juga bakal mengangkat topik nih seperti biasa sebelum kita bakal puterin lagu-lagu kesayangan Anda. Ini kalau apa, Yoga?
0: Kalau bosen. Kalau bosen nih pada ngapain sukanya gitu.
2: Benar banget. Kalau bosen biasanya hal apa nih Anda lakukan biar enggak bosen lagi gitu ya, Yoga?
0: Iya.
2: Nah, kalau Yoga sendiri kalau bosen apa nih hal yang jadi bikin kamu enggak bosen?
0: Kalau aku biasanya kalau lagi bosen itu suka baca komik gitu.
2: Oh, suka komik ya?
0: Iya. Oke. Kalau enggak baca, misalnya lagi bosan nih, pengen keluar aja pokoknya jalan-jalan kemana
2: gitu. Jalan-jalan cari angin ya kalau iya. Oke, cari angin, masuk angin, dikerok dah udah. 94301 dipersilakan ya, tadi sudah ada penelpon juga, tapi kita coba lagi nih undang lagi. 94301 juga untuk Anda pendengar kalau bosan, biasanya Anda melakukan hal apa biar enggak bosan lagi ya. Ataupun di line WhatsApp di 08117179111. Angkat deh, Yoga, ada siapa tuh?
0: Halo, Pro Persada.
2: Wah, kecil banget nih, ada Bung Alex ya. Oke. Oke deh, Bung Alex kalau bosan ngapain?
3: Istirahat.
2: Oh, milih istirahat.
3: Saya bosan istirahat, tidur.
2: Gitu ya, milih istirahat ataupun tidur ya.
0: Iya, jadi kalau bosannya jadi lupa ya itu.
2: Bosannya
0: kalau
2: habis
3: lupa buat tidur kan. Makan dulu, tidur habis itu.
2: Oke. Mau lagunya apa nih, Bung Alex?
3: Lagunya dari Armada ya.
2: Dari Armada.
3: apa kabar dirimu sayang?
2: Oh, apa kabar Armada, dirimu? Apa kabar dirimu sayang? Okay. Cie, nanya yayangin Sungai Liat ya.
3: Salam memberi Bogor ya.
2: Ayo.
3: Moga gak kalau lagi.
2: Mm-mm.
3: Buat Julia, Emera,
2: Budi
3: Dume, Ahmad Irwan,
2: yo.
3: Bung Jante, Bung Yota, buat semua-semuanya ya.
2: Yo, sama-sama Bung Alex.
3: Moga gak kayak Mak Nurnya, moga sehat selalu.
2: Amin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, oke, matiin lagi yoga. Masih terdengar tuntut-tutnya tuntutkan. Anda lupa. Ayo diingat lagi. Masih ngantuk deh kayaknya ya. Minum kopi, suka minum kopi gak?
0: Ah, suka, tadi juga habis ngopi.
2: Oh, habis ngopi ya, oke deh.
0: Ini ada lagi nih.
2: Oke, belakangnya Bung Alex. Kalau tadi Bung Alex milih bobo atau gak istirahat. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
0: Halo, Propersada.
4: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Oh, okay. Ini Mbak Julia, iya. Nih. Udah biasa dengar enggak nih, Yog?
0: Udah ya? Hafal. Mbak udah. Julia yang paling saya kenal di sini, paling saya hafal.
2: Oh, paling hafal suaranya ya. Apa?
4: Yang paling disayang sama Yoga.
2: Oh, dudu. Ini Yoga mukanya bukan jadi merah loh, jadi ungu malah. Oke deh, Mbak Julia, langsung aja nih, kalau bosan ngapain nih? Hal apa yang dilakukan biar nggak bosan lagi?
4: Karaoke.
2: Oh, karaoke. Yoga suka karaoke?
0: Saya. Saya nggak suka karaoke.
2: Nggak suka
0: saya.
2: Karaoke.
0: Nggak bisa nyanyi saya.
4: Mancing ya?
0: Iya, suka mancing.
2: Oke deh Mbak Julia, karena sukanya karaoke ya kan. Lagu apa biasanya kalau karaoke yang sering dinyanyiin?
4: Ya nyanyiin yang lagu yang happy-happy. Kita bosan kan, kita tuh nyanyinya tuh yang happy-happy. Yang lagu yang kita suka lah, yang genre yang kita suka.
2: Oh gitu. Oke deh.
4: Kalau nyanyi itu ya rasanya rasa bosan tuh hilang.
2: Jadi lagu yang bikin Mbak Julia bahagia pokoknya gitu ya. Oke deh, mau lagunya apa atuh biar lebih bahagia lagi?
4: Lagunya apa ya?
2: Apa sok ya dicariin?
4: Mangu aja deh.
2: Mangu cenah.
0: Oke,
2: okay, siap. Okay. Salam sapanya boleh?
4: Terus salam sapanya untuk Dokter Sambas dulu ya.
2: Heeh. Oh,
0: iya.
4: Dan keluarga ya, semoga sehat selalu. Terus untuk Ibu Kori dan Om Aleknya, semoga sehat selalu. Untuk Bu Dewi juga. Bersama Om, apa, Pak B. Ahmad, Kang Ahmad Irwannya ya, yang ada di Bandung. Terus Pak Irwan Ekanting juga, Nyai Jamilah. Terus Pak Ramadan, Pak Leman, Mbak Ria di Belitung, Bang Jante, Om Rambe Kelana, Pak Jatin, Mas Panji, Pak Yota. Terus untuk siapa ya yang belum disapa?
2: Semuanya aja tuh.
4: Ya. Pokoknya semua aja lah. Kecuali ya untuk Ibu Rindu. Untuk Ibu atau Ampuy. Pokoknya semuanya aja. Ada pantun nih satu.
2: Boleh apa?
4: Untuk Mbak Ica dan Bang Yoga deh.
2: Apa tuh?
4: Mentari pagi mulai berseri.
2: Cakep.
4: Burung kecil bernyanyi di dahan sini.
2: Cakep.
4: Jauh di mata, dekat di hati, tapi namamu tetap subur di sanubari.
0: Aduh.
4: Dibalas ya Bang Yoga.
0: Aduh, belum siap.
2: Belum siap, dia sama kayak aku. Gak mungkin terlalu pintar. Yo, sama-sama.
4: Bersama keluarga.
2: Sama-sama.
0: Sama-sama.
2: Iya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: bosan ini harus nyari kegiatan-kegiatan yang nggak biasa yang dilakuin. Misalnya memang biasanya kalau pagi jam segini bangunnya, coba dilebih pagiin lagi atau olahraga. Jadi biar si rasa bosannya ini hilang. Gitu.
1: Kalau Kak Ica sendiri gimana itu? Kalau lagi bosan?
0: Aku kalau bosan tuh ada dua alternatif ya. Bosannya karena apa dulu? Kalau misalnya bosan karena kerjaan, aku nyari yang memang di luar kerjaan. Misalnya kayak memang baca buku di coffee shop yang memang nggak apa. Kalau di kantor tuh gak mungkin ya baca buku terus betul. Gitu ya. Nah kayak gitu nongkrong sambil lihat orang gitu kan. Atau enggak lebih memilih lari ke gunung lewat di lembah. Jadi nyari suasana yang beda aja deh. Lebih ke situ. Oke deh kalau gitu Yoga ya. Langsung aja lanjut ya, kita dengerin lagu-lagu kesayangan Anda. Dan pendengar Propersada, aku sama Yoga bakal nemenin pendengar sampai jam 3 sore dengan topik kalau bosen biasanya melakukan hal apa. Betul. Biar gak bosen lagi.

banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro Persada 100% Indonesia. Baik, bagi pendengar yang pengen bergabung langsung saja di saluran kami 94301 atau di saluran WhatsApp kami 0811-7179-111. Baik pendengar, langsung saja bergabung. Dan oh ya, ini ada Bang Panji dari Pasgar. Pro Persada, assalamualaikum Mbak Eca dan juga Bang Yoga, salam sehat. Oh iya, ini Mbak Eca-nya lagi keluar ini. Salam sehat, pergi ngopi ke kafe atau warung kopi. Oke Bang Panji, jadi Bang Panji kalau lagi bosen biasanya dia pergi ke kafe atau juga warung kopi. Bang Panji request lagu Rayuan Perempuan, Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Nabiza. Masih salam sama fotokopi Mbak Yulia dan semua pendengar Pro 1 sengeliat. Makasih. Oke, makasih juga Bang Panji Pasgar. Dan juga pendengar lain yang pengen bergabung langsung saja bergabung di 94301 atau di WhatsApp kami 0811-7179-111. Tema kita hari ini tuh kalau lagi bosen ngapain gitu. Nah, tadi udah bergabung bersama kita ada Yuk Julia, ada Bang Alek dan juga ada Bang Panji Pasgar. Ya sekarang ada pendengar kita dari WhatsApp. Ini dari siapa ini? Halo Pro Persada.
1: Halo Pro Persada.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Lili.
0: Dengan Lili, di mana Kak Lili?
1: Di Sungai Liat.
0: Kak Lili gimana kabarnya Kak Lili?
1: Kabarnya baik.
0: Baik. Oke, cuaca di sana gimana Kak Lili?
1: Panas di sini, panas. Jemuran ya? Cepat kering.
0: Jemuran cepat kering ya?
1: Iya.
0: Iya Kak Lili, jadi tema kita hari ini kalau lagi bosen ngapain gitu Kak Lili?
1: Kalau lagi bosen kita nonton aja Bang.
0: Nonton apa tuh?
1: Nonton horor Bang.
0: Oh jadi kesukaannya nonton horor?
1: Iya Bang.
0: Oke Kak Lili. Kak Lili mau request lagu apa?
1: Lagu apa ya Bang?
0: Boleh Kak Lili.
1: Ada lagu Niki tak Bang?
0: Ada, kita semua lagu dari tahun 2000 ke atas ada. Lagu apa? Niki judulnya yang mana tuh?
1: Niki aja Bang, bebaslah Niki.
0: Judulnya kita pilihin nih.
1: Iya.
0: Oke, mau salam-salam dulu ke siapa?
1: Salam-salam buat semua pendengar. Untuk Bude Sumi, apa kabar? Bude Sumi.
0: Iya, Bude Sumi belum bergabung, Bude Sumi.
1: Ya, buat seluruh pendengar, apa lagi? Ada Bung Embera. Udah sembuh belum?
0: Udah kayaknya, Bung Embera udah sembuh kayaknya.
1: Udah, kok buat seluruh lah pendengar.
0: Oke, terima kasih Kak Lili telah bergabung bersama kami di Pro Persada siang ini. Dan buat pendengar lainnya yang masih pengen bergabung, langsung saja bergabung di saluran WhatsApp kami 94301 atau di WhatsApp kami 0811-7179-111. Baik, sembari menunggu kita hadirkan lagu-lagu pilihan pendengar kita. Ada lagu Rayuan Perempuan Gila dari requestan Bang Panji dan juga Niki dari Kak Lili.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Duh, apa ge mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Singaliat. Kita masih ngobrol santai di Pro Persada. Dan ya langsung saja ini ada panggilan masuk dari WhatsApp kita. Ada Ibu Corina di sini. Halo Pro Persada.
1: Halo Pro Persada Yoga yang ganteng, apa kabar dirimu?
0: Baik sekali. Ibu gimana Ibu kabarnya Ibu?
1: Baik sekali ya.
0: Kabar
1: Mbak Icanya udah kemana gitu, luyur?
0: Iya, Mbak Ica ada ini, ada kerjaan dikit katanya.
1: Oh iya, salam juga buat Mbak Ica yang kemarin telah nolong saya kan salah kirim kemarin.
0: Ibu Corina, iya. Kabarnya gimana?
1: Apanya?
0: Kabarnya gimana, sehat?
1: Baik, Alhamdulillah, tapi kadang-kadang ada juga sakitnya. Namanya manusia, kadang-kadang sehat, kadang-kadang enggak gitu kan.
0: Iya, ya, wajar itu.
1: Apalagi... Baru kali ini saya nih bicara sama Yoga ya, kepengen ngomong sama Yoga.
0: Tapi biasanya sering dengar saya?
1: Sering, cuma saya malas gabung kadang-kadang. Iya, hari ini kepengen bergabung sama Yoga, jadi kenal sama Ibu Kori ya.
0: Iya, ya salam Iba, kenal.
1: Bisa juga Ibu Corina gitu. Corina sama Kori itu sama seorangnya.
0: Sama. Oke.
1: Okay, jadi... di WA saya itu namanya Corina, tapi saya kalau di saya gabung di Radio RI saya sebut Kori aja gitu. Kori. Jadi lebih simpel gitu kan?
0: Oke. Okay, jadi Bu tema kita hari ini tuh kalau lagi bosan ngapain gitu?
1: Saya kalau bosen paling jalan-jalan gitu Yoga ya.
0: Jalan-jalan.
1: Jalan-jalan atau kalau di rumah saya nonton TikTok atau saya nonton film Korea gitu.
0: Jalan-jalan itu biasanya kemana?
1: Saya kadang ke rumah teman, kadang ke rumah saudara saya di Jalan Pemuda gitu.
0: Oke, jadi Ibu Corina
1: sama Ayu saya Ibu Iul namanya. Iya, dulu dia juga anggota pemerhati RI dulu Ibu Iul. Bu Yulia.
0: Iya, sekarang ini penggantinya Ibu Yulia ada Ibu Julia.
1: Iya, benar. Ini dulu Julia senior, ini Julia
0: junior.
1: Juniornya.
0: Iya, jadi mau request lagu apa, Ibu?
1: Lagunya Benci Tapi Rindu dari Sarwenda.
0: Benci Tapi Rindu. Oke, boleh salam-salamnya ke siapa?
1: Salam-salamnya buat Bang Alek tadi ya, semoga sehat selalu. Juga buat Julia yang cantik. Cantik ya Julia, saya sudah pernah saya lihat, sudah pernah ke rumah saya gitu kan. Juga buat siapa ya, buat Putra Sambasnya juga ya, Pak Ramadan, buat Embera, Mas Panji, buat Pak Azaldin, Zulpaizar, juga buat Bung Jante, Bung Jota ya. Buat Bung Rambe Kelana ya. Buat Pak Irwan di Air Kantung, Pak Ahmad Irwan di Bandung, buat Ria juga sama Jante di Belitung, buat semua-semua lah ya, tanpa terkecuali ya. Buat Yoganya sehat selalu ya Yoga.
0: Iya Bu.
1: Buat tadi yang gabung tadi saya dengar ada nama Nona Lili ya, adik Lili atau anak Lili. Salam kenal ya. Oh buat Bude Sumi juga, ya Allah lupa sama Bude Sumi. Makasih Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Corina telah bergabung bersama kami. Baik pendengar, sebelum masuk ke sesi berikutnya, kita dengarkan dulu di sini ada laporan dari reporter kita. Dari reporter kita Debbie di sini. Mana?

0: Baik pendengar, sekarang kita masuk ke laporan dari Debbie, reporter kami, terkait kasus pemutusan hubungan kerja ataupun PHK dan pemotongan gaji menjadi isu mendominasi yang dilaporkan para pekerja di wilayah Babel. Baik, kepada Debbie disilahkan laporannya.
1: Baik, pendengar dimanapun berada dapat saya sampaikan di mana Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Disnaker Babel mencatat lonjakan pengaduan terkait persoalan ketenagakerjaan mulai dari pemutusan hubungan kerja atau PHK dan juga pemotongan gaji menjadi isu yang dilaporkan oleh para pekerja di wilayah Bangka Belitung ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung Yamoa Harefa mengatakan pelemahan kondisi ekonomi di Bangka Belitung berimbas langsung pada kinerja bisnis suatu perusahaan sehingga memicu gelombang pengangguran, pengurangan karyawan maksud kami pendengar. Dalam merespon berbagai aduan dari sekitar 20.000 lebih perusahaan skala kecil hingga besar di Babel ini, Disnaker mengedepankan jalur mediasi. Sebagian besar memang kasus berhasil diselesaikan melalui dialog meski beberapa di antaranya masih dalam proses perundingan. Meskipun aduan belum tergolongan tinggi, Disnaker Babel menghadapi tantangan besar dari sisi anggaran operasional, penanganan kasus dan pengawasan, alokasi anggaran penanganan kasus dan pengawasan ketenagakerjaan di wilayah Pulau Bangka dan Belitung hanya sekitar 50 juta rupiah, sehingga ini masih dinilai belum begitu banyak pendengar. Namun demikian itu tidak menyurutkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung untuk merespon setiap aduan yang dilaporkan oleh pemerintah, dilaporkan para pekerja dari 7 kabupaten kota di Provinsi Bangka Belitung. Sementara itu, dari laporan juga memang ada beberapa laporan yang diterima oleh Disnaker Babel, melainkan diserahkan ke kabupaten kota jika itu masih berada di kewenangan Disnaker Kabupaten Kota. Namun jika tidak, maka provinsi mengambil alih untuk penyelesaian. Dan memang banyak perundingan, penyelesaian mediasi, kasus-kasus masalah kerja ini berhasil diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung. Ia berharap ini juga ekonomi Bangka Belitung dapat membaik sehingga membaik juga terhadap lapangan pekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang diharapkan paling utama adalah minimnya pemotongan hubungan kerja dan juga pemotongan ataupun pengurangan gaji para pekerja pendengar. Demikian informasi dapat sampaikan siang hari ini. Kembali ke studio.
0: Baik pendengar, demikian laporan dari reporter kami Debbie terkait kasus pemutusan hubungan kerja PHK dan pemotongan gaji menjadi isu mendominasi yang dilaporkan para pekerja di wilayah Bangka Belitung. Oke, pendengar masih kembali lagi bersama kami di Pro Persada. Bagi pendengar yang pengen bergabung, dipersilakan untuk langsung saja bergabung di 94301 atau di WhatsApp kami di 0811717911.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Duh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Tenan pala ku nih, Mai.
1: Ya ngapa, penen Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku nih, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dak lah, Es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Baik pendengar, masih kembali bersama kami di Pro Persada, dan kali ini Kak Ica udah kembali bergabung bersama kita.
1: Okay. Ya, setelah tadi mengisi dulu perut ya.
0: dicari Ibu Korina tadi kan.
1: Oh, dicari. Ya Ibu, maaf, bukannya saya ngumpet ya. Saya isi perut dulu. Tadi ganti nama Yoga ya. Yoga udah duluan, udah ngopi malah Yoga ya. Saya yang belum ngopi. Aduh. Yeah. Oke deh Yoga, kalau misalnya kan tadi kan bosan beda-beda ya setiap orangnya kegiatan-kegiatannya. Tapi kayaknya sebelum nanti aku ngobrol lagi, kita angkat dulu telepon.
0: Oke, boleh.
1: Siapa, silakan yuk.
0: Halo, Pro Persada.
2: Halo juga, Pro Persada, 100% Indonesia.
0: Oke, dengan siapa? Bude Sumi.
2: Oke, bang apa ini? Bang Yoga ya?
0: Iya, betul.
2: Sama siapa, Mbak Nur ya?
0: Sama Mbak Ica.
2: Mbak Ica ya, lagi makan. Sudah makan, Mbak Ica?
1: Alhamdulillah.
2: Apa namanya, sayangku?
1: Baru makan. Itu gak bisa kedengeran full karena tadi headphone-nya tuh dipinjem tadi.
2: Aku baru gabung sama kalian. Jadi belum tahu temanya apa.
1: Bude, kalau bosen biasanya Bude ngapain, Bud?
2: Kalau bosen? Kalau bosen sih aku biasa cari hiburan lah.
0: Hiburannya apa? Dengerin radio?
2: Denger lagu-lagu, ya. Atau main sama bercanda sama ayam-ayam aku di belakang rumah.
0: Banyak ayamnya?
2: Ada deh, ada si Jalu, no, udah kokok-kokok.
0: Aduh.
2: Jalu, itu dia.
1: Gitu ya. Kalau aku bukan Jalu, kalau aku ada ayam. Aku namanya Goti.
2: Nama ayam aku Jalu sama si Kitty. Ada juga.
1: Oh, Jalu ya. Kalau aku Goti, Jago Putih itu.
2: Dia datang.
1: Dia datang kalau dipanggil. Ya udah, bukan ngomongin ayam tapi.
2: Biar ayam udah ngerti karena sudah tiap hari dipegang kan.
1: Oh iya. Iya, dari kecil pula ya.
2: Cuma ayam doang di rumah. Sekolah ada pagi sore baru pulang kan.
1: Oke deh Bude. Mau lagunya apa tuh?
2: Lagu pop ya kita?
1: Iya betul.
2: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Apa sok?
2: Ruang Rindu aja lah.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu dari Leto ya.
0: Leto ya. Mau sapa-sapa ke siapa Bude?
2: Salamnya buat Kak Ahmad Irwan ya di Bandung Timur. Semoga sehat selalu. Udah bergabung belum dia?
0: Belum.
1: Belum ya.
2: Buat Bang Ramadan di Papua, Babang Jais ya. Yeah. Babang Jurpaiza di Sengir, ya suami di Puput. Buat Ibu Kori dan Bang Alex, semoga bahagia selalu.
1: Yo.
2: Buat Julia ada Putra Sambas juga ya, semoga sehat selalu. Buat Bunda Ridu di Ampuy. Buat Bang, apalagi ya, Bang John Arif ya, Bang Reza, Mas Panji di Pasger. Buat bias anu nih, Mbak anu, apa nih? Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku, yuk gabung. Buat Bang Kabaret ada Bang Yokta ya. Semoga cepat sehat ya Bang Yokta. Ayo gabung. Udah gabung Bang Yokta?
1: Belum, Bang Yokta Babar
0: ya? Belum, ya. Belum ada.
2: Bang Rabi Kelana juga ya. Ada Atau Dahlan di Bang Kabaret. Ada siapa lagi nih? Bang Gente di Belitung Timur ya. Ada Ria di Belitung juga. Maria di Tua Tunu, yuk gabung Maria. Ada siapa lagi nih? Bang Irwan ya di Air Kantung, semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Bang Romlan di Muntaba, semoga sehat selalu laris manis jualannya Bang Romlan. Buat yang di Tanggamus ada Bang Leman ya, semoga sehat selalu Bang Leman ya. Salam sehat selalu dari Pangkal Pinang. Semoga semua teman-teman aku di Radio Pro 1 Sungalian sehat lahir batin. Buat Bang Anu juga, buat apa Bang Aris ya yang di Belitung. Sehat selalu, jaga selalu kesehatanmu bro. Aku kangen sama kamu, udah tinggal minggat lagi aku. Bang Topa Sebero, apa kabar dirimu? Kapan siaran? Sudah kangen suara kamu. Buat Mbak Icanya sama Bang Yoganya, selamat bertugas, selamat cuap-cuap ya. Hati-hati, semoga selamat dalam pulang dan pergi ya. Semoga mendapat rezeki yang barokah, disayangi Allah sepanjang masa.
1: Amin.
2: Ada lagunya kan?
0: Ada dong.
1: Oke, udah ada.
2: Kalau begitu terima kasih banyak atas waktu dan lagunya ya.
0: Menanam
2: padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Cabut tumbuh beruntun.
1: Bude
2: Sumi dari Parek Lalang mengucapkan terima kasih banyak sama penyiarnya yang cantik dan ganteng dan santun.
1: Iya. Sama-sama Budi.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada ikan keparit lalang. Di depan saya ada yoga dari Pangkal Pinang. Nyambung gak sih?
0: Nyambung. Kayaknya udah disiapin nih tadi pas keluar.
1: Oke deh kalau gitu udah beberapa lagu nih. Yuk, ada yang mau diputerin?
0: Baru satu. Sini baru ada satu. Bung Ahmad Irwan nih mau bergabung nih sama kita.
1: Sip, angkat dulu.
0: Oke, halo Bung Irwan.
3: Halo, selamat siang Popersada 100% Indonesia.
1: Selamat siang. Ya,
3: sudah yuk. Tahu jalannya becek. Kenapa engkau menjual paku? Sudah tahu aku orangnya jelek. Kenapa engkau mau padaku?
1: Aduh. Tapi bentar-bentar mau diralat. Jelek itu ada artinya loh.
0: Apa tuh?
1: Jelas keren.
3: Biasanya kayak gitu. Kan.
1: Biasanya gitu.
3: Tapi walaupun jelek kan tetap aja percaya diri itu kan.
1: Iya.
3: Kenapa beli buku dari Trenggalek? Sana ke kota jarang istana. Memang aku orangnya jelek. Banyak wanita yang terpesona.
1: Iya gitu. Makanya merendah untuk meninggi itu namanya. Jelas keren ya kan.
3: Ini Bang Yoga duet sama Mbak Nur Aisyah. Iya. Kan? Iya, seorang perempuan yang cantik sebagai tiang negara yang kuat. Itu kan Mbak Nur Aisyah itu kan. Ya, iya. Kan wanita tiang negara kan. Jadi Mbak Nur Aisyah selalu itu tiang negara yang kuat, utuh. Iman tidak akan tergoda dengan rayuan begitu saja. Itu
1: selesai.
3: Kan.
1: Selesai ngegombalnya ya. Kita ke topik
3: ya, dulu udah, gitu.
1: Kalau bosan nih Pak Ahmad Irwan ngapain nih? Silahkan.
3: Kalau apa?
1: Kalau bosan biasanya melakukan hal apa?
0: Jangan bilang gombal kalau bosan.
3: Kalau bosan disimpan dulu tuh kan, dipending dulu tuh kan. Kalau bosan nanti kan sudah sekian lama dipending, nah baru ada semangat lagi itu kan, seperti gitu aja.
1: Jadi ada jeda istirahat. Jangan
3: hal ya, kecil aja, hal makanan misalnya. Tiap hari makan teh udah bosan. Coba dipending dulu misalkan beberapa hari pengin lagi, nah baru itu aja seperti itu.
1: Jadi cari sesuatu hal yang beda aja ini ya, kayak gitu.
3: Ya, jangan tapi jangan sampai begini udah cinta seperti seorang tiba-tiba udah bosan ditinggal, jangan begitu, tetap harus dipupuk rasa cinta seseorang mah.
1: Bentar, ini mah kayaknya curhat ya sama Bude ini mah. Ya,
3: bukan curhat itu harus dipupuk, jangan ada bosan gitu maksudnya gitu.
1: Oh gitu. Bosan-bosan santai.
3: Seperti
1: ya.
3: Saya walaupun tiap malam dengar suara Mbak Nur Aisyah tetap tidak akan bahkan lebih senang, lebih semangat kalau sudah dengar suara Mbak Nur Aisyah itu aja.
1: Aduh. Istighfar aku Bude, tolonglah Bude, obat aku kurang kayak.
3: Ada gitu.
1: Oke deh, bolanya apa nih, Pak Ahmad?
3: Bola.
1: Bola.
0: Bola
3: Iwan Fals.
1: Oh, bola dari Iwan Fals.
3: Ya kan sekarang lagi menikmati kebahagiaan tim nasional Indonesia jadi juara gitu aja. Gitu.
1: Pantesnya ya suaranya tuh riang, senang ya
3: walaupun, karena menang. Walaupun ya. Waktu pertandingan sempat tegang. 1-0, 1-1, 2-1 lah hampir tidak bisa bernapas. Ketika gol jadi 2-2, nah bernapas lega lagi kan tuh aja. Gitu. Iya. Ketika penjaga gawang bisa memblok tendangan dari penalti, lebih lega lagi kan seperti itu.
1: Gitu. Jadi lagi bahagia lah pokoknya ya.
3: Bahagia apalagi dari suara Mbak Nur Aisyah lebih bahagia lagi saya di sini.
1: Astagfirullahalazim ya Allah ya, tolong Bude Sumi tolong.
3: Salamnya
1: pokoknya silakan.
3: Buat Bude Sumi yang barusan sudah masuk, yang begitu ceria Bude Sumi juga ya. Kemudian ada juga Ibu Kori, Ibu Yulia, Mbak Maria, Mbak Ria juga tak lupa. Buat Bang Jante, Bang Ramlan, Pak Jadin, Pak Rambe Klana juga tak lupa ya. Bang Jul, Pak Ijar, Bang Irwan, sama Pak Leman, Pak Ramadan. Kemudian langsung saja umpah jauh kepada Bang Yota. Bang Yota kontek war sebentar direbut saja oleh Putra Sambas. Putra Sambas umpah depan ada putra di sana. Disambut dengan Putra Banten, tendangan masak masuk. Ya sudah saudara, demikian buat semuanya aja. Tanpa terkecuali.
1: Makasih Bapak.
3: Ya, buat Bang Yoga sama Mbak Nur Aisyah berterima kasih. Semoga tetap satu lapia tak kurang satu apapun. Betul. Bang Yoga sebagai pemuda yang tampan, yang baik, sebagai penerus generasi muda yang
1: Oke deh, makasih.
3: Jadi tiang negara yang kuat. Seorang perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kepada Bung Irwan.
1: Aduh, saya berasa lagi nonton Indonesia sama Thailand ya. Aduh, padahal itu nyapa doang ya. Kalau Bung Irwan kayak begitu. Oke, tadi ada telepon ya?
0: Iya, nah boleh telepon lagi.
1: Angkat lagi 93.01. Halo, selamat siang.
0: Halo.
4: Halo juga, selamat siang.
0: Ya, halo.
4: Apa kabar?
1: Wah, alhamdulillah baik. Nah, kalau ini dari Sabang sampai Sorong.
4: Dari timur ke barat, terbit matahari.
1: Asik.
4: Nah, okay, Sabang.
1: Sehat ya?
4: Ya, alhamdulillah. Semoga. Mbaknya sendiri atau dengan siapa?
1: Oh, sama Bang
0: sama,
1: Yoga.
0: Sama saya, Yoga.
1: Keren-keren enggak tuh suaranya?
0: Ada enggak suara saya? Ya,
4: Yoga masih training atau apa ya?
1: Ah iya, ya. Ini dari magang hub. Jadi mereka 6 bulan di sini.
4: Sama Mbak Ica ya.
1: Mbak Ica
4: jangan pelit nilai.
1: Oke deh. Lanjut. Apa nih hal yang kalau misalnya Pak Ramadan tuh lagi bosen banget. Nah, biasanya hal apa yang dilakukan sama Pak Ramadan biar enggak bosen lagi?
4: Oh, begitu.
1: Mm-hmm.
4: Ya, pergi saya suka naik sepeda ke bandara nonton-nonton. Ada teman di sana juga. Apa itu? Ya, tugasnya di bandara.
0: Iya.
4: Yeah. Suka nonton-nonton pesawat terbang sama pramugari-pramugari. Tugas di bandara suka baca kayak attention please for passenger on Garuda Indonesia flight GA752 Makassar Surabaya in Jakarta please board the clock get one thank you begitu.
0: Oke, keren sekali.

0: Jangan paksa rindu dari Irfan. Oke okay deh, cariin ya.
1: Oke.
0: Yuk.
1: Salam untuk yang sudah masuk semua ataupun ada waktu. Masih ada waktu ya, saya sebut sedikit ya.
0: Ada, silakan sebutkan ya, saja, tapi jangan se-RT ya.
1: Iya. Bu Gori, Bang Alex yang rindu, Ibe, Apoy, sama Bang Ahmad Irwan tadi, Bang Irwan juga, udah Sultan, Bu Desumi, Julia, Yulin, dia siapa lagi? Lidia, Embera ya, sama Bang Yota, Pak Odo, Pak Puji, dan Putra Sambas. Semua aja ya, atas ya. Pokoknya salam persahabatan selalu, salam sehat selalu, dan salam silaturahmi selalu.
0: Ya. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Langsung jadi kita ke lagu-lagunya dulu ya.
2: Oke, okay, boleh.
0: Sudah ada beberapa telepon juga ya siang hari ini. Masih ada sekitar 20 menitan lagi. Jadi untuk para pendengar, nanti jangan lupa jam 3 sore di Bangka Belitung sore juga pendengar, nanti kita akan hadirkan juga ini ada rekan kami nanti Reta Kurniawan yang juga akan membawakan informasi dalam Berada Asta Cita Indonesia Cerdas, yaitu perpustakaan dan budaya literasi menuju Indonesia Cerdas, nanti bersama Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka, bersama Ibu Ertati Rening CSH, dan tentunya juga nanti akan dipandu dengan Reta Kurniawan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

kabar keberuntungan dan kejutan. Kerjasama yang kompak menjadi mutlak. Nafsu mencetak gol biasanya merusak. Main saja yang wajar, jangan

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda kembali Bangka Belitung sore bersama saya Reta Kurniawan, menemani Anda hingga nanti berakhir kebersamaan kita di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini hari Rabu 7 Oktober 2026. Pendengar, di awal jumpa kita, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Dialog Berandas Tacita. Dari meja tugas saya ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, seperti halnya kita di sini juga sehat. Dan seperti biasanya, Dialog Berandas Tacita hadir menemani Anda. Edisi hari ini pendengar di 7 Oktober 2026, dan saya tidak sendiri, saya juga bersama narasumber kita yang akan memberikan kita berbagai informasi kaitannya dengan literasi. Dan tentunya kebersamaan kita hingga jelang pukul 16 nanti. Kita akan berbincang terkait topik kita, perpustakaan dan juga budaya literasi menuju Indonesia cerdas. Telah hadir narasumber kita pendengar di studio untuk hari ini, ada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka, ada Ibu Erta Tiraningsih SH. Saya sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tati.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reta.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, sudah lama kita tidak bersua ya. Akhirnya bersua di udara hari ini, Ibu Tati ya. Oke, baik. Hari ini kita akan berbicara terkait perpustakaan dan budaya literasi menuju Indonesia cerdas, Ibu ya.
2: Yeah.
0: Karena kita tahu ya bahwa perpustakaan ini kan bukan hanya mungkin sekedar tempat untuk menyimpan atau juga meminjam buku gitu ya.
2: Betul.
0: Apalagi di tengah perkembangan teknologi dan juga derasnya informasi saat ini, perpustakaan ini juga memiliki peranan penting, terutama mungkin membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar, menambah pengetahuan, juga membangun kebiasaan membaca dan berpikir kritis.
2: Betul.
0: Nah, pendengar, seperti apa sih perkembangan perpustakaan dan juga budaya literasi di Kabupaten Bangka? Dan apa saja mungkin program yang akan dilakukan agar masyarakat, khususnya ini generasi muda ini, semakin tertarik datang ke perpustakaan? Kita akan cari tahu bersama Ibu Tati. Baik, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi nih Bu Tati ya, mungkin bisa dijelaskan ke pendengar kita juga nih, kalau kita lihat kondisi saat ini bagaimana nih Bu sebenarnya budaya membaca kemudian juga literasi masyarakat di Kabupaten Bangka saat ini Bu, apakah sudah semakin berkembangkah atau mungkin cenderung menurun gitu kalau menurut pandangan Ibu?
2: Ya, baik. Selamat sore para pendengar RRI Sungai Liat, program 1 ya Mbak Reta ya.
0: Iya dong.
2: Iya. Di mana saja Anda berada, saya Kepala Dinas Arsip Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka. Sebetulnya saya juga masih baru sih.
0: Oh, masih baru ya. Oke. Okay.
2: Baru Mei tadi, tetapi saya melihat budaya baca ya di Kabupaten Bangka kayaknya udah cukup baik sih. Karena bukan apa, di kami pun program ini program lama ya, tapi diteruskan di era saya pun diteruskan kembali dan kelihatannya semakin bagus. Jadi kami membuka acara, setiap acara ada taman kanak-kanak, SD, SMP, bahkan SMA pun sering ke Dinas Kearsipan Perpustakaan ini. Mereka mencari pengetahuan lewat perpustakaan di Kabupaten Bangka, khususnya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, itu sudah bagus. Jadi saya melihat istilahnya interaksi antara sekolah ya khususnya ya, tapi masyarakat umum juga sering ke perpustakaan. Kita lihat di sekolah dulu ya. Saya melihat budaya baca mereka sudah bagus gitu. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Bangka sudah bagus untuk budaya bacanya. Hanya memang terlindas oleh kemajuan teknologi sekarang kan, wajar lah ya. Jadi digital sekarang, orang banyak membaca digital. Di kami pun kan ada perpustakaan digital juga lewat komputer kan, lewat media sosial juga bisa di sana dilihat. Jadi kelihatannya di Kabupaten Bangka sudah lumayan bagus.
0: Oke, iya. Jadi lumayan bagus kalau berbicara literasi dan membaca, mm-hmm. gitu iya. ya. Walaupun lagi-lagi teknologi ini mungkin menjadi
2: betul
0: tantangan
2: sekali,
0: juga, gitu
2: tantangan
0: ya.
2: Banget itu.
0: Oke, yes. Baik secara tantangan tapi sudah dijawab juga oleh Perpusda gitu ibu
2: iya.
0: tadi ya.
2: Kita menyediakan komputer yang bisa membuka secara digital di sana.
0: Oke, baik. Jadi kalau lihat antusias masyarakat, terutama anak sekolah generasi muda saat ini juga, artinya sudah cukup baik gitu ya. Apa mungkin ada kayak misalnya koordinasi dilakukan Perpusda dengan sekolah-sekolah?
2: Ada.
0: Ini kayak semacam program gitu ibu
2: iya,
0: nanti?
2: Iya, sudah. Kami memakai link ya ke sekolah itu, memakai MOU juga ada. Ada beberapa sekolah yang sudah MOU dengan kami. Ada juga kita membuka link. Jadi siapa yang mau ke perpustakaan, barangkali yang sifatnya mau mereka explore lah gitu ya, bisa mendaftar di link itu.
0: Oh gitu.
2: Tetapi selain itu juga mereka datang sendiri, seperti yang dari UBB ada, dari Polman, dari STISIPOL ya. Jadi ramailah kami.
0: Oke.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, jadi semuanya datang gitu ya, anak-anak sekolah gitu ya. Udah ada MOU-nya yang dilakukan. Ini baru atau mungkin memang sudah program lama dilakukan MOU untuk sekolah-sekolah ini?
2: Bukan MOU di? Itu sudah dari tahun ke tahun diperbaharui ya MOU-nya.
0: Oke.
2: Udah dari lama sih.
0: Oke, udah dari lama dilakukan gitu ya. Oke, baik. Ini mungkin sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan juga gitu ya, untuk menumbuhkan gitu ya.
2: Betul. Ada MOU yang memang datangnya dari mereka sih ke kita. Jadi mereka yang mengadakan MOU dengan kita gitu. Alhamdulillah seperti itu. Juga literasi kayak Pak Jaja ya, Pak Ustadz Jaja itu literasi agama ke dinas-dinas. Jadi kami menumbuhkan budaya baca, budaya literasi itu sudah istilahnya walaupun belum maksimal tetapi sudah ada peningkatan lah.
0: Oke, baik. Nah, berarti sudah ada peningkatan. Baik, pendengar kita juga ajak pendengar kita gabung ya Ibu Tati ya. Sore hari ini buat pendengar ingin gabung bersama kami boleh ya 94301 di 08 11 71 79 111. Kita bersama Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka ada Ibu Erta Tiraining CSA. Baik, tadi kita sudah berbincang ya bagaimana minat literasi membaca untuk di Kabupaten Bangka. Nah, kalau berbicara program unggulan sendiri gitu.
2: Ya.
0: Ini mungkin bisa di-spill, mungkin bisa diinformasikan ke pendengar kita di tahun 2026 ini apakah ada gebrakan baru yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Ibu Tati?
2: Iya. Kita melaksanakan kegiatan itu kan memang didasarkan oleh keadaan dana juga ya.
0: Jadi pengaruh juga gitu ya.
2: Itu dana tetapi dana jangan jadi penghalang untuk kita tidak maju.
0: Bener.
2: Ya, jadi bisa dengan sedemikian rupa lah kita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di Dinas Kearsipan Perpustakaan ini dengan sebaik-baiknya ya. Program unggulan kita sih di tahun 2026 ini mengajak mereka aja sudah itu. Ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kita, ada lomba-lomba seperti itu. Sudah selain itu juga kita turun ke desa-desa untuk pembinaan perpustakaan. Jadi kita harapkan di desa pun perpustakaannya bagus gitu. Yang sudah berjalan ini ada 40 desa dari 62 desa yang di Kabupaten Bangka, ada 40 desa yang sudah melihat kemajuannya signifikan lah gitu ya. Terus juga di desa, di kelurahan juga seperti itu, di sekolah. Jadi kita mengadakan komunikasi dengan mereka terus lah.
0: Oke, artinya ada kolaborasi dengan sekolah, dengan desa gitu ya, untuk memajukan perpustakaan ini gitu. Oke, baik. Nah, ini kan artinya pembinaan terus dilakukan oleh Perpusda gitu Ibu tadi ya. Oke, untuk perpustakaan-perpustakaan dan kalau saya enggak salah juga biasanya ada lomba-lomba perpustakaan tingkat desa juga, kemudian kabupaten,
2: betul sekali.
0: Sampai tingkat nasional yang dilakukan gitu ya. Dan memang informasinya juga saat ini untuk pengembangan perpustakaan di desa juga semakin maju gitu.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, apa yang dilakukan? Pembinaan seperti apa yang dilakukan selama ini Ibu Tanti?
2: Iya, pembinaan kita langsung turun ke sana, tim ya, kita ke sana. Jadi kita bagaimana perpustakaan yang diminta oleh Perpusnas, kita laksanakan di daerah kita.
0: Oke, jadi baik.
2: Ada aturan-aturannya.
0: Ada aturannya juga yang dilakukan. Oke, sepertinya ada yang tertarik bergabung sama kita Ibu Tanti, kita sapa ya. Baik, halo, assalamualaikum, selamat sore.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Mbak waalaikumsalam.
3: Ibu narasumber.
0: Iya, iya, Ibu Erta Tireningsi bersama kita untuk sore hari ini.
3: Baiklah, Ibu, selamat beraktivitas.
2: Iya.
3: Sehat ya.
2: Iya. Alhamdulillah. Amin.
3: Ya, Bu, saya mau tanya bahwa so far Ibu melihat sejauh ini peran perpustakaan. Misalnya untuk mengubah persepsi tentang membaca agar tidak hanya sekedar tugas akademis, melainkan ya jadi khusus di sekolah-sekolah dan di kampus ya, melainkan menjadi apa ya sebuah
2: habit,
3: kebutuhan hidup di era digital. Jadi memerlukan pendekatan yang strategis dan relevan dengan gaya hidup generasi muda saat ini. Jadi ketika membaca sudah menjadi budaya, maka kemampuan literasi akan meningkatkan dan apa dengan sendirinya juga narasi saat berbicara. Narasi saat berbicara kan kadang kita lihat di televisi pun biarpun udah dokter pun masih ngawur juga. akan terdengar lebih intelektual, berbobot dan berbasis data kan. Jadi misalnya transformasi fasilitas dan atmosfer fisik dan digitalnya bagaimana, zona nyamannya kan estetis tuh. Lalu apa perpustakaan yang seperti apa ya hybrid library itu ya Ibu lihat bagaimana? Jadi jangan melawan arus digital memang tidak boleh, tetapi memanfaatkan apa misalnya apa sediakan apa ya akses e-book jurnal digital misalnya seperti itu kan, dan aplikasikan perpustakaan yang mudah diakses lewat ponsel pintar pelajar ataupun mahasiswa. Nah, jadi Ibu melihat seperti apa sih membacanya kayak apa? Jadi pendekatan komunitas dan kegiatan interaktif mahasiswa dan pelajar itu. Lalu kemudian apa? Apalagi itu. Satu lagi apa? Menghubungkan literasi dengan kemampuan berbicara di public speaking-nya. Ruang apa itu aktualisasi diri ya. Jadi budaya membaca akan terasa fungsinya jika ada ruang untuk mempraktikkannya. Misalnya lomba, Bu, melalui lomba debat, podcasting misalnya kompetisi, infografis ataupun stand up tentang mengkritik suatu fenomena berdasarkan buku yang ia baca sehari-hari. Jadi pelatihan narasi intelektual begitu, Bu. Bagaimana Ibu melihat sejauh ini peran pemerintah untuk ataupun siapapun lah untuk mengedukasi atau mengajak pelajar dan mahasiswa itu untuk cinta perpustakaan dan membaca terus, karena itu kan karya-karya ilmu orang-orang pintar, profesor-profesor yang dituangkan ke dalam buku. Jadi ketika narasinya itu dia bicara itu benar, tidak asal saja.
0: Betul. Mohon penjelasan, terima kasih. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih panjang sekali pertanyaannya, tapi bisa ditangkap gitu intinya gitu ya. Lebih ke peran perpustakaan tadi gitu ya Ibu Tati ya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Tati, silakan. Ini Pak Ramadan dari Sorong Papua Barat Daya, silakan.
2: Dari mana?
0: Dari Sorong Papua Barat Daya.
2: Waduh, jauh sekali. Sorong ya. Terima kasih baik Pak. Peran pemerintah di dalam meningkatkan minat masyarakat luas ya terhadap perpustakaan itu memang leadingnya ada di kami Pak, di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan kami pun sudah sedemikian rupa menyiapkan media baca, media melihat ilmu pengetahuan di dinas kami. Jadi ya itu tadi, kami kerjasama dengan pihak sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi untuk kita bekerja sama Pak, dan alhamdulillah mereka memang komunikasi dengan kami baik begitu. Dan itu sebetulnya budaya membaca itu memang harus terus ditingkatkan, karena bukan apa sekarang ini kita berkejar-kejaran dengan kemajuan teknologi jadi budaya membaca itu selain dari yang langsung dari buku juga digital itu penting sekali. Nah, seperti itu membuat kita menjadi sadar bahwa perkembangan kemajuan zaman itu tidak lepas dari buku.
0: Iya.
2: Makanya kita tidak boleh melewatkan hari-hari kita tanpa membaca buku. Nah itu Pak ya. Nah jadi budaya membaca itu tidak hanya di buku saja, tetapi bisa melalui
0: smartphone juga ya.
2: Bisa melalui digital kayak gitu. Nah itu banyak sekali ilmu pengetahuan di sana Pak. Alhamdulillah di Kabupaten Bangka Pak dari Sorong ya Pak.
0: Iya Pak Ramadan.
2: Pak Ramadan dari Sorong. Alhamdulillah budaya membaca kita sudah baik lah di Kabupaten Bangka.
0: Oke, baik. Artinya memang perannya pemerintah iya, juga gitu betul. Ya untuk membudayakan membaca.
2: Betul.
0: Tapi memang ada lomba-lomba yang dilakukan misalnya untuk public speaking tadi gitu yang dilakukan oleh iya. Dinas Perpustakaan gitu Ibu Tati.
2: Kalau saya karena baru masuk ya.
0: Oke.
2: Karena baru masuk juga dan insya Allah 2027 ya. 2027 kita mendapatkan dana DAK dari pusat. Kita akan mengadakan juga storytelling tadi, akan mengadakan beberapa kegiatan lah di tahun depan 2027 karena kita memang mendapatkan dana DAK tersebut. Kita sudah lama ya tidak mendapatkan dana DAK. Udah 3 tahunan ya kalau tidak salah dana DAK kita tidak dapat, dan insya Allah 2027 kita nanti menyelenggarakan beberapa kegiatan lah
0: okay.
2: Yang insya Allah masyarakat, kami mengharapkan peran serta dari masyarakat luas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di 2027 tersebut.
0: Oke. Baik, jadi itu ya Pak Ramadan ya. Terima kasih sudah bersama kami untuk sore hari ini. Dan di belakang Pak Ramadan, buat Anda ingin gabung juga boleh pendengar, masih kita buka kesempatan 943010811 7179111. Dan pendengar Pro 1, sebelum kita lanjutkan, kita break ya, nanti kita akan lanjutkan tetap bersama kami di 96,4 FM.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1. Mendengar Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih dalam dialog Berandas Tacita. Untuk edisi hari ini kita masih bersama narasumber kita ya, ada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka, ada Ibu Ertati Reiningsih SH. Tadi kita sudah bincang ya, apa saja kegiatan dilakukan, bagaimana peran perpustakaan tentunya untuk literasi masyarakat Kabupaten Bangka, dan tentunya tadi jawab ada kolaborasi dilakukan dengan sekolah, dengan desa, karena kita tahu bahwa desa juga punya perpustakaan. Betul sekarang sekali. Ini ya Ibu ya. Oke, baik, kalau berbicara perpustakaan Kabupaten Bangka sendiri ini, kalau boleh tahu ini ada berapa banyak koleksi buku yang saat ini dimiliki Ibu Tati?
1: Ya, baik, pendengar RRI di mana saja Anda berada, untuk buku ya yang kami miliki ya di perpustakaan Kabupaten Bangka ini, hingga saat ini secara fisiknya ada 14.192 judul.
0: Oh,
1: itu
0: ya.
1: Judulnya doang gitu ya. Tetapi jumlah bukunya memang lebih banyak. Jadi satu judul buku bisa ada berapa gitu yang kami miliki. Nah, tetapi kalau kita preskan lagi per judul, per judul buku ada 14.192 judul. Sementara untuk digital juga ada 704 judul.
0: Oke.
1: Jadi bisa lewat HP, lewat komputer di kami, langsung pakai HP kalian juga, karena di sini ada kami punya aplikasinya, ada aplikasi Nganggung ya, di Play Store bisa di download, silahkan di situ. Nah, di situ bisa melihat buku-buku di perpustakaan kan?
0: Jadi bisa ya masyarakat Kabupaten Bangka secara mobile lah gitu ya?
1: Iya.
0: Lewat aplikasi Nganggung.
1: Nganggung buku. Digital library. Nganggung buku.
0: Nganggung buku. Kita ingatnya kalau Nganggung makanan juga ya. Ini Nganggung buku.
1: Iya.
0: Baik. Jadi seperti itu ya. Ini banyak juga koleksinya. Nah, ini kan masyarakat Kabupaten Bangka ini kan mungkin ada yang ingin ke perpustakaan gitu ya. Ingin membaca, sekedar membaca gitu. Apakah ketika membaca harus menjadi anggota, dan ada berapa banyak sekarang anggota yang mungkin tercatat di Perpusda sendiri Bu Tati?
1: Anggotanya udah lumayan banyak sih. 6.190 anggota kalau tidak salah. 6.190 anggota. Tapi kalau yang mau baca ke perpustakaan juga silahkan aja. Mereka tidak harus jadi anggota. Tapi membaca di tempat.
0: Oh, bisa.
1: Kalau memang mau pinjam harus jadi anggota dulu.
0: Nah, kalau mau pinjam buku harus jadi anggota.
1: Kalau misalnya hanya membaca di tempat saja, karena perpustakaan kami memang lumayan lengkap lah ya. Silahkan kalau hanya membaca jadi sana, tetapi kalau mau dibawa ke rumah harus jadi anggota dulu.
0: Jadi gitu ya, karena biasanya kan kalau anak-anak sekolah, mahasiswa itu kan perlu kayak pustaka referensi, gitu referensi gitu ya. Jadi di sana juga semua buku, jenis buku ada.
1: Ada
0: gitu ya, Bu,
1: silahkan saja ke sana. Ini ada untuk daftar layanan juga di kami itu ada. Layanan baca di tempat tadi kan, ada layanan sirkulasi buku, ada layanan referensi, ada layanan pendidikan pemakai, ada layanan anak, layanan silang pembinaan perpustakaan, ada juga layanan literasi langsung ya, yang seperti Pak Ustadz Jaja tadi itu layanan literasi langsung ke kantor-kantor kantor tadi
0: dinas,
1: memberikan ceramah agama itu kan layanan literasi langsung, udah itu layanan perpustakaan digital.
0: Ibu, kalau kita tahu kan bahwa di perpustakaan ini kan gak boleh ribut gitu ya, harus yang sunyi. Sebelum dijawab, kita coba ke penelpon dulu Ibu ya, dengan bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Salam, selamat sore.
0: Iya, sore, dengan siapa di mana?
2: Ibu Renta.
0: Oh iya, baik. Kecil sekali suaranya, baik. Silakan, Pak Irwan ya.
2: Iya, betul Bu.
0: Baik, boleh. Pak Irwan langsung bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka, Ibu Ertati Reiningsih, silakan.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kebetulan saya juga ini baru tahu juga ternyata ini pengertian Kabupaten Bangka ini luas loh Bu ya.
1: Iya.
2: Luas dalam arti menyediakan koleksi buku lah bahasanya.
1: Betul sekali.
2: Perpustakaan. Umumnya kan perpustakaan ini biasanya di sekolahan, di kampus, di kampus atau ada juga di masjid-masjid besar gitu ya. Tadi saya simak sampai 14.000 lebih
1: ya, judul. 14.192 judul buku.
2: Iya. Iya. Kalau bukunya mungkin sekitar
1: banyak, lebih banyak
2: ribu,
1: lagi.
2: Ya.
1: Itu judulnya doang.
2: Ya hebat berarti ya. Pertanyaan saya gini Bu,
1: yeah.
2: Di situ tadi saya udah dengar ya bahwa pinjam nggak boleh, baca-baca boleh.
1: Boleh, nah, kalau nggak jadi anggota.
0: Belum anggota Pak, silahkan yeah. Baca sedemikian rupa yeah. Boleh.
2: Ya yeah, anggotanya 6.000 lebih gitu.
1: 6.900
2: ini yeah. Setiap hari nggak Bu ya,
1: oh, perpustakaan enggak.
2: Itu didatangin, dibaca dan sebagainya.
1: Yeah.
2: Satu, pertanyaan uh-huh. Saya satu ya.
1: Uh-huh.
2: Yang kedua, ada nggak sih Bu buku-buku tentang sejarah kita, sejarah Bangka Belitung lah kita di lokal yeah. Ini.
1: Uh-huh.
2: Baik-baik provinsi, kabupaten uh-huh. Tentunya kita punya sejarah yang panjang nih Bu.
1: Iya
2: yeah,
1: betul sekali.
2: Ya dari ekonomi dan sebagainya uh-huh. Ya terutama tentang zaman dulu ya
1: yeah.
2: Zaman dulu kesultanan, POC dan sebagainya
1: yeah,
2: bagaimana
1: yeah.
2: Cengkeh misalnya ya
1: yeah.
2: Bagaimana bahan tambang timah itu ada nggak Bu kira-kira
0: Bu? Oke okay. Berminat berarti ya dengan buku-buku itu.
1: Ditunggu ya Pak.
2: Iya itu aja sih pertanyaan saya
1: okay.
2: Sementara ini Bu ya.
1: Baik.
2: Terima kasih sebelumnya.
0: Terima kasih Pak Irwan. Waalaikumsalam yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Irwan dari Kantung. Nah
1: ya.
0: Boleh
1: yeah.
0: Itu dari 6.000 lebih tadi anggotanya. Gimana datang terus kah, ramai terus kah gitu kondisinya?
1: Iya yeah. Kalau datang tiap hari memang selalu ramai ya Pak Irwan ya. Tetapi tidak semuanya 6.000-an datang
0: langsung juga. Gitu ya. Itu biasanya ada event yang kalau gitu ya.
1: Ada event, sudah itu mereka datang kan kami catat kan, kami rekam kan. Jadi 6.190 orang ini yang sudah terdata di kami
0: terdata, ya. Okay.
1: Tetapi kalau yang datang tiap hari juga itu bukan berarti harus anggota, tetapi yang datang hanya membaca buku saja di tempat kami kalau belum anggota. Nah, tadi yang Pak Irwan bilang tiap hari ya memang tiap hari memang ramai Pak, alhamdulillah. Saya jujur Pak, selama masa pengabdian saya sebagai seorang PNS begitu ya. PNS lah gitu ya. Saya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini senang sekali karena sifatnya melayani masyarakat untuk mencari ilmu pengetahuan.
0: Oke, nah, baik.
1: Jadi suka sekali melihat keinginan mereka untuk menambah pengetahuan melalui perpustakaan kami. Jadi kalau mereka datang itu kami ya senang sekali karena memang mereka ingin menambah pengetahuan. Nah, seperti itu. Dan tiap hari Pak ramai ya, alhamdulillah ya. Sudah itu tadi tentang sejarah segala macam.
0: Sejarah Bangka, buku-buku sejarah Bangka.
1: Alhamdulillah gitu. Ada ya. Di perpustakaan kami. Dan kalau memang kita biasanya mahasiswa sih kalau suka seperti itu melihat arsip-arsip lama, karena kami ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ya Pak ya. Kalau arsip-arsip yang lama banget yang dari zaman dulu bisa juga ke depo arsip.
0: Oh ada juga ya.
1: Ada juga. Jadi bukan hanya di perpustakaan tetapi ke depo, barangkali di sana bisa dilihat langsung jejak sejarahnya. Jadi kami ini lengkap Pak, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Jadi saling menunjang.
0: Baik.
1: Ya? Nah, silahkan yang mau mengetahui tentang sejarah,
0: baik,
1: silahkan datang.
0: Silahkan. Oke. Okay. Iya. Ada berarti ya.
1: Ada
0: pendengar kita lagi nih, Ibu Tati ya dari Pamat Irwan di Bandung Timur.
1: Bandung Timur.
0: Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Pamat Irwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reta Kurniawan ini ya.
0: Iya, baik benar. Ini dengan
3: assalamualaikum.
0: Iya. Ibu Erta Tiraining sih. Iya. Ini dari Bandung juga ini.
1: Iya, kumaha damang, Pak?
3: Kumaha damang? Bang Esto.
1: Alhamdulillah. Abdi orang Bandung, Pak.
3: Bandung, iya ya. Bandungnya di mana, Bu?
1: Di Cimahi.
3: Oh sih, memang kok itu beda kota sama dia, beda ya, pimpinan, beda kepala daerah.
1: Mohon.
3: Ya iya beda kan. Kota Cimahi dulu kan Kotim, sekarang sudah menjadi kota itu kan beda. Begini Bu tentang masalah ini ya. Kalau saya di Bandung Timur Bu, kabupaten saya di Nagreg gitu
1: Bandung
3: kan
1: Timur,
3: aja.
1: Bandung Timur Nagreg, Cakat Garut.
3: Begini Bu tentang masalah itu kan sekarang minat baca perpustakaan ya.
1: Iya.
3: Karena sekarang bagaimana Bu di era digital teknologi seperti sekarang ini kan lebih banyak menggunakan teknologi itu kan.
1: Teknologi.
3: Nah, seperti itu, sejauh mana Bu pengaruhnya tentang seperti itu? Beda dengan zaman saya dulu.
1: Iya.
3: Ketika saya masih di SD kan masih ingat di sekolah itu kan masih ada buku-buku bacaan. Betul. Tapi tidak boleh dibawa, tapi itu harus di sana.
1: Di sana, kan? Di
3: yang
1: sekolah
3: pertama
1: saja.
3: Ya, ya, makanya di sini Bu, saya tidak pengalamin jadi mahasiswa, tidak pernah saya kan, karena hanya tamatan SPMA, itu juga saya kan waktu di SPMA saya modal sendiri, biasanya sambil jualan koran, jualan majalah. Makanya sampai saat ini Bu, majalah Trubus jadi kenangan tuh Bu. Iya. Masih ada itu kenangan saya. Nah, itu kan benar. Jadi minat baca ketika saya membaca majalah Trubus, majalah apapun juga, itu kenangan kan. Tapi bagaimana anak sekarang kan ingin dipermudah dengan teknologi. Padahal saya kira yang paling melekat Bu, di ya, ilmu yang bisa dirasakan adalah hasil dari bacaan. Makanya di sini jangan, jadi anak-anak sekarang kan sama sekali udah kalau dia udah sepintas kan belajar iya, online. Memanglah itu suasana memang sudah lain dengan zaman yang dulu. Tapi tapi sekarang segera dipermudah, tapi ngajak bodoh mendapat saya ngajak bodoh seperti apa? Iya begini, tidak kan tidak berpikir contoh hal-hal kecil aja. 3x3 kan udah pakai kalkulator. 3x9 cukup aja. Kalau saya kan memang menggunakan, tetapi itu hanya jalan terakhir. Misalkan kali sekian enggak usah pakai kalkulator. Udah benar, kecuali kalau lupa lagi nah baru pakai. Nah, bagaimana Pak Ibu tentang di era teknologi seperti sekarang ini gitu kan. Itulah mungkin Bu, saya tidak sama sekali awam, tidak pernah jadi mahasiswa sama tamatan SPMA. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur sudah bersama kita hari ini. Bu Tati bisa dijawab ini. Membandingkan era dahulu dengan era sekarang gitu.
1: Baik,
0: ya.
1: Baik. Baik, Pak. Sesuai dengan hadis Rasulullah barangkali ya. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah, zamannya memang kita sekarang zamannya zaman era teknologi tinggi, Pak. Jadi kita juga harus mengikuti derap langkahnya ya. Sama saya waktu zaman-zaman dahulu kala, zaman baheula kalau kata orang Sunda mah, Pak. Zaman dahulu kala kan kita selalu terfokus ke buku ya.
0: Iya.
1: Buku. Kalau sekarang kan orang pakai gadget. Medianya digital segala macam. Tetapi kita tidak bisa menghilangkan keadaan sekarang. Nah, makanya kami selalu promosi, kami selalu mengajak pihak-pihak sekolah, mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi untuk datang ke kami, dan kami sudah menyediakan apa yang mereka cari gitu. Alhamdulillah koleksi buku kami juga tidak mengecewakan mereka, karena mereka mencari ternyata ada gitu di kita. Jadi mereka suka. Nah, karena mereka suka dengan membaca, otomatis kan mereka datang terus ke tempat kami itu. Alhamdulillah Pak, kalau di Kabupaten Bangka literasinya udah bagus lah gitu.
0: Udah jalan lah gitu ya. Oke, baik. Artinya memang kita harus mengikuti zaman ya Bu tadi.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Dan ini juga ada transformasi juga dari Perpusda gitu ya, buku online buku gitu online, ya. Nah, jadi harus mengikuti zaman.
1: Betul
0: ya. Oke, baik. Demikian Pak Ahmad Irwan, terima kasih sudah bersama kami ya di sore hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin gabung kembali, boleh 943010811 7179111-nya. Kita masih memberi kesempatan untuk Anda yang ingin gabung bersama Pro 1. Dan kita break sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Wow, ada telepon lagi sebelum kita break. Kita terima dulu ya Ibu Tati ya. Iya. Kayaknya ini banyak juga nih ya, pendengar kita yang minat mendengarkan kita hari ini ya.
1: Mudah-mudahan berminat ke
0: perusahaan kami. Baik, ya. Oke, halo.
2: Iya Mbak, Pak Irwan
0: tadi. Oh, Pak Irwan lagi. Boleh, silakan Pak Irwan.
2: Iya Bu, kadang-kadang kita nih santai mau kemana gitu.
0: Iya, iya, betul.
2: Nah, terus maksud saya, kalau kita mau jadi member nih.
0: Jadi anggota.
1: Anggota.
2: Iya, bahasa sekarang member.
0: Iya, iya. Aduh, mengikuti perkembangan zaman sekali gitu ya.
2: Iya, kan sesuai ininya, eranya.
0: Iya, iya, eranya. Oke.
2: Nah, kalau saya mau jadi anggota gimana Bu, syaratnya apa gitu
1: ya kan? Kalau syaratnya kalau dari Bandung terus, Barat jauh banget kali ya.
0: Enggak, ini dari sini, dari air kantong.
1: Oh ya, Pak Irwan tadi ya.
0: Iya.
1: Oh, kalau Pak Irwan mau jadi member kita, silakan Pak Irwan datang ke kantor kami.
2: Iya, kita perlu
0: apa yang dipersiapkan gitu ya.
1: Persiapannya ya jelas KTP.
0: Gitu, ya. Oke.
1: Nanti foto.
0: Itu saja juga. Pak Irwan,
1: KTP dan foto. Iya, itu saja apa, mudah.
0: Oke.
2: Okay. Iya, baik. Iuran enggak?
0: Oh, enggak. Oke. Okay. Siap.
1: Enggak ada iuran, Pak.
0: Baik, terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Tati ini syarat untuk menjadi member anggota perpustakaan gitu.
1: Baik.
0: Dan mungkin keuntungannya ketika menjadi anggota itu apa? Nah, boleh, silakan Ibu tadi.
1: Baik, Pak.

0: Ih, bawa KTP aja dulu. Ya, okay, Pak ya, untuk baik. Menjadi member.
1: KTP-nya asli atau fotokopi?
0: Oh, fotokopi dong.
1: Fotokopi dong, jangan yang asli. Yang aslinya disimpan gitu. Oke, okay. Ibu, ini ya keuntungan menjadi anggota perpustakaan ini apa, Ibu?
0: Ya, keuntungannya berarti kita bisa meminjam buku yang menjadi istilahnya kepentingan kita.
1: Biasanya kalau sekali itu. Minjem itu berapa buku bolehnya? Kalau dulu zaman saya masih kuliah ada 3 buku kalau saya nggak salah gitu ya.
0: 3 buku.
1: Oh masih 3 buku. Oke, baik. Nah secara fasilitas gitu yang dimiliki perpustakaan daerah Kabupaten Bangka ini apa? Karena kan ketika orang membaca buku ingin suasana yang apa ya, yang sunyi gitu, yang enak gitu ya. Yang cozy lah kalau bahasa sekarangnya gitu. Ini seperti
0: yang
1: apa?
0: Yang nyaman lah gitu
1: yang
0: ya.
1: Nyaman, iya.
0: Alhamdulillah tempat kami memang nyaman lah. Kalau untuk tempat membacanya gitu bisa di dalam, bisa di luar.
1: Oh gitu.
0: Iya, di luar itu kami sudah siapkan meja-meja untuk membaca. Jadi kalau saya perhatikan juga tiap hari kalau yang datang itu ya Pak, ada yang mahasiswa gitu ya datang, mereka nyatetnya di luar gitu nah Pak. Ada yang asik sendirian di dalam gitu di tempat yang ber-AC kalau di dalam. Kalau di luar enggak Pak ya. Tapi kalau di dalam ber-AC. Jadi ya dengan stylenya masing-masing lah.
1: Lagi ada outdoor, ada indoornya.
0: Ada, ya.
1: Nah itu kalau di dalam ada AC-nya, kalau di luar ada angin sepoi-sepoi gitu ya.
0: Oke. Okay, karena memang kantor kami itu luas sekali. Itu kantor kami itu.
1: Yang jadi pertanyaan nih masyarakat tahu nggak sih kantornya di mana gitu?
0: Kantor kami itu adalah Dinas Arsip dan Kearsipan dan Perpustakaan itu kantor bekas Bupati lama ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi sudah direhab sedemikian rupa jadi nyaman.
1: Oke. Okay. Bekas ini ya kalau enggak salah ya. Stiper Bangga ya kalau enggak salah. Ya? Benar enggak sih?
0: Iya.
1: Iya kan stiper. Di Jalan Diponegoro kan.
0: Betul sekali.
1: Nah, itu kalau enggak tahu ya.
0: Iya. Bekas stiper, setelah stiper baru perpustakaan.
1: Oh iya benar. Oke, itu ya Pak Irwan ya udah komplit, udah jelas gitu ya. Langsung bawa KTP kalau
0: bawa
1: mau
0: KTP,
1: jadi anggota.
0: Jangan lupa.
1: Mudah sekali. Enggak ada tes-tes atau apa gitu.
0: Pokoknya sudah berminat membaca aja itu sudah
1: alhamdulillah. Iya, udah anjung jempol. Oke, baik. Nah, kalau berbicara tantangan gitu yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini sendiri untuk membangun budaya literasi di masyarakat Kabupaten Bangka ini selama ini apa ini Bu Tati?
0: Tantangannya ya itu tadi. Orang apalagi generasi muda ya kadang-kadang mereka lebih suka main HP saja.
1: Iya. Kayaknya generasi tua juga kayak gini banyak kayak gitu ya sekarang ya.
0: Yang langsung membaca buku kalau enggak penting-penting amat enggak.
1: Benar.
0: Gitu. Makanya kami ciptakan suasana yang enak memang dan buku-buku kami memang buku-buku yang banyak baru juga. Jadi menggugah untuk semakin mencintai membaca langsung lah gitu.
1: Oke. Okay.
0: Itu tantangannya cuma itu aja. Tantangannya
1: tantangan itu tapi berat ya.
0: Berat.
1: Untuk mengajak ini kan susah gitu ya.
0: Betul.
1: Merubah mindsetnya kan gak susah gitu.
0: Makanya tantangannya itu harus dihadapi dengan tugas-tugas dari sekolah. Tugas dari sekolah yang misalnya nih harus meresume buku ini.
1: Nah
0: pasti mereka mau tidak mau mencari buku tersebut. Bener. Nah itu. Jadi kita harus berkolaborasi juga dengan pihak sekolah. Beri mereka tugas yang harus meresume apa gitu. Nah seperti itulah kami berkomunikasi supaya mereka tidak lupa budaya membaca.
1: Ya.
0: Gitu membaca ya. Langsung maksudnya ya.
1: Iya.
0: Kalau membaca juga kan bisa aja lewat handphone itu membaca juga. Tetapi membaca langsung buku ya itu yang perlu ditingkatkan lagi.
1: Oke okay, baik. Ada WA lanjutan dari Pak Ramadan di Sorong Papua Barat Daya. Katanya Mbak Reta sebagai tambahan pertanyaan ya. Iya. Visi misi dari perpustakaan yang Ibu pimpin ini seperti apa saja agar dikenal luas oleh masyarakat dan terkesan modern katanya. Oke, visi misinya apa, terkesan modern itu seperti apa? Kalau terkesan modern mungkin kalau dari fasilitas tadi gitu ya, ini sudah disampaikan oleh Ibu Tati begitu ya. Apa yang ada di perpustakaan itu sendiri. Nah, ini ya akan dijawab oleh Ibu Tati. Itu Ibu Tati pertanyaan dari Pak Ramadan di kebersamaan kita untuk hari ini. Baik, silakan mungkin apa ini Ibu?
0: Visi visinya ya, Perpustakaan Umum Kabupaten Bangka sebagai destinasi wisata edukasi, layanan baca, bereksperimen dan berkarya.
1: Nah, itu.

0: bereksperimen dan berkarya. Oke.
1: Kita harapkan memang setelah kita membaca buku-buku yang menjadi koleksi di perpustakaan Kabupaten Bangka ini, selain sebagai destinasi wisata edukasi ya, edukasi karena kan kita membaca, juga sebagai wahana untuk bereksperimen dari buku-buku tersebut.
0: Nah,
1: kita harapkan seperti itu.
0: Iya, mencoba gitu hal baru gitu. Biasanya kayak gitu. Ya. Di sana juga mungkin nggak hanya buku pelajaran, ada juga buku untuk ibu-ibu, buku menjahit, buku pertanian, buku memasak juga ada mungkin ya.
1: Cerpen pun banyak.
0: Cerpen juga
1: novel
0: ada.
1: Novel banyak.
0: Wah, yang suka novel bisa ya.
1: Iya, silakan saja.
0: Silakan
1: pokoknya
0: saja.
1: Untuk segala sesuatu ada di sana.
0: Ada ya, oke. Nah kalau bereksperimen artinya kan ini mencoba gitu ya, apa yang ada di buku dicoba gitu ya. Nah itu salah satu misinya gitu ya. Kalau terkesan modern ini seperti apa? Mungkin dari fasilitas secara gedung tadi ya Ibu Tati ya.
1: Fasilitasnya memang ya kalau dikatakan modern banget tidak.
0: Iya.
1: Tetapi sudah memadai lah, maksudnya itu sudah bagus untuk suatu kunjungan.
0: Oke, baik. Dan modern tadi juga sudah ada kayak aplikasi nganggung buku.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, itu juga sudah modern sekali gitu ya. Nggak hanya mungkin secara fisik, tapi juga bisa secara online juga gitu dilakukan.
1: Betul.
0: Oke, baik itu ya untuk para madan di kebersamaan kita untuk hari ini. Baik, Bu Tati mungkin berbicara terkait apa yang kita bahas untuk hari ini ya. Nah, ini ya mungkin kita juga dibatasi waktu. Apa ini target dari Ibu atau harapan Ibu Tati juga terhadap perkembangan budaya literasi masyarakat ke depannya seperti apa ini?
1: Ya, jadi kami mengharapkan masyarakat Kabupaten Bangka khususnya dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya akan lebih meningkatkan lagi minat bacanya untuk menambah ilmu pengetahuan. Karena walaupun kita secara digital sudah bisa, tetapi kunjungan ke perpustakaan itu menjadi ciri khas seseorang yang memang mencintai budaya baca. Nah, itu jadi meningkatkan budaya baca karena dengan membaca langsung di buku itu pasti melekat di otak kita.
0: Benar.
1: Nah, dengan melekat di otak kita berarti kita akan mengikuti apa yang kita baca.
0: Oke. Kalau target kedepannya seperti apa nih dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka, Ibu Tati?
1: Iya, kita selalu target kedepannya mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Bangka melalui desa, melalui kelurahan untuk mereka juga meningkatkan budaya baca.
0: Oke, itu ya targetnya tetap meningkatkan literasi baca.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Ya. Oke, baik. Ini ada tambahan lagi dari Pak Ramadan, katanya mungkin ada kuliner-kuliner dari UMKM, jadi pelajar atau mahasiswa tiba-tiba teringat mau beli gitu. Artinya mungkin di perpustakaan ada kayak semacam kantin atau UMKM gitu masukan gitu.
1: Terima kasih masukannya Pak, insya Allah. Insya Allah.
0: Oke, insya Allah gitu ya. Terima kasih Pak Ramadan ya, sudah bersama kita juga, sudah mantau kita untuk hari ini. Bu Tati, terima kasih ya. Ada mungkin ajakan yang disampaikan ke masyarakat atau mendengar kita nih, ibu-ibu, adik-adik pelajar, mahasiswa gitu, sekolah atau perusahaan yang ada di desa gitu, silakan.
1: Iya. Baik, pendengar sekalian di mana saja Anda berada, kami Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sangat menunggu kunjungan para pelajar, para ibu-ibu, para bapak-bapak, siapapun juga yang memang membutuhkan bahan bacaan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, silahkan datang di kami.
0: Oke, ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih kalau boleh tahu?
1: Bukanya jam kantor saja.
0: Oh, jam kantor.
1: Iya,
0: sampai
1: dari jam 7.30 sampai jam 16.
0: Sampai jam 16, oke, panjang sekali waktunya gitu ya. Oke, jadi Pak Irwan ditunggu ya nanti kalau ingin jadi anggota langsung ke perpustakaan Kabupaten Bangka. Ibu Tati, terima kasih banyak waktu nya sudah bersama kita untuk hari ini. Mungkin next nanti kita jumpa lagi gitu.
1: Baik, terima kasih Mbak.
0: Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah memantau kita hari ini, sudah berbincang. Semoga kami disampaikan dan memberikan pencerahan untuk kita semua. Kami yang bertugas mengucapkan selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya, Dian Oktavia. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Selengkapnya dilaporkan Rizka Amalia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Minimnya potensi hujan membuat kabut asap berpotensi bertahan dan meluas ke sejumlah wilayah. Prakirawan BMKG Sultan Taha Jambi Nabilatul Fikroh mengatakan, hingga saat ini tidak terdapat potensi hujan yang signifikan khususnya di kota Jambi ataupun di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Menurutnya, kondisi kering diperkirakan akan masih berlangsung setidaknya dalam satu minggu ke depan. Bahkan kondisi tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga bulan ini.
2: Saat ini kita memang masih di dalam masa musim kemarau ya, Mas. Jadi memang setiap hari kita tidak ada potensi hujan yang signifikan khususnya di Kota Jambi dan juga di Provinsi Jambi. Jadi memang untuk satu minggu ke depan, ya di dalam bulan ini kita masih kering, nggak ada hujannya.
1: Sementara itu, kabut asap yang sebelumnya lebih banyak dirasakan di wilayah timur Jambi kini mulai teramati hingga wilayah barat. Nabilatul menyebut, asap telah terpantau mencapai sejumlah daerah seperti Kerinci dan Bungo. Kondisi ini menunjukkan sebaran asap semakin meluas. Meski wilayah barat Jambi memiliki peluang hujan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur, BMKG menilai curah hujan tersebut belum cukup untuk mengurangi kabut asap secara signifikan. Pasalnya, sumber asap bukan berasal dari wilayah barat Provinsi Jambi. Bahkan BMKG juga tidak menemukan adanya titik panas yang signifikan di wilayah tersebut. Kondisi cuaca yang masih kering ditambah potensi hujan yang rendah di sebagian besar wilayah membuat kabut asap diperkirakan masih menjadi perhatian dalam beberapa waktu ke depan. Dari Jambi, Rizky Amal yang melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, BMKG Stasiun Klimatologi Lampung menggelar ekspos awal musim hujan tahun 2026-2027. Dari hasil ekspos tersebut terungkap, awal musim hujan di wilayah Lampung terjadi tidak merata. Berikut wawancara Indra Ahmad dengan PMG Madya BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, Eva Nurhayati.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya Mbak Eva Nurhayati yang merupakan PMG Madya, koordinator bidang observasi dan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung. Mbak Eva, gimana kabar Mbak Eva?
1: Alhamdulillah sehat
0: Mbak Eva ya. Mungkin dapat dijelaskan Mbak Eva terkait perkiraan musim hujan tahun 2026-2027 seperti apa ya Mbak Eva ya? Dari
1: pertama itu dibahas paling utama itu adalah terkait awal musim hujan di tahun 2026-2027, dan di sini BMKG menghimbau memang sih ya, kalau dikatakan distribusi hujan ini untuk awal musim ya, maksudnya tidak merata, masih ada pembagian zona-zona wilayah atau zona musim tertentu ya. Dan kebetulan di Lampung ini ada 12 zona musim, itu berbeda-beda awal musim hujannya. Jadi tidak serta-merta serentak gitu ya, karena sifat dari pergerakan pola angin, pertama itu ya, angin yang berdasarkan pengaruh dari dinamika atmosfer secara global, itu pengaruh dari ENSO atau adanya El Nino saat ini akan di tahun ini akan mengalami pergeseran musim sebesar 2 sampai kemarin itu 5 dasarian. Artinya ada mundur 2 sampai 5 dasarian di untuk penentuan awal musim. Nah, apa aja di situ wilayah-wilayahnya, termasuk di wilayah Lampung bagian barat itu ada zona 10, 11, 12 ya, 3 zona itu termasuk Sibar, Lampung Barat beserta Tanggamus bagian barat itu paling awal gitu ya untuk awal musim hujannya ini. Karena kenapa demikian? Ini arah berdasarkan dari arah angin ya, dorongan angin ya dari wilayah Samudra Hindia dan benua Asia dari atas itu membawa, karena sudah aktifnya monsun barat ya. Nah, itu pertama yang masuk awal musim hujan itu wilayah kedua, tiga zona itu gitu, tiga zona. Zona 10, 11, 12 kemudian bergerak itu terjadi di bulan Oktober dasarian 2 hingga 3, artinya pertengahan Oktober hingga akhir Oktober gitu ya, untuk awal musim hujannya ini. Jadi kalau dikatakan mundur, mereka ini ketiga zona wilayah ini, zona musim ini mundur sekitar 2 dasarian kalau nggak salah gitu ya mas. Yeah. Kemudian ada beberapa juga zona wilayah yang mengalami pergeseran sekitar 3 dasarian, itu wilayah bagian tengah wilayah Lampung. Nah, itu termasuk zona wilayah, beberapa zona musim ya, saya tidak ingat berapa ininya, cuman termasuk wilayah Lampung Tengah, kemudian sebagian besar wilayah apa itu Wai Kanan ya, ke atas dikit Mesuji, terus kemudian di sebelah ininya Pringsewu, Sawara. Nah, itu sekitar di bulan November awal hingga pertengahan November gitu ya, kurang lebih sekitar itu. Nah, kemudian masuk ke wilayah agak timur ya, termasuk di situ Tulang Bawang, Mesuji, itu di sekitar November akhir hingga awal Desember. Dan daerah kita yang termasuk zona 6 ini ya, termasuk Bandar Lampung ya, sebagian wilayah Lampung Selatan, kemudian ada sebagian juga daerah Pesawaran. Nah, itu kemudian Metro dan beberapa wilayah sekitar itu masuk ke zona 6 itu di sekitar Desember akhir masalah ya. Kemudian ada juga yang masuk hingga melintas tahun, itu ada di wilayah zona 1. Zona 1 ini termasuk wilayah-wilayah yang disebutkan adalah Lampung Selatan bagian selatan, yang mulai dari Bakauheni itu sampai daerah Merbau Mataram lah ya, pokoknya tarik garis lurus ke atas gitu, hingga wilayah sebagian Lampung Timur ya, daerah Jabung dan sekitarnya itu Desember akhir hingga awal Januari tahun 2027, jadi lintas tahun. Nah, itu yang paling panjang pergeseran ininya, sampai kurang lebih 5 dasarian mundur dari normalnya gitu, awal musim hujannya. Nah, jadi intinya di sini kemarin kami menyampaikan ya ke berbagai sektor terkait, utamanya untuk dinas pertanian dan perkebunan misalnya gitu ya, pola tanam di sini mungkin ya kita bisa mengupayakan apa namanya menyesuaikan lah ya gitu ya, beradaptasi dengan keadaan yang saat ini. Memang mau nggak mau itu menjadi suatu tolak ukur ya, artinya apa, acuan ya,
0: acuan.
1: Artinya bahwa informasi dari BMKG terkait depo ini gitu ya, berarti wah ada ini kebijakannya kok mundur kayak gini. Misalkan kebijakan dari sektor pertanian, misalkan berarti mulai-mulai sekarang sih udah misalkan apa namanya itu pengolahan tanah atau bagaimana. Nah, itu paling sekitar bulan pertengahan Oktober ya. Dan sesuai dengan awal musimnya, tapi makin ke daerah Lampung bagian timur ini di bulan Desember nih baru bisa dimulai gitu. Kecuali itu kan untuk lahan-lahan tanda hujan ya, kecuali jika misalkan ada irigasi itu mungkin ya masih bisa dibantu ya untuk pengairan ini bisa di lebih cepat gitu kan. Seperti kemarin di Metro itu sudah ada penanaman di bulan ini. Kemudian untuk inti lainnya adalah penyampaian terkait puncak musim di sini juga karena awal musimnya berbeda-beda ya, tadi disampaikan puncak pun mengalami hal yang sama gitu, tidak sama juga gitu kan. Beberapa wilayah itu lebih dulu puncak musim di bulan Januari untuk sebagian besar wilayah Lampung bagian barat ya, yang tadi saya maksud Sisir Barat, Tanggamus ya, kemudian Lampung Barat, sebagian Waikanan. Sedangkan yang di daerah tengah itu sekitar bulan Februari hingga menuju ke sana, ke arah timur itu di bulan Maret. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas.
0: Baik, Mbak Eva, ini terakhir Mbak Eva. Apa yang ingin Mbak Eva sampaikan sebagai PMG Madya, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung terkait dengan perakiraan musim hujan tahun 2026-2027 ini Mbak Eva? Apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat?
1: Kami menghimbau kepada seluruh jajaran stansi atau stakeholder terkait ya, yang memang informasi BMKG ini sangat penting atau urgensi dari informasi BMKG ini diperlukan gitu kan. Diharapkan bisa menyesuaikan dengan informasi kami, karena memang kami berbicara ini berdasarkan hasil pengolahan data kami gitu kan. Terus kemudian melihat dari keadaan juga perkembangan dinamika atmosfer kami yang memang keadaannya tahun ini agak berbeda, tidak seperti tahun sebelumnya gitu kan. Karena tadi disinggung masa terkait fenomena El Nino sangat kuat yang mengurangi asupan jumlah curah hujan di wilayah Lampung.
0: Baik, terima kasih Mbak Eva Nurhayati.

0: Dengar berikut tanggapan masyarakat terkait perakiraan musim, cuaca, dan apa yang mesti dilakukan, yang dirangkum reporter Rocky Eka Putra.
1: Untuk kondisi cuaca saat ini cukup mendung dan udaranya terasa sejuk. Dari pagi cuacanya terlihat belum terlalu panas, jadi masyarakat masih perlu memperhatikan perubahan cuaca. Kalau melihat dari kondisi seperti ini, kemungkinan hujan masih bisa terjadi. Jadi kalau mau kemana-mana sebaiknya tetap membawa payung atau jas hujan, terutama karena cuaca memang cukup mudah berubah-ubah.
2: Menurut saya cuaca kayaknya sudah mulai masuk musim penghujan ya. Sudah mulai tanda-tanda hujan di daerah Bengkulu dan sekitarnya. Semoga saja hujannya tidak menyebabkan banjir dan sebagainya. Sehingga kita berharap nanti meskipun musim hujan, cuman ada panas-panasnya juga.
3: Menurut saya Pak, tentang cuaca di Curup hari ini cukup berubah-ubah ya. Kadang terasa panas, tapi kondisi mendung juga sering muncul sih Pak. Jadi kalau mau beraktivitas di luar tetap harus siap kalau tiba-tiba turun hujan kayak gitu Pak.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: udara di Palembang berada di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik. Laporan selengkapnya disampaikan Lamsihar Silitonga.
1: Udara di kota Palembang hingga saat ini pada level berbahaya berdasarkan stasiun pemantau BMKG konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik, jauh melampaui ambang batas normal. Kondisi ini langsung dirasakan oleh warga dalam bentuk bau bakaran yang menyengat, sesak napas hingga mata perih saat beraktivitas di luar ruangan. Bahkan intensitas asap yang pekat dilaporkan mampu menembus ke dalam rumah pada malam hari, mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Penebalan kabut asap di kota Palembang ini mayoritas berasal dari kebakaran lahan kambut dalam di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI. Tercatat ada sebanyak 1.654 titik panas di wilayah tersebut yang membakar kawasan Kecamatan Pangkalan Lampam, Pulau Geronggang, Cengal, Mesuji, Telung Selapan hingga Sungai. Menanggapi lonjakan titik panas yang signifikan tersebut, Kalaksa BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal Ali Sabana mengambil langkah tegas dengan menambah kekuatan di lapangan. Satgas memastikan akan segera melakukan penebalan personil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2: Kita akan melakukan penebalan personil untuk di wilayah OKI, karena memang wilayah OKI ini merupakan salah satu daerah yang menurut kita mengalami kenaikan signifikan untuk kejadian baik itu fire spotnya maupun hotspotnya di wilayah Sumsel.
1: Sementara itu, tim Manggala Agni, Kementerian LHK yang telah berjimbaku melakukan pemadaman darat selama 3 bulan terakhir mengaku terus menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari sergapan asap pekat hingga kemunculan kembali titik-titik api baru. Lamsihar Siltonga melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk menanggung 19.000 warga JKN nonaktif. Ratna Agusari, RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN sebanyak 19.077 warga berstatus nonaktif dan masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5. Upaya dilakukan menyusul adanya perubahan kepesertaan JKN baik yang berasal dari penerima bantuan iuran, PBI pemerintah pusat maupun peserta yang berdampak perubahan data sosial ekonomi. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat pembiayaan JKN perlu dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak.
2: Kalau tidak negara yang mengelola, maka nggak ada yang ngelola. Nggak ada perusahaan swasta mau ngelola BPJS ini dengan iurannya yang kecil, kemudian covernya besar, sampai hemodialisa bisa, sampai care lab ya. Care lab juga bisa tanggung, sampai sisi sekian ditanggung, banyak. Jadi kita berhusnuzon saja bahwa ini program yang betul-betul membantu masyarakat.
1: Menurut Ferry, keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan sekaligus memastikan masyarakat yang masuk kelompok prioritas tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Untuk menutup kebutuhan JKN ini dibutuhkan sekitar 6,2 miliar rupiah. Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa, mengatakan perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional juga dapat berdampak terhadap penerimaan sejumlah program pemerintah termasuk PBI JKN. Menurutnya perubahan desil tidak selalu disebabkan kesalahan administrasi.
2: Ketika masyarakat ditemui di desil 5, di desil 6 atau 7, ternyata fakta di lapangan rumah juga tidak baik-baik saja dan lain sebagainya. Maka dia harus dilakukan pemutahiran, pembaruan data dengan downgrade desil.
1: Baharudin menuturkan masyarakat yang merasa kondisi faktualnya tidak sesuai dengan hasil pemeringkatan desil perlu diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi dan menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: penghujan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan baru akan dimulai pada November 2026 mendatang. BMKG Depati Parbo Kerinci menyebut fenomena El Nino membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang sehingga awal musim penghujan mengalami kemunduran. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Hujan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan mulai terjadi pada awal bulan November tahun 2026 mendatang. Prakirawan cuaca BMKG Depati Parbo Kerinci Muhammad Nopal mengatakan fenomena El Nino menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih lama sehingga awal musim penghujan mengalami kemunduran. Menurut Nopal, meski saat ini Kabupaten Kerinci masih berada dalam periode musim kemarau, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan kondisi tersebut tidak serta-merta menandakan musim penghujan telah dimulai.
2: Ya, November, Desember mulai masuk musim hujan. Kan biasanya itu bulan September, Oktober ini dah masuk. Cuma karena tadi ya, ada El Nino itu dia hujannya itu mundur, Bang. Jadi musim kemarau-nya lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Oh, biasanya sampai Maret dan April. Biasanya Maret, April, Mei.
1: Di samping itu, masyarakat dihimbau untuk tetap memperhatikan informasi dan perkembangan cuaca dari BMKG, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Kabupaten Kaur mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Dengan ada tambahan ini, Dinas Pertanian memastikan petani tidak akan kekurangan pupuk saat musim tanam tiba. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Kaur mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Tambahan alokasi ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, terutama menjelang musim tanam. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Dodi Haryono mengatakan, tambahan pupuk subsidi yang diterima terdiri dari pupuk NPK sebanyak 1.700 ton dan pupuk urea sebanyak 900 ton. Penambahan tersebut menjadi kabar baik bagi para petani. Dinas Pertanian memastikan stok pupuk bersubsidi yang tersedia saat ini mampu mendukung kebutuhan petani sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
2: Untuk ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Kaur sekarang ini masih cukup banyak. Kondisi baru-baru ini kita mendapat tambahan kuota dari Provinsi Bengkulu, itu untuk NPK Puansukanya kita mendapatkan tambahan 1.700 ton dan untuk urianya ditambah 900 ton. Jadi dengan adanya tambahan ini untuk ketersediaan pupuk di Kabupaten Kaur seharusnya cukup.
1: Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian akan terus memantau distribusi pupuk subsidi hingga ke tingkat petani. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, pengawasan ini juga bertujuan untuk mencegah kios menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: BPBD Waikanan informasikan perakiraan cuaca masuk musim penghujan, namun Satgas Karhutlah tetap disiagakan. Berikut laporan Romadona dari RRI SP Waikanan.
1: Informasi yang kami terima dari BMKG Lampung bahwasanya bulan Oktober dan November ini berangsur-angsur Kabupaten Waikanan memasuki musim penghujan.
2: Kabupaten Waikanan kini mulai memasuki masa peralihan musim atau pancaroba dari kemarau ke penghujan. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung, wilayah Kabupaten Waikanan berangsur-angsur akan memasuki musim penghujan sepanjang bulan Oktober hingga November. Kendati demikian, curah hujan di wilayah setempat saat ini terpantau masih belum stabil secara merata. Hujan dengan intensitas tertentu dilaporkan telah mulai turun di beberapa titik wilayah Kabupaten Waikanan. Menanggapi dinamika cuaca tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif yang cepat. Ketua Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus menyiagakan satuan tugas dan tim gabungan di lapangan. Suprianto juga menjelaskan, kesiagaan ini dilakukan mengingat Bupati Waikanan sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat di wilayah Kabupaten Waikanan. Oleh karena itu, seluruh personel yang tergabung dalam tim reaksi cepat BPBD, Satgas Karhutlah, serta unsur pemadam kebakaran dan unsur terkait lainnya tetap siaga penuh. Pihak BPBD memastikan bahwa tim di lapangan selalu siap bergerak cepat apabila menerima laporan dari masyarakat. Tim akan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan cepat, baik dalam hal penanggulangan bencana maupun proses pendinginan atau pemadaman di lapangan.
1: Untuk informasi yang kami terima dari BMKG Lampung, bahwasannya bulan Oktober dan November ini berangsur-angsur Kabupaten Waikanan memasuki musim penghujan. Nah, artinya memang curah hujan masih belum stabil untuk di wilayah kita, tetapi di beberapa tempat tertentu itu memang sudah mulai hujan mulai turun. Dan ini artinya kita sedang dalam masa pancaroba. Nah, ini informasi yang kami dapat dari BMKG untuk saat ini. Ya, untuk Satgas Karhutlah sampai saat ini memang masih kita siagakan karena memang Bupati sudah menetapkan status siaga darurat ya, bencana hidrometeorologi, dan tim kita dari TRC BPBD yang tim Satgas Karhutlah bersama Damkar ini, TNI Polri, kami tetap bersiaga. Dan kami kalau ada laporan terkait bahkan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendinginan atau pemadaman.
2: Dengan kesiagaan penuh dari tim gabungan serta ditetapkannya status siaga darurat ini, pemerintah daerah berharap dapat meminimalisir potensi dampak buruk dari cuaca ekstrim. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi selama masa pancaroba. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Persiapan kontingen Kabupaten Belitung Timur menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-7 Kepulauan Bangka Belitung 2026 memasuki tahap akhir. Selengkapnya Septrian Ningsih melaporkan.
1: Kita belum ada dana 1% pun masuk secara cash, tapi mudah-mudahan ada.
2: Persiapan kontingen Kabupaten Belitung Timur menghadapi Kepulauan Bangka Belitung memasuki tahap akhir. 3 pekan menjelang keberangkatan, sejumlah kebutuhan yang sebelumnya masih menjadi pembahasan, terutama peralatan pertandingan dan skema keberangkatan kontingen mulai menemukan titik terang. Wakil Ketua Kontingen Porprov Belitung Timur Idon Fikri mengatakan rapat difokuskan pada koordinasi kebutuhan peralatan pertandingan yang akan digunakan para atlet Belitung Timur selama mengikuti Porprov. Menurutnya, kebutuhan tersebut telah dibahas dan disepakati bersama dengan menyesuaikan kembali anggaran yang tersedia. Setiap cabang olahraga juga telah melakukan verifikasi terhadap kebutuhan peralatannya.
1: Kemarin kan sudah diklarifikasi masalah dana, misalnya tadi dana untuk tinju itu sebesar 10 juta gitu kan. Nah, jadi menyesuaikan dengan yang sudah kita atur kembali gitu, diverifikasi kembali gitu. Yang sekarang gitu. Dulu kan 360 sekian gitu kan pertandingan, sekarang cuma 298 itu. Nah, itulah yang harus kita sampaikan kalau dapat duitnya. Kan kesepakatan gitu.
3: Iya, tapi
1: kalau ini tidak dapat, ya itulah tadi kesepakatan. Ya kita tanggung sama-sama lah demi Belitung Timur ya itu.
2: Idwan menjelaskan bahwa besaran kebutuhan setiap cabang olahraga tidak lagi menggunakan perhitungan sebelumnya, melainkan telah disesuaikan melalui verifikasi ulang. Dengan pembahasan tersebut, Idwan menilai berbagai persoalan utama yang sebelumnya menjadi kendala dan persiapan kontingen kini telah memiliki kesepakatan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrian Ningsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dian Oktavia mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis! Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Jawa Barat. Mendengar kali ini beberapa informasi saya coba hadirkan untuk Anda, saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Pendengar, salah satunya ada Ombudsman bongkar celah tata kelola MBG keamanan pangan jadi sorotan. Ombudsman Republik Indonesia pendengar terus memperkuat pengawasan terhadap program MBG khususnya terkait keamanan pangan dan penanganan kasus keracunan. Kata Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Johir mengatakan pengawasan dilakukan melalui investigasi atas prakarsa sendiri atau IAPS. Hal ini tujuannya untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai tata kelola pelayanan publik. Dan dikatakannya hasil investigasi akan diungkap dalam saran perbaikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi pihak terkait. Dan menurutnya, Ombudsman memiliki 34 kantor perwakilan yang dapat mendukung pengawasan pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. Dan tidak menutup mata terhadap persoalan sebelumnya terjadi dan telah menerima laporan dari berbagai daerah. Ya, itu informasinya pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita sore hari ini. Buat Anda yang saat ini masih menikmati suasana sorenya, masih bersama Pro 1, masih bersama kami di 96,4 FM. Nikmati kembali, masih dengan pilihan musiknya berikut ini.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dengar pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda dalam Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Dengar, kami sampaikan untuk Anda Cek Fakta, saya kutip dari komdigi.go.id, di mana pendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak minum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari titol.id melalui akun Twitter milik @kemenkesri pada 2018 lalu, telah dikonfirmasi kabar mengenai makan coklat setelah mie instan yang dikira berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang mengandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa konsumsi coklat setelah mie instan bisa merusak ke hati, ginjal, pembuluh darah atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Jadi pendengar, mie instan dan coklat sebabkan efek jangka panjang adalah berita hoax. Demikian Cek Fakta untuk sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di kebersamaan kita untuk sore hari ini ya. Saya masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya hingga berakhir nanti. Pendengar, di jelang pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum kita hadirkan untuk ada informasi, kali ini ada sedikit informasi untuk Anda. Ya, kita tahu ya pendengarnya bahwa budaya minum kopi di negara kita ini ya berkembang ya dari tradisi masyarakat dan sekarang udah jadi lifestyle atau gaya hidup ya. Karena kopi ini gak hanya dinikmati sebagai minuman, tapi juga kopi ini menemani aktivitas sosial, kemudian keseharian masyarakat Indonesia. Nah, kalau dikutip dari Kementerian Pertanian pada Rabu 7 Oktober 2026, bahwa kopi ini memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kopi bahkan pendengar telah berkembang menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat di berbagai daerah. Kopi sendiri dikenal di negara kita dan dibawa oleh bangsa Belanda itu tahun 1646. Dan perkembangan budidaya kopi juga membuat masyarakat mengenal ya berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah. Dan tentunya pendengar, setiap daerah itu memiliki cara beda ya untuk menikmati kopi. Dan ini juga sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Perbedaan ini menghasilkan beragam sajian kopi dan citra rasa juga karakter yang khas. Nah, salah satunya adalah kopi Rarobang. Nah, kopi Rarobang ini berkembangnya di Ambon, mendengar Ambon Maluku. Dan kopinya itu dipadu dengan jahe, kemudian kayu manis, cengkeh, serai, dan kenari muda. Selain itu juga kopi hadir dalam berbagai tradisi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Masyarakat Ciamis mengenal tradisi menikmati kopi golodong. Kopi golodong ini hanya ditemukan di dusun Banjarwaru, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dan masyarakat menyajikan kopinya dalam tradisi ziarah makam leluhur yang berlangsung setiap Muharram. Ya, kemudian Kementan juga menyebut bahwa kopi kita ini ada ragam jenisnya yang pendengarnya tersedia di berbagai wilayah, tersebar di berbagai wilayah. Ada Arabica, ada Robusta, dan karakternya beda. Dan perkembangan kedai kopi juga membawa budaya minum kopi menuju bentuk yang lebih modern. Kedai kopi menjadi tempat masyarakat menikmati kopi sekaligus bertemu juga melakukan berbagai aktivitas. Nah, ada juga kopi artisanal. Ini berkembang seiring meningkatnya perhatian konsumen terhadap kualitas dan asal biji kopi. Dan penikmat kopi saat ini ya tentunya semakin memperhatikan proses produksi dan asal kopi yang mereka nikmati. Nah, itu pendengarnya sedikit mengenal kopi di Indonesia atau budaya kopi di Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

0: ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Iya, mendengar masih bersama kami di 96,4 FM. Saya masih menemani Anda masih dengan informasinya. Pendengar, ternyata hari ini ya, 7 Oktober itu diperingati Hari Berjalan Kaki ke Sekolah Internasional. Nah, Hari Berjalan Kaki ke Sekolah Internasional ini ternyata diperingati setiap tahun pada hari Rabu pertama di bulan Oktober, dan jatuhnya hari ini ya. Nah, ini ya tentunya yang mendorong anak berjalan kaki menuju sekolah. Jadi kalau dikutip dari laman resmi Walk and Bike to School, kegiatan ini pertama kalinya itu berlangsung di Amerika Serikat ya di tahun 1997. Kegiatan ini namanya Walk Our Children to School Day. Tujuannya itu meningkatkan kesadaran tentang komunitas ramah pejalan kaki. Kegiatan ini sendiri digagas oleh Partnership for a Walkable Amerika melalui kegiatan berjalan kaki bersama anak-anak. Penyelenggara juga mengembangkan kegiatan ini ya sebagai gerakan yang melibatkan sekolah dan komunitas. Nah, di tahun 2000-nya kegiatan ini juga ternyata berkembang mendengar menjadi peringatan internasional setelah Inggris dan Kanada gabung dengan Amerika Serikat. Dan ketiga negara ini kemudian menyelenggarakan International Walk to School Day secara bersama-sama. Dan peringatan ini kemudian menarik perhatian berbagai negara. Perkembangan tersebut mendorong terbentuknya International Walk to School Committee untuk memperluas gerakannya. Dan mendengar di tahun 2006, International Walk to School Committee menetapkan Oktober sebagai International Walk to School Month, dan negara peserta bisa memilih satu hari, satu pekan, atau seluruh Oktober untuk memperingatinya. Itu pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kalau sekarang masih ada nggak yang jalan kaki ke sekolah? Kayaknya kalau ada pun mungkin hanya sekian persen ya. Kebanyakan bawa motor sendiri, bawa sepeda sendiri, bahkan ada juga yang diantar jemput ya. Dan ternyata ini harus dibudayakan ya, jalan kaki ke sekolah. Tapi kalau jaraknya mungkin dekat ya, dengan rumah boleh lah. Tapi kalau jauh gak sanggup mungkin ya. Nah, ini ya pendengarnya, ternyata diperingati ya Hari Jalan Kaki ke Sekolah Internasional Rabu pertama di bulan Oktober, dan jatuhnya tanggal 7 Oktober 2026 hari ini.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1, sajian musik bernuansa religi hadir menemani Anda, dan kami sampaikan untuk Anda bahwa untuk hari ini pengajian akan kita hadirkan di pukul 17.44 dan untuk waktu salat maghrib kota Sungai dan sekitarnya di pukul 17.50.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya

0: teguk air itu, beliau bertanya, "Bagaimana rasanya?"
1: "Segar,"
0: kata sang pemuda.
1: "Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?"
0: "Tidak," kata si pemuda. Dengan lembut Pak Tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: "Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada di kebersamaan kita untuk hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Pendengar yang akan bacakan surah Asy-Syura ayat 15 hingga 18 bersama Qori Abdul Ghani, dan kita akan rangkaikan dengan beduk serta azan maghrib bersama muazin di Salvaru Rozi waktu maghrib kota Sungai dan sekitarnya di pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat.

تتبع أهواءهم.

Anda masih bersama kami dengan Romero 1 di kebersamaan kita untuk jelang malam hari ini ya. Masih menemani Anda dengan sajian musik dan juga berbagai informasi-informasinya hingga jelang pukul 20 malam nanti. Pendengar Pro 1, sebelum nanti kita akan hadirkan untuk Anda berita dari Pro 3 tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya masih hadirkan untuk Anda satu lagu musik yang kali ini sudah kami persiapkan dari meja tugas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya, sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa. Jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan. Dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti...
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan. Dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nantipun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SIPONGI), Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Muslim mengatakan
1: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah, akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-asal dari darat.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
4: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas perunggu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI, Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Maderi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami Bangka Belitung Sore, masih menemani Anda bersama Pro 1 untuk edisi hari ini. Dan tentunya sajian musik dan juga informasi hadir hingga pukul 20 nanti menemani Anda. Salah satunya pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari Komunikasi Damai Internasional 7 Oktober yang tentunya fokusnya untuk komunikasi yang mendukung perdamaian. Dan peringatan ini digagas oleh Ruben M. West di tahun 2019 untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika berkomunikasi di ruang digital. Dan tentunya peringatan ini juga jadi momentum untuk membangun komunikasi yang santun di ruang digital, dan pengguna internet perlu menerapkan etika agar komunikasi tidak memicu konflik, perundungan, atau penyebaran informasi berbahaya. Ya, Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Perpusnas Maria Sobon Sompe mengatakan mendengar bahwa komunikasi damai itu penting. Dan ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan dialog inklusif dan penuh pengertian di lingkungan kerja, keluarga, juga masyarakat. Dan komunikasi damai juga mendorong ya masyarakat menyelesaikan perbedaan melalui dialog, kerjasama, dan kolaborasi. Dan prinsip ini semakin relevan ketika masyarakat menggunakan internet untuk berkomunikasi setiap hari. Ini dikutip dari laman United Nations Educational, Scientific dan Cultural Organization atau UNESCO, literasi media membantu masyarakat menggunakan lingkungan daring secara bertanggung jawab. Kemampuan ini membantu masyarakat menghadapi misinformasi, disinformasi, dan juga ujaran kebencian. Demikian informasi mendengar Hari Komunikasi Damai Internasional, pentingnya etika digital ya, yang saya kutip untuk Anda malam hari ini. Informasinya di portal berita kami di rri.co.id ya. Dan yang pastinya informasi-informasi terupdate-nya Anda masih bisa baca di portal berita kami di rri.co.id. Baik pendengar, di malam hari ini kita masih hadirkan untuk Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasi hingga pukul 20 malam nanti.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

dan berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. 91,2

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh,
1: bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan tuh deket komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi deket.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh.
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oke, iya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa gak menunggu terus, gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama diam.
1: Oh iya, iya, iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh zamannya Yuni Shara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya waktu
0: itu. Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saya tahu sudah di Kemayoran.
1: Suka ada, festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Edi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong.
1: Bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Ya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede, lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya. Memang agak ini sih enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat. Sudah inilah alhamdulillah.
0: Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya. 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian ada orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang dulu, tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan deh. Jangan buka-bukaan. Ya, ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya
3: Mbak
2: sayang.
0: Mbak iya.
1: Mbak selamat Ita. Malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
1: Oh iya. Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar. Oh,
1: lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih. Jadi
3: klipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya, Ca.
0: Apa, Ca?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Ca?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh.
0: Lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Itu tadi kan sama di situ, saya. Di situ. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Lagunya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Lagunya Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti puterin
3: aja. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Ca lagi galau.
0: Oke, Ca itu aja, Ca.
2: Salam dong. Boleh, boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, ucapannya semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya, iya. Oh,
4: sama
2: iya.
4: Kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak
4: selamat
2: Ahmad.
4: Siang
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Yoi. Gitu. Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima yang kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, siap.
4: Kan, saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset, atau peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah,
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini? Siap, itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Baita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia aja. Dia berkarir sendiri, Kang. Terima dia kasih. Sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam, Senja.
5: Iya, selamat malam, Kakak.
2: Iya.
5: Ayam petisnya ini ya.
0: Oh iya. Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan, Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya, Senja sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Iya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya, Senja. Betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julian.
2: Ya, Julian.
1: Oke.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
0: ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya, Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan disampaikan sama yang nyiptain ya, Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota
0: Nabire. Siap.
1: Siap, siap.
5: Asli Jakarta, Kak, ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya. Tapi diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ Senja.
5: Di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Gitu. Ya. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu, di Tanjung Pandan.
5: Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin
1: ya.
2: Senja.
5: Sukses selalu, Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja.
1: Oke, terima kasih, Senja.
5: Ya,
1: saya
5: sedikit, Kak, ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Selalu.
0: Oke.
5: Iya, RRI Jakarta Jaya di udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke.
5: Makasih, Kak.
1: Terima kasih, Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Satu. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, ya. Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
1: Gak capek.
0: Begitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Tuh dengerin tuh ya, Diva Rock kita.
0: Diva Rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, yang gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, pernah berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhirnya ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
0: TPI.
1: Iya, zamannya
0: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Terima kasih, senja.
0: Sebentar ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ini ada fotonya, lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo, tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemungkinan
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Mengucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya, oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya Julia.
1: Sekarang bersolo karir saja. Gitu,
0: oke.
1: Okay. Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu.
0: Silakan.
6: Selamat malam. Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Dari Palu.
0: Emang tabib bahasa.
1: Tabib Farida.
6: Yang beberapa kali sudah banyak bertanya Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke,
2: nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik.
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini.

0: sebenarnya
1: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
1: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya, di grup vokal Male Voice.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana do ada Bung Benijo. Selamat malam.
2: Kok iso bareng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Ya.
2: Kalau di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidaks atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Yang pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam. Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Siap.
4: Aja salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
5: Selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan. Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi ganteng.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum. Selamat malam bintang tamu. Mas siapa? Julian.
0: Ya. Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah. Tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah,
1: mantap.
5: Ya.
3: Masya Allah. Tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya?
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam Rindu NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan lo kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono kene. Iya.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita itu sesama bonek sih.
0: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Kan aku seumuran Nanda.
1: Okay. Kasihan deh ini kebahagiaan
3: okay. Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya ya Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsi ya, di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benija memang ngajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia,
1: Indonesia
0: ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: jazz. Ngerti nggak
0: iya.
1: Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan. Jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya. Berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Tapurnama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Maklum kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
0: kan? Dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya
1: Putri
3: selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari
0: terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih? Bener
1: kamu itu.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari
0: nyata.
1: Yang penting enggak lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, kita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Ya, enggak sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang
1: selamat
0: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda? Kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Yusta Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Okay. Kakeknya,
1: kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian jadinya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
7: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh, Gelis. Iya.
7: Kumaha damang.
3: Aduh pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh?
7: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
7: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa? Pernah menunggu.
3: Aku
7: apa?
3: Pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
7: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Waduh.
1: Mantap.
3: Nanti malam
1: mantap ini
3: diputar
1: deh.
3: Terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
7: Pas sukses deh untuk
3: amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
3: nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser ruang rindu Yudi
0: Ismail.
7: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Bye-bye. Ini tadi kan kita ngomongin Tek One ya. Ada yang punya Tek One di telepon lo. Oma Ana
1: di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ita Purnamasari,
1: iya,
8: cintaku padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudi Ismail, ada Koko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke.
1: Tadi lulus.
0: Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
8: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh, di kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, dok. Kan tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomulih.
3: Oke.
8: Gitu. Gimana yuk? Kapan ke Prabomulih ya?
3: Hah? Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih. Produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Israel.
8: Mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacar lah itu kita.
8: Lama-lama pajar lah, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi sih kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa
0: okay.
8: Gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin, ya. Amin, amin, amin, amin.
0: Siap,
3: amin,
0: amin. Ya.
3: Makasih Ayu.
8: Terima kasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI Besemuan, segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
0: Gitu. Wah, jadi itu ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
1: Siap.
8: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin, amin, amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
0: Itu
1: loh Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Di panggung di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu ya.
3: Ada matador ya.
0: Ada matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Enggak pernah lupa ya.
3: Enggak pernah lupa.
1: Seiring. Okay.
0: Seiring bertambahnya usia.
3: Tapi enggak lah, enggak boleh kalau kita nyanyi gak ya pasti
1: kalau
3: ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan
3: ya
0: mungkin.
3: Iyalah
0: ya kan.
3: Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi, Julian, apalagi juga cuma, seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Ini perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Iya. Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Gitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Lagu. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak ya, usah ya. Oke.
1: Okay. Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon Mbak Ita. Kita
1: selamat
0: ajak
1: malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam Elsa.
1: Jarang loh kita terima telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Ya. Iya, selamat Ita, malam juga selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa
3: cintaku
1: yang disuka?
3: Cintaku pada.
1: Woi, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oh, oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selamat Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh.
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu refrennya? Yuk.

0: Kan kusimpan, dalam hati cinta, yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
2: Salam-salam dulu Om.
1: Silakan tiga orang ya.
2: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
0: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
0: Ada siapa lagi?
1: Udah itu ya.
2: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
2: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
2: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih. Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
0: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oh, oke. Okay. Ya, okay. Siap.
3: Okay, ya. Okay. Mas Yuri, salam dong.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
0: Mas Julian?
1: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun manggung. Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
0: Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
0: 90-an.
1: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
1: Album perdana.
4: Album
1: album perdananya.
4: Iya, album perdananya itu
0: sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
0: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
0: Terluka.
1: Ya sudahlah ya.
0: Ya sudahlah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang terluka.

0: Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
0: Selamat malam ya dari Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
0: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
0: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Selamat malam semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
1: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
0: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
1: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
0: Maluku, Ayu.
1: Ayu.
0: Selamat malam, Ayu.
2: Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
2: Ya.
0: Silakan Ayu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
2: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
3: Oh iya, kok tahu?
2: Apakah masih di IG-nya gitu?
3: Oh di IG-nya.
2: Aduh. Iya, apakah sama Julian masih sebagai host gitu?
1: Oke, okay, ditunggu ya.
2: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
1: Siap.
3: Oke, okay,
2: oke. Okay. Ya, selamat malam buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widi Rektor.
1: Oke, okay.
3: Ya, makasih ya.
0: Oke, Ayu ya. Ayu.
1: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
0: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
3: Iya betul.
4: Lengkapnya.
3: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
1: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
3: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
1: wajah-wajah. Oke, siap.
0: Mantap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
3: Yes.
4: Yang saya bertanyakan. Adakah halo juga selamat malam. Begini Bang Julian.
3: Apa
4: anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
1: Okay.
4: Itu,
1: siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
1: Oke.
4: Video di ini yang di kaca. Apanya ini?
1: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu
0: daerah?
1: Lagu daerah lah ya.
0: Lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya, betul Bang Mas Yudi.
1: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
1: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga kota Agung Lampung Meng. Mas,
1: terima kasih.
4: Selamat malam.
1: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julia De Krita. Okay.
3: Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding. Dan juga RUPS gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus. Cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
1: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
3: Lagu daerah sih pernah bawain ya. Cuman kalau untuk rekamannya belum.
1: Oke.
0: Di panggung
1: ya.
0: Show ya, saat show.
3: Banyak lagu-lagu daerah.
1: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
3: Yes.
1: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk

0: untuk Elsa tadi ya.
1: Iya, siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama.
1: Halo.
0: Sari sama-sama Jawa Timurnya.
1: Kalau kami Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat Taubat, lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Mator sakalangkong.
1: Terima
0: siap.
1: Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: oh Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy enggak Rininya?
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut berakung telepon? Waduh.
1: Boleh.
0: Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam
1: dari
0: kenal
1: Mandar,
0: dari Mandar, Sulawesi Barat,
1: Said Sidan.
0: Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian the Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra.
1: Kok
0: tadi ya gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni? Ya enggak sih.
2: Lah.
0: Satu lagi yang sama Rita Dinakan, dia apa namanya?
2: Apa? Itu.
1: Sama Sarwana.
2: Aras
0: ya,
1: Aras itu dengan Rita dan Sarwana. Oke, okay,
2: kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya, jadi lagu single album juga.
0: Oh, okay, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Oh
1: duetnya?
2: Belum nanti, oh, pokoknya
0: ini surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pernah Mas Hari pura-pura nggak tahu.
1: Ya lo jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya sudah kalau
1: baiklah
0: begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana ya, dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke, okay, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di maksudnya
1: di seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian ya. Dekrita. Itu udah langsung kebuka semua.
0: Langsung
2: pokoknya
0: kebuka
2: di semua
0: ya,
2: platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada.
1: Ya,
2: amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah di
0: penghujung. Udah ngantuk.
1: Udah ngantuk ya. Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuir Mas. Tak bales ya.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Rambut, saya
1: Mas
0: Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian Dekrita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

0: sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, berhenti dulu, Ra. Kakiku udah mau copot nih. Musim kemarau begini, jalurnya debu semua, tenggorokanku serak sekali.
1: Nih, minum dulu, Gal. Jangan dipaksa kalau nafas belum stabil. Mumpung ada tempat agak teduh nih di pos 3 ini.
2: Oke. Kita istirahat dulu ya 10 menit. Dapatkan barisan dan periksa barang-barang masing-masing. Angin di luar udah kenceng banget nih.
0: Nah, pas banget nih. Udara dingin begini, enak kalau bikin kopi hangat pakai kompor portable. Sekalian nyalain rokok.
1: Gal, stop. Jangan nyalain kompor sama rokok di situ.
0: Eh, kenapa, Rin? Bikin kaget aja. Cuman mau mendidihkan air sebentar kok.
1: Lihat tanah tempat kamu naruh kompor itu, Gal. Itu tuh tumpukan daun dan ranting kering. Kompor portable yang ditaruh tanpa alas datar dan aman gitu, gampang keguling tahu. Kalau nyala apinya, nyambar ke serasa kering di bawahnya, selesai kita. Bukan cuma kompornya, Gal. Asap rokok dan puntung yang kamu pegang itu sama berbahayanya. Di kondisi angin kencang begini, percikan api kompor atau abu rokok yang terbawa angin bisa langsung memicu kebakaran semak.
0: Ya, kan aku jagain, Ra. Rin, gak bakal lah aku tinggalin kompornya.
1: Ye, di gunung saat musim kemarau, kelalaian hitungan detik itu bisa fatal tahu. Kompor portable wajib dipakai di area terbuka yang bersih dari bahan mudah terbakar. Dan harus ada alasnya. Apalagi kalau dipakai sambil nyalain rokok. Ih, resiko itu 2 kali lipat.
0: Kok tiba-tiba ada bau kayu terbakar ya?
1: Tiara, lihat ke arah lereng bawah. Itu asap tebal membumbung. Sial, ada kebakaran ini di bawah. Kemungkinan ada rombongan lain yang masak pakai kompor di semak-semak atau buang puntung rok sembarangan di pos 2.
0: Ra, apinya cepat naiknya. Asapnya mulai menutup jalur. Ini kita harus gimana?
1: Oke. Tenang dan jangan panik. Pakai kain buff dan basahi dengan air sekarang. Tutup hidung dan mulut kalian. Ini airnya. Gal, kemasi tasmu. Jangan ada barang tersisa, terutama tabung gas portablemu. Amankan. Posko utama. Ini rombongan Tiara di pos 3. Ada kebakaran hutan meluas dari arah lereng bawah pos 2. Anginnya mengarah ke utara. Kami bergerak melipir ke arah jalur evakuasi barat.
3: Terima kasih informasinya. Segera turun melewati ridge barat. Jauhi arah angin dan tetap merunduk.
1: Ayo semuanya bergerak. Ingat, jangan lari searah naiknya api. Melipir menyamping ya.

0: Rimba, akhirnya kita selamat.
1: Aku benar-benar trauma. Cuman karena hal sepele kayak api kompor sama rokok, hutan seluas itu bisa habis ya.
0: Makanya Gal, peralatan outdoor kayak kompor portable itu emang sangat membantu. Tapi kalau dipakai tanpa aturan di musim kemarau, duh, fungsinya berubah jadi alat pematik bencana.
2: Selalu ingat aturan dasar pendakian pas musim kemarau. Utamakan makanan siap saji, batasi penggunaan kompor portable hanya di area aman, beralas batu atau tanah basah, dan sama sekali jangan menyalakan rokok di jalur kayak tadi.
1: Iya, aku paham sekarang. Makasih ya, kalian udah ingetin aku tadi.
0: Aman, ini pelajaran buat kita semua. Gunung ini rumah kita bersama. Jaga dengan kepedulian, bukan dengan kelalaian.

0: Selamat malam pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hadir menyapa Anda di malam hari ini pendengar, saya Dudi R. Pramana dalam Ruang Rindu. Baik, kita langsung sapa pendengar kita, ada Bung Herlanda di Tanjung Ratu ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Memori lewat aku.
0: Mantap, ada Bung Herlanda di Tanjung
1: Dengan
0: Ratu.
1: Dengan Bung Dudi ya?
0: Ya, mantap.
1: Apa kabarnya?
0: Sehat Bung Herlanda, Bung Herlanda sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, lagi sehat, ngapain
1: lagi
0: ini?
1: Sehat, lagi jaga warung.
0: Oh, lagi jaga warung. Sampai jam berapa tutupnya?
1: Jam 12 lewat lah.
0: Jam 12 lewat tutup ya.
1: Oh.
0: Oke, mantap. Mau lagu apa?
1: Tahun berapa lagu, Bang?
0: Tahun 90, 80.
1: Oh, lagu kawan. Lagu apa ya?
0: Lagu Nostalgia.
1: Nike aja, Pak.
0: Nike, boleh. Nike ya, Nike Ardila yang
1: judul
0: mana?
1: Judul apa?
0: Apa judulnya, boleh?
1: Enggak, aku mati bini aku loh.
0: Oh iya, boleh. Yang mana?
1: Apa judulnya? Mama aku ingin pulang, Pak.
0: Mama aku ingin pulang, boleh. Silakan salam sapanya.
1: Baca, enggak mau ada. Masih ngepon salah ikutan aja lah.
0: Oke, mama aku ingin pulang. Silakan salam sapanya.
1: Oh, salam-salamnya buat kru-kru Pro 2, tetap semangat.
0: Pro 1.
1: Oh, Pro 1, saya lupa. Kita Pro 2.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak.
1: Salam kenal yang di belakang-belakang ya. Salam kenal bayi.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Yo, sama Bang Dudian, tugas bayi.
0: Yo, terima kasih.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Herlanda di Tanjung Ratu. Belakangnya, halo. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, ada Pak Zul ya. Apa kabar?
2: Iya.
0: Apa kabarnya?
2: Baik-baik, saya sehat.
0: Oke, lagi ngapain ini?
2: Lagi duduk ini minum kopi, Bung Dudi.
0: Oh, kopinya belum habis berarti ya.
2: Baru bikin lagi.
0: Mantap. Iya. Oke lah, siap. Mau lagu apa langsung?
2: Lagu Usah Kau Harap ya, dari The Mercies ya.
0: Usah Kau Harap. Oke, salam sapanya.
2: Salam sapanya buat ini, buat Nico, buat Bule Dumi, buat Julia, buat Mbak Rindu, buat Pak Ramadan, buat Bung Leman, buat Pak Irwan di Air Kantung, juga buat Kang Irwan juga di ini Bandung Timur, buat Hamid, buat Pak Azadin, buat Bung Rambe Kelana, buat Bung Yota, buat Mas Panji, buat Johan Arif, buat Sergi Yohanes, buat ini juga, ini foto Embera, buat Ibu Kori, buat Bung Aleknya, buat apa lagi nih, buat Bung Jante di Belitung, buat ini juga, buat Mbak Ria di Belitung, buat semua-semuanya lah Bung Dudi ya.
0: Oke, siap.
2: Sehat selalu ya Bung Dudi juga, sehat-sehat ya Bung Dudi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Zul Faizar di Sengir ya. Lanjut di belakangnya. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, ada Koniko. Apa kabar?
3: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya. Lagi ngapain ini, Koniko?
3: Ah, lagi di kamar.
0: Oh, lagi mau istirahat
3: lagi
0: berarti ya?
3: Yang
0: oke, mantap. Sudah malam ini ya. Oke, mau lagu apa langsung?
3: Oh, lagu kalau di kalau Anda ini ya, lagu dari ATCB. Dari ATCB.
0: Ya, ATCB yang mana?
3: Yang Optimis ya.
0: Optimis dari Atik CB ya. Ntar saya cek dulu. Waduh, tidak ada di listnya ini. Dari Atik ya, coba saya cek Atik CB. Adanya Mimpi dan Rindu. Kemudian Aku Sayang Padamu. Kau dan aku. Nah, mau yang mana nih?
3: Kau dan aku ya, kalau enggak itu.
0: Oke, kau dan aku ya. Siap, lanjut salam sapanya silakan.
3: Buat Pak Jul tadi ya. Juga buat Erlanda tadi ya. Mungkin saya tahu si orang. Mungkin enggak gitu tahu lah. Mungkin kalau ditanya Rabu itu ya Pak Jul. Saya juga banyak yang ditanya lagi. Terus buat Julia juga ya, sama kita juga buat siapa, buat Ayu Rindu, buat Ibu Kori, Pak Alek, buat Julia juga ya. Ya buat kita semua aja, sampai kita udah malam ini kan. Jadi ya.
0: Oke, siap. Terima kasih ya, banyak.
3: Semoga sehat aja ya, semoga sehat. Makasih,
0: Rudy, ya. Yo, sama-sama.
3: Juga
0: selamat malam, terima kasih banyak Koniko. Baik, kami hadirkan dulu pilihan lagu yang ada di ruang itu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Baik pendengar, pasti kami undang Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini di 0717943001 atau juga di WA di 0811717911.

0: Baik, kita undang ada siapa? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap.
1: Selamat malam, Bung Budi.
0: Yo, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dari Atobari di Paskara Bakti, Bung Budi.
0: Oh, Atobari. Apa kabar, Atobari?
1: Alhamdulillah, sehat, masih nafas.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Baik, apa selamat nih? Kegiatannya malam hari ini apa santai saja, apalagi ngopi nih?
1: Santai saja nih, Bang Budi. Nunggu ngantuk.
0: Oh iya, nunggu ngantuk, nunggu tidur ya.
1: Iya.
0: Oke, mau lagu apa?
1: Untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama dari Ebit ya?
1: Meriam Bellina.
0: Oh, untuk sebuah nama dari Meriam Bellina. Adanya dari Pance, versi Pance mau?
1: Boleh.
0: Siap, lanjut salam sapanya silakan.
1: Ya, udah malam ini salam sapanya buat seluruh kru RRI 1 sama pendengar setia semuanya lah.
0: Oke, siap,
1: mantap. Salam kenal dari Atobari di Paskara Bakti. Itu aja, Bang Budi.
0: Yo, terima kasih Atobari.
1: Oke, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Atobari ya. Sudah bergabung di malam hari ini.

Baik, masih ada yang ingin bergabung silakan ya di telepon 0717943001 atau juga di WA di 0811719111. Kita lanjutkan dulu, hadirkan lagu pilihan dari Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
4: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
5: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
4: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensur atau sekutangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
5: Batul tuh aleona.

0: Pendengar ada cinta menjadi akhir dari kebersamaan kita di Ruang Rindu. Namun sebelumnya kita sapa juga ini ada Bung Juan Arif ya. Selamat malam Bang, aktifnya aktivitasnya malam ini dengan radio. Siap peralatan tempur buat besok. Check up kendaraan selesai, peluru dan lain-lain. Selamat istirahat buat semuanya. Lagunya Cinta di Kota Tua dari Nicky Astria ya. Cinta di Kota Tua. Coba kita lihat dulu ya. Untuk Bang Arif ini menjadi penutup kita ya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan tentu kita akan berjumpa kembali di Ruang Rindu edisi-edisi berikutnya. Jadi untuk Anda nanti jangan lupa bergabung di Ruang Rindu, di Pro Persada, dan di program hiburan kita tentunya di program Mas 1 RRI Sungai Lihat Kepulauan Bangka Belitung. Lagu miliknya Nicky Astria, Cinta di Kota Tua ini belum ada nih Bung Juan Arif. Kami hadirkan dari Nicky Astria saja juga ya, yaitu berjudul Mengapa ya. Jadi ini menjadi penutup juga di kebersamaan kita dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ungkapan rasa melalui nada, senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di Binus Ajara yang di Jakarta itu.
2: Di Binus sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus? Yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial.
2: Hingga Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Hai. Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Tereng, kalau berjalan seperti gareng. Anakku Idi Amin orang kaya, di Cengkareng senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian. Tapi maklum,

Perempuan loh, cantik mulah manja seksi lahir di Madura. Sekolah di Karawang, minum jamunya wah jangan ditanya. Dari jamu galian singset sari rapet sampai jamu terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku mulah, putriku pandai memasak dari bisnis spaghetti penggang ayam capcay goreng udang rebus.

0: Oh ya, hampir saya lupa. Putriku mempunyai dua kekurangan. Yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun, tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa?
1: Nah, gua tahu. Apaan? Dia alergi.
0: Bukan.
2: Butuh air?
0: Bukan.
1: Amoyan?
0: Bukan. Amoyan masa kena air?

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenamannya di Jalur 2 Sungai Lat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Pro 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Di kesempatan pagi hari ini, pendengar tentunya juga berjumpa lagi bersama saya Nur Aisa dan rekan operator kami tentunya di studio dan serta operator di pemancar Kima. Pendengar pagi hari ini juga Bangka Belitung pagi dan siang, saya akan temani Anda hingga pukul 12 dengan ragam program. Di awal perjumpaan kita seperti biasanya saya akan menemani Anda dalam Mutiara Pagi, rangkaian berita daerah di pukul 6, pukul 7 Warta Berita Sentral bersama Pro 3, lalu juga opini publik dan Bangka Belitung pagi serta Bangka Belitung siang kami hadirkan informasi untuk Anda. Dinamika olahraga kami juga hadirkan di pukul 11 dan tidak lupa ragam informasi bersama rekan-rekan reporter kami di pagi hari ini hingga siang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa awali aktivitas Anda dengan doa dan semoga saja hari ini dimudahkan segala pekerjaannya dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tentunya juga kaum muslimin dan muslimat di pagi hari ini. Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda, alhamdulillah juga bersama narasumber kami, Pak Ustadz Jaja Sulaiman yang sudah hadir di studio Pro 1. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfirah.
1: Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya Pak Ustadz Jaja di pagi hari ini. Dan pendengar tentunya juga hingga pukul 5 lewat 55 menit nanti kita menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi dengan topik di pagi hari ini, pendengar, memaknai talqin mayit. Ya, dan untuk Anda juga di kesempatan pagi hari ini juga dipersilakan nanti bergabung bersama kami ya setelah pemaparan. Dan untuk Anda yang mau bertanya melalui pesan singkat juga dipersilakan di 08 11 77 9 11. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, a'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Wa qala aidan, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita di studio RI Sungliat di Jalan Jenderal Ahmadiyani, bahwa tema Mutiara Pagi kita hari ini, hari Kamis, hari ke-27 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan hari ke-8 di bulan Oktober 2026 Masehi, adalah memaknai talqin mayit. Kita akan bahas, saudaraku semuanya, yang pertama pengertiannya dari segi bahasa maupun dari segi terminologi agama. Kemudian apa dalil-dalil ataupun landasan hukum dilakukannya ataupun dikerjakannya talqin mayit. Kemudian apa faedah ataupun manfaat talqin bagi si mayit maupun bagi kita yang hadir ketika pemakaman si mayit. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita akan bahas tentang kaifiat. Kaifiat itu tata cara ketika kita melaksanakan talqin. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, talqin secara bahasa berarti mengajarkan atau mengingatkan sesuatu secara lisan. Secara istilah fikih, terminologi agama, talqin mayit adalah mengingatkan kembali orang yang baru saja dikuburkan akan kalimat syahadat dan jawaban-jawaban yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Intinya, saudaraku semuanya, mengingatkan kembali akan akidah si mayit ketika dia hidup. Mengingatkan kembali kepada si mayit akan janji dia pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana diketahui, ketika kita di alam ruh, kita sudah berjanji sama Allah akan mengesakannya, akan meninggikan kalimatnya, akan meninggikan dinnya, agamanya, akan hakul yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama. Sebagaimana dijelaskan di Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alastu birabbikum, apakah kalian mengetahui aku ini adalah Tuhan kalian? Siruh menjawab, Qalu bala syahidna, ya, kami mengetahui dan kami menyaksikan menjadi saksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah itu ketika kita di alam ruh. Berapa umur kita di alam ruh ketika kita meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita? Allah katakan saudara kesemuanya bahwa melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa penciptaan manusia itu dalam 3 fase. Fase pertama adalah namanya nutfah. Nutfah itu perpaduan antara air mani, mohon maaf, dengan ovum ataupun indung telur perempuan bertemu di rahim seorang ibu. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Itu ayat secara lengkapnya. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika kami mengeluarkan anak cucu Adam, keturunan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka. Memancar itu air mani dari tulang sulbi seorang ayah ataupun seorang laki masuk ke rahim perut seorang ibu. 40 hari pertama namanya nutfah. 40 hari yang kedua namanya alaqah. 40 hari yang ketiga namanya mudghah. Alaqah itu segumpal darah. Sementara mudghah segumpal daging. 40, 40, 40. Maka terbentuklah dalam fase 120 hari dibagi 30 sama dengan 4 bulan. Datanglah malaikat rahmat bawa ruh. Ditiupkan tuh ke rahim seorang ibu, maka mulai ada gerakan-gerakan, ada makhluk hidup di dalam perut. Nah, disitulah kita sudah meyakini, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, sudah berasyhadu alla ilaha illallah. Kemudian ketika lahir ke dunia pun ada ajaran kita oleh agama, yaitu ditalkinkan, diingatkan akan janji yang diucapkan ketika kita masih di alam ruh. Maka diperdengarkanlah kepada si anak itu nama juga ditalkin juga, diingatkan tuh janji waktu di alam ruh. Diadzanin di sebelah kanan dan dikomatin di sebelah kiri. Ini juga sama saudaraku semuanya. Sebagai pengingat-pengingat bahwa kita pernah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu Tuhan kita, bahwa agama kita adalah agama Islam, saudaraku semuanya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebuah hadis, beliau katakan, hadis ini saya temukan di kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasad, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah. Mulailah pendidikan kepada anak-anak kalian itu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Si anak diperdengarkan kembali, saudaraku semuanya, akan janji dia, persaksian dia akan keesaan Allah. Walakinuhum indal maut bilabdi la ilaha illallah. Dan ingatkan orang-orang yang akan mati di antara kalian, yang akan menghadapi sakaratul maut dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi sebenarnya berulang-berulang. Sampai ketika si mayit sudah dikuburkan, nah, kita ingatkan kembali. Itu saudaraku semuanya yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum dan dalil yang disampaikan oleh para ulama tentang talqin. Saudaraku semuanya, ada dua pendapat. Mohon maaf mungkin agak sensitif masalah ini, tapi kita harus sampaikan. Yang pertama, pendapat yang mensunnahkan, dipegang oleh mayoritas ulama mazhab Syafi'i dan Hambali serta sebagian ulama Hanafi dan Maliki. Dasarnya antara lain riwayat dari Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu ta'ala. Ini terdapat di hadis At-Tabrani Al-Mu'jam Al-Kabir. Dikatakan bahwa An Sa'id Al-Azdi, ia berkata, qala syahidtu Aba Umamata wa huwa fin naz'i Faqala idza ana muttu fasna'u bi kama amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasna'a bi mautana amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sa'id Al-Azdi, ia berkata, aku menyaksikan Abu Umamah Al-Bakhili ketika beliau menjelang wafat, wahwa fin naz'i, menjelang nazak. Nazak itu sakitnya sakaratul maut. Faqala, beliau berkata, idza ana muttu, apabila aku meninggal, fasna'u bi kama amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlakukanlah aku sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Annasna'a bi mautana, memperlakukan orang-orang yang meninggal di antara kami. Faqala, beliau bersabda, idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitu muturaba ala qabri, apabila salah seorang dari saudara-saudara kalian meninggal dunia, lalu kalian telah meratakan tanah di atas kuburnya. Falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi, maka hendaklah salah seorang dari kalian berdiri di sisi kepala kuburnya. Summa liyakul, kemudian ucapkanlah, ya pulan ibna pulanah, wahai pulan bin pulanah. Fa innahu yasma'uhu wa la yujibu, karena sesungguhnya ia mendengarnya namun tidak dapat menjawabnya. Summa yakul, ya fulan ibna pulanah, lalu ucapkan lagi, wahai pulan bin pulanah. Fa innahu yastawi qa'ida, maka ia akan duduk tegak. Summa yakul, ya pulan ibna pulanah, kemudian ucapkan lagi, wahai pulan bin pulanah. Fa innahu yakulu, maka ia berkata, arsyid rahimakallah. Maka si mayit berkata yang di alam kubur itu, saudaraku semuanya, bimbinglah kami, semoga Allah merahmatimu. Walakin la tash'uruna, tetapi kalian tidak merasakannya, kata Nabi. Falyakul, maka hendaklah ia mengatakan kepada si mayit itu, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya, ingatlah apa yang engkau bawa keluar dari dunia. Yang pertama, syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Kemudian kata kita, saudaraku semuanya, disampaikan lagi kepada si mayit, saudaraku semuanya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dikatakan saudaraku semuanya. Kemudian kata kita, wa annaka radita billahi rabba, dan bahwa engkau telah ridho Allah sebagai Rabbmu, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama, wabi muhammadin nabiyya, Muhammad sebagai nabi, wabil qur'ani imama, dan Al-Quran sebagai imam, sebagai pedoman. Fa inna mungkaron wa nakiron, maka sesungguhnya malaikat dan nakir masing-masing memegang tangan temannya sambil berkata, ya khudu kullu wahidim minhuma biyadi sahibihi wa yaqul, berkata malaikat mungkar dan nakir sambil memegang tangan temannya, apa kata mereka, saudaraku semuanya, ing talik bina, marilah kita pergi, ma naq'udu inda man qad lukina hujjatahu fayakunullahu hajijahuma dunahu, marilah kita pergi, untuk apa kita duduk di sisi orang yang telah ditalkinkan hujahnya, maka Allah lah yang menjadi pembela baginya menghadapi keduanya. Ini saudaraku semuanya hadis bagi ulama-ulama yang mensunahkan adanya talkin. Nah, ada seorang laki-laki bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala rajul, ya Rasulullah, fa illam ya'rif ummahu Wahai Rasulullah, bagaimana jika ia tidak diketahui ibunya? Maka Nabi Muhammad menjawab, qala payang subuhu ila Hawa, ya pulan ibni Hawa. Maka nisbatkanlah kepada Hawa, wahai pulan bin Hawa. Dinisbatkan kepada Bunda Hawa. Karena kalau diturut-turut, siapapun di antara kita manusia, nyambungnya nanti adalah ke Bunda Hawa. Kita ini semuanya adalah anak keturunan Nabi Adam. Nabi Adam punya istri. Istri beliau namanya Hawa. Maka panggillah nama dari ibunya. Apabila tidak diketahui, maka sambungkanlah, nisbatkanlah kepada Bunda Hawa. Itu dalil pertama. Kemudian dalil kedua, saudaraku semuanya, ulama katakan ada di Al-Quranul Karim. Ya, saudaraku semuanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Adz-Dzariyat ayat ke-55. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tuh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini umum, saudaraku semuanya. Orang-orang beriman yang hidup maupun orang-orang beriman yang sudah meninggal dunia, diberikan peringatan. Dan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Itu kata Allah. Kemudian yang ketiga dalilnya adalah, saudaraku semuanya, praktek yang berjalan turun-temurun di kalangan penduduk Madinah yang soleh, yaitu Ahlul Madinah, sebagaimana disebutkan Syekh Al-Mawak dari Mazhab Maliki. Itu tiga pendapat dari ulama-ulama yang mensunnahkan tentang adanya talqin mayit. Sementara saudaraku semuanya, pendapat yang tidak mensunnahkan, bahkan sebagian menilai tidak ada tuntunannya, dipegang sebagian ulama, termasuk sebagian ulama mazhab Hanafi awal dan sebagian ulama hadis kontemporer, dengan alasan dua. Yang pertama, riwayat dari Abu Umamah Al-Bakhili yang kita sampaikan tadi, itu sanadnya do'ib. Do'ib itu lemah. Dan tidak ada riwayat sahih yang marfu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya sampai kepada para sahabat, maka disebut hadis marfu tentang talqin setelah pemakaman. Itu alasan pertama mereka, ulama-ulama yang tidak mensunnahkan, yang tidak mengajarkan, yang tidak merekomendasikan, bahkan dikatakan tidak ada tuntunannya. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, alasan mereka tidak ada riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat melakukan talqin setelah mengubur jenazah. Yang ada adalah anjuran berdoa, memohonkan keteguhan, yaitu tasbit bagi mayit setelah dikubur. Terdapat di hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, saudaraku semuanya, kita selaku umat Islam harus bijaksana. Talqin setelah pemakaman termasuk masalah khilafiyah. Khilafiyah ini perbedaan pada masalah furu. Saya contohkan, kita punya pohon mangga. Pohon mangga itu ada batangnya, batang pokok. Batang pokok kita sama, jangan beda. Kata Nabi, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas lima pondasi. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama dua kalimat syahadat, meyakini bahwa Allah lah Tuhan kita, meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pondasi pertama, harus sama. Kemudian yang kedua, sama-sama melaksanakan sholat, sama-sama menghadap kiblat, sama-sama sholatnya lima waktu sehari semalam, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sama-sama 17 rakaat, sama-sama sholat Jumat di hari Jumat. Yang kedua. Yang ketiga, sama-sama ketika sudah nisab, ketika sudah haul, sama-sama dikeluarkan zakat. Ada zakat mal, ada zakat jiwa. Kemudian sama-sama berpuasa di bulan suci Ramadan, ada yang 29, ada yang 30. Dan sama-sama menunaikan ibadah haji wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, dan hajinya ke Makkah, bukan ke India, bukan ke Jakarta, bukan ke belahan dunia lainnya, tapi ke Makkah al-Mukarramah, karena haji itu adalah qasdul Ka'bah lin nusukil ati. Niat pergi ke Makkah untuk beribadah. Nah, ini harus sama. Si batang mangga ini harus sama. Nah, batang mangga itu ada cabang-cabangnya, saudaraku semuanya, ada ranting-rantingnya. Itulah yang disebut dengan khilafiyah. Maka kalau masalah khilafiyah, ya silahkan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Itu prinsip kita. Amal kami yang kami yakini akan kami amalkan dan akan kami dapatkan kebaikannya. Walakum a'malukum, dan amal kalian yang kalian yakini amalnya, maka untuk kalian. Itu ke dalam. Kalau keluar, lakum dinukum waliyadin. Jangan dibalik, saudaraku semuanya. Jangan sesama Islam dikatakan lakum dinukum waliyadin, enggak boleh. Kalau ke dalam, lana a'maluna walakum a'malukum. Saya senang dengan talqin, saya laksanakan, silahkan. Saya tak senang, tinggalkan. Itu aja, enggak repot. Nah, bagi yang mengamalkannya, kedudukannya sebagai amalan yang dianjurkan, namanya mustahab, dalam rangka mendoakan dan mengingatkan ke saudara kita yang sudah meninggal dunia, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dan ini bukan perkara wajib. Perlu dicatat, saudaraku semuanya, kita sudah membahasnya, bahwa kewajiban yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia itu 4. Dijelaskan di kitab Sapinatun Najah, karangan Syekh Salim As-Sumer Al-Hadrami. Alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Ada 4 kewajiban yang hidup terhadap mereka yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, gusluhu, memandikannya. Kemudian yang kedua, watakfinuhu, mengkafaninya. Kemudian yang ketiga, wassallu alaihi, menyolatinya. Dan yang keempat, wadab nuhu, menguburkannya. 4 aja. Di situ tidak ada mentalkinkan. Ini yang pokok yang saya sampaikan tadi tuh, batang mangga itu. Jadi kalau yang masalah yang lain, yang ikutan-ikutannya, ada tahlin, ada talqin, ada baca yasin, itu furu. Silahkan berbeda, nggak apa-apa. Kan Al-Quran juga mengatakan, waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah, wala tafarraku, dan jangan berpecah belah. Allah tidak mengatakan wala takhtalifu, jangan berbeda pendapat. Enggak, wala tafarraku. Yang bahaya adalah berpecah belah. Gara-gara masalah furu'iyah kita ribut, enggak boleh. Ribut itu dosa, saudaraku semuanya. Dan ketika menguburkan jenazah, wadab nuhu, wajibnya hanya 3, saudaraku semuanya. Ini catatan bagi kita. Jadi yang lainnya mustahab-mustahab saja. Jadi kalau mustahab-mustahab, yang sunnah-sunnah, silakan berbeda pendapat, tidak apa-apa. Tapi yang wajib enggak boleh. Yang wajib dari menguburkan jenazah itu 3. Yang pertama, menghilangkan bau, mencegah bau yang bisa ditimbulkan dari si mayit. Maka sesempurnanya menguburkan mayit itu kita sudah bahas kemarin, setinggi badan si mayit ditambah setentang tangan ke atas, sekitar 4 dirok setengah. Satu diroknya itu 50 cm. Kali 4 ya 200 cm, sama dengan 2 meter. Setengah dirok ya sekitar 25 cm. Jadi 2 meter 25 cm. Tuh, kayak gitu. Lebarnya ya setentang bahu kita, sekitar 50 ataupun sampai 1 meter. Tuh, mencegah bau. Yang kedua, saudaraku semuanya, melindungi dari gangguan binatang buas. Takut digali, maka ditanam, maka dikubur. Kemudian yang ketiga, wajib dihadapkan ke arah kiblat. Itu 3 itu. Masalah nanti lubangnya lubang syak, silahkan. Lubangnya lahat, silahkan. Masalah nanti tali pocongnya mau dibuka ujung dengan ujung doang, silakan. Mau semuanya, silakan. Kemudian bantalannya juga mau dibikin 6 ataupun 7, silakan. Itu sunnah. mau dibacakan Quran surah Al-Qadar itu sunnah. Pipinya diletakkan nempel ke bantalan tanah, silahkan, itu sunnah. Yang wajib tiga tadi. Itu saudara kesemuanya, pendengar ini dimanapun berada. Kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang faedah talqin. Faedah talqin sebagaimana saudara kesemuanya di hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Hadis riwayat dari Sayyidina Utsman bin Affan, istighfar dan doa keteguhan bagi si mayit itu bermanfaat bagi mayit. Karena ada dalil. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat dari Sayyidina Utsman. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyiti waqafa alaihi. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di dekatnya lalu bersabda, faqala istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian yang sudah meninggal ini. Wasalulahu at-tasbita fa innahul ana yus'alu. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakan kepada Allah agar dia diteguhkan. Maksudnya dimampuhkan untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Fa innahul ana yus'alu, karena sekarang dia sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Itu yang pertama faedahnya saudaraku semuanya. Meneguhkan si mayit ketika mendapat pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Kemudian yang kedua faedahnya sebagaimana disampaikan tadi di muqaddimah oleh kita. Hadis riwayat Abu Umamah. Ketika kita sudah mengajarkan kepada si mayit tentang syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama, maka malaikat munkar dan nakir, fa inna munkaran wa nakiran ya'khudu kullu wahidin minhuma biya disabihi wa yaqul in talik bina ma yuqiduna inda malukinna hujjatahu. Maka malaikat munkar dan nakir masing-masing akan memegang tangan temannya dan berkata, marilah kita pergi. Untuk apa kita duduk di dekat orang yang sudah diajarkan hujjahnya? Artinya pertanyaan itu sudah bocor, ulama katakan sudah diketik oleh si mayit itu, saudaraku semuanya. Itu yang kedua faedahnya. Kemudian yang ketiga faedahnya, kutipan dari Imam Nawawi tentang talqin setelah penguburan, dikutip dari An-Nawawi Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab bab talqin juz 5 sekitar halaman 303 sampai dengan 304. Dikatakan bahwa wa ammal taqinu ba'da dafni faqad qala jama'atun katsiruna min ashabina innahu mustahab. Nih, perkataan dari Imam Nawawi. Adapun talqin setelah penguburan, sekelompok besar dari ulama mazhab kami Syafi'iyah, namanya ashabina, ashabuna. Ashabuna itu bukan sahabat-sahabat Nabi, tapi ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Innahu mustahabun, menyatakan bahwa hukumnya mustahab, sunnah. Itu kata Imam Nawawi. Wa mimman naso ala istihbabih. Di antara yang menegaskan kesunahannya adalah yang pertama ada Al-Qadi Husain fi ta'liqihi. Al-Qadi Al-Husain dalam ta'liqnya. Muridnya Abu Sa'ad Al-Mutawalli dalam kitabnya At-Tatimmah. As-Syeikh Al-Imam Al-Zahid Abu Al-Fat An-Nasr bin Ibrahim bin Nasr Al-Maqdisi. Kemudian Al-Imam Abu Al-Qasim Ar-Rafi dan lainnya. Al-Qadi Husain menukil kesunahan ini dari para ulama mazhab kami. Itu kata beliau, an-ashabina. Kemudian saudaraku semuanya, Al-Imam Abu Al-Amr Ibnu As-Salah rahimahullah pernah ditanya juga tentang talqin, ya. pernah ditanya juga tentang talqin. Wasu'ilal imamu Abu Amr ibn Salah rahimahullah anil talqin faqala, kata beliau. Lalu beliau berkata, saudara kusnya, fi fatawih al-taqinu huwalladhi nakhtaruhu wa na'malu bihi wa ruwina. Kata beliau, saudaraku semuanya, talqin inilah yang kami pilih dan kami amalkan dan telah diriwayatkan, diterangkan dari sekelompok ulama mazhab kami yang berasal dari Khurasan. An jama'atin fi ashabinal khurasaniyin. Itu kata beliau. Catatan kata ashabuna sudah disampaikan tadi dalam kutipan ini bermakna para ulama pengikut mazhab Syafi'i, bukan sahabat Nabi. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, kemudian yang terakhir, kaifiat talqin, tata cara talqin jenazah. Yang pertama, saudaraku semuanya, tunggu hingga pemakaman selesai. Jadi talqin itu setelah selesai semuanya, sudah dikuburkan, sudah ditutup papan, sudah ditutup tanah, diratakan, baru ya, saudaraku semuanya, dibaca kalimat tadi itu. Kemudian posisi yang mentalkini, orang yang mentalkini idealnya wali, kerabat dekat ya, kalau ayahnya ya anaknya orang laki-laki, atau ustad, atau tuan-tuan guru, ataupun orang alim, para syekh, para kiai yang dituakan, berdiri atau duduk di sisi kepala kubur menghadap ke arah wajah mayit. Jadi kita yang mentalkini ngadap timur, saudaraku semuanya. Sementara si mayit kan ngadap barat, wajib dihadapkan ke arah kiblat, enggak boleh. Maka kita berhadapan-hadapan, kita duduk. Sementara orang-orang yang berada di kuburan itu berdiri sunnahnya. Kalau mau duduk jangan di situ, lari aja di pojokan, di bawah pohon mangga ke pohon yang rindang, silahkan. Jangan di situ. Kalau di situ harus berdiri sunnahnya. Kemudian mulailah dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daim la yamut biyadihil khair yaf'alu ma yasha'u wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhjiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tuh, saudaraku semuanya, tuh yang ketiga. Kemudian saudaraku semuanya, panggil nama mayit, sebut nama mayit dan nama ibunya. Jika nama ibunya tidak diketahui, disambungkan kepada Nabi Adam dengan sebutan Ibna Hawa. Ya Abdallah, Yabna Amatillah. Ini kalau untuk laki-laki, saudaraku semuanya. Kalau untuk perempuan, Ya Amatallah, Ibnata Amatillah. Ini untuk mayit perempuan. Ya, disebutkan nama si mayit dan nama ibunya. Kalau ibunya enggak tahu, maka disambungkan kepada Hawa. Setelah itu, saudaraku semuanya, ingatkan syahadat dan rukun iman. Apa kata kita? Udkuril ahdalladhi kharajta alaihi minad dunya wa huwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal mauta haq wa annal qabra haq wa anna na'imahu haq wa anna adabahu haq wa anna su'ala munkarin wa nakir fihi haq wa annal ba'sa haq wa annal hisaba haq wa annal mizana haq wa annas sirata haq wa anna syafa'ata sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq wa anna al-jannata haq wa anna an-nara haq wa anna liqa' Allah ta'ala li ahli al-haq haq wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'asu man fil kubur. Tuh, ingatkan syahadat dan rukun iman. Kemudian saudaraku semuanya, tuntun jawaban atas pertanyaan malaikat. Kata kita, al-ana qad sirta fi atbaqis sara wa baina asakiril mauta fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakir Fala yubzi'aka wala yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala. Wa idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka faqul lahumu bilisanin fasihin wa i'tiqadin sahihin Allahu rabbi wa Muhammadun nabiyyi wal islamu dini wal ka'batu qiblati wal qur'anu imami wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani wa qul. Kemudian kata kita lanjutkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula ala dalika huyita wa ala dalika mita wa bidalika tub'asu insyaallahu ta'ala minal aminin. Kemudian selanjutnya ucapkan doa peneguh sebanyak 3 kali. Sabbatakallahu bil qawli sabit, sabbatakallahu bil qawli sabit, sabbatakallahu bil qawli sabit. Semoga Allah meneguhkanmu dengan ucapan yang teguh. Ditutup dengan doa, saudaraku semuanya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Turun orang-orang yang di sekitar kuburan, duduk seperti orang yang mentalkini, baru dianjurkan berdoa untuk si mayit. Tahlilan yang singkat sampai dengan ayat kursi, baru doa untuk si mayit. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Sampai dengan selesai, baru kita pulang dari menguburkan jenazah. Saudaraku semuanya, pendengar dimanapun berada, itu mungkin sebagai pembuka awal dari tema kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ya, baik, dan tentunya juga Pak Ustaz, terima kasih atas pencerahannya ya. Sebelum ini ke pesan singkat yang sudah ada yang bergabung, kita ke line telepon dulu ya, Pak ya. Sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Dengan Bapak Sukardi di Dusun Buhir, Desa Berbura.
1: Oke, Pak Sukardi ya, di Berbura ya. Oke, silakan Pak Sukardi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Mangga, silakan Bapak.
3: Yang ingin saya tanyakan cuma sedikit, Pak Ustaz ya. Nah, kalau saya membaca di kitab Rukun, pembacaan talqin itu menghadap kiblat. Nah, tapi ada yang membacanya membelakang kiblat.

0: Mau diangkat dulu,
1: angkat dulu ya, karena okay, saya nggak fokus jawabnya.
0: Oke, okay, siap-siap, angkat dulu ya Pak ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Sabihis ya.
0: Oke, okay, silakan Pak Sabihis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfirah.
2: Jadi bagaimana tadi kata Pak Ustaz, kita waktu mentalkinkan mayit itu harus apa ini nama disebut bin atau binti itu apa ini nama ibu bukan bapak.
1: Yeah.
2: Nah cuma itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari saudara kita di Rio Silip ya, di Buhir. Jadi kita kiasnya Pak, ketika kita mengajari murid-murid kita itu kan berhadap-hadapan, tidak membelakangi. Begitu juga ketika kita mengajari mayit, ya sunnahnya berhadap-hadapan. Jadi kita ngadap ke arah timur Pak, ya ke arah timur, si mayit ngadap ke arah barat dan kita berhadapan. Nah, duduk lebih bagus daripada berdiri, khususon untuk pentalkin ya, duduk. Sementara orang-orang yang di sekitar si mayit, sekitar kuburan si mayit, itu sunnahnya berdiri, jangan duduk ya, berdiri semuanya. Kalau ada yang capek, nggak usah di situ, berarti minggir, di pojokan aja sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, si pentajiah yang lainnya duduknya kapan? Ketika sudah kita baca sabbatakallahu bilqali sabit yusabbitullahu ladina amanu bilqali sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Biasakan dilanjutkan dengan doa. Dibuka dulu dengan tahlil sebentar. Nah, baru duduk itu semuanya, ya. Jadi kalau seumpama kita sama-sama ngadap ke kiblat itu tidak berhadap-hadapan ya. Jadi sunnahnya berhadap-hadapan. Yang kata Bapak tadi ya silakan, kalau seumpama itu yang diyakini kayak gitu juga enggak apa-apa, silakan ya. Tapi yang lebih bagus berhadap-hadapan, karena etikanya kita kalau ngomong dengan orang itu kan enggak mungkin kita membelakangi ya. Tapi berhadap-hadapan. Kemudian yang kedua, Pak Sabihis di Desa Labu ya, saudaraku semuanya. Kenapa disebut nama ibunya bukan nama bapaknya? Sementara kalau tahlilan kan kita disebutnya nama bapaknya. Kayak saya semua kalau semua meninggal dunia disebutnya dengan Jaja Sulaiman bin Ahmad Ahmad ya, disebutkan dengan bapaknya. Karena ada dalil, saudaraku semuanya ya. Panggillah nama manusia itu dengan nama yang lengkap, bukan nama panggilan ya. Jangan sampai nama kita dirubah-rubah. Namanya sudah bagus Ibrahim, supaya keren diganti Brahma. Karena nanti kata Nabi Muhammad SAW, kita di Padang Mahsyar, di hari kiamat kita akan dipanggil dengan nama kita, nama yang diberikan orang tua dan nama ayah kita. Nah, maka ketika tahlil dipanggilnya nama kita dan ayah kita. Sementara pas talqin, kenapa dipanggil nama ibunya? Karena hadisnya demikian redaksinya Pak. Kita kan ingin sesuai sunnah ya, biar lebih dapat banyak pahala yang melimpah ruah. Dalilnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, hadis riwayat dari Abu Umamah Al-Bakhili. Ada seorang laki-laki bertanya, faqala rajulun ya Rasulullah fa illam ya'rifu ummahu, fa illam ya'rif ummahu. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika ia tidak diketahui ibunya? Maka kata Nabi, fayang subuhu ila Hawa. Beliau menjawab, maka nisbatkanlah kepada Hawa. Ya pulan ibna Hawa, wahai pulan bin Hawa. Artinya, wahai mayit anak dari bunda Hawa, kayak gitu. Kalau perempuan, ya pulana ibna Hawa, wahai anak perempuan putra putri dari bunda Hawa. Ah, kayak gitu. Itu Pak Sabihis ya. Kita ingin sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada orang memanggil dengan nama ayahnya, silakan. Enggak apa-apa, saudaraku semua. Tapi kalau bisa mendekati ke sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin. Wallahu a'lam bissawab.
0: Baik, dan untuk Anda yang mau bertanya juga dipersilakan ya di kesempatan pagi hari ini, masih ada 7 menit. Oke, kita sebelum ke WhatsApp nih Pak ya.

0: Kita telepon ini mungkin langsung ke WhatsApp-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak?
2: Assalamualaikum juga, Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.
1: Pak Jante.
2: Oh, Pak Jante dari Belitung Timur ya.
1: Ini singkat aku nih pada tuh Bu Haji. Kalau di sini kalau berkunjung mayat tuh biasa masyarakat tuh baca Yasin. Sebenarnya bagus sebenarnya masih Yasin tuh mayat udah dikapani kan. Dan kalau belum dimandikan masih kotor tuh mayat kan. Apakah sebagusnya sebelum dimandikan? Apakah sudah dikapani? Tapi kalau sini sebelum dimandikan tuh Bu Haji, yang mana yang benar ya?
2: Baik.
1: Itu aja pertanyaan dari aku Bu Haji. Terima kasih Bu Haji.
2: Ya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita ke WhatsApp ya Pak ya.
2: Tadi ya, silakan.
0: Belum sempat dibacakan. Ini ada Ria. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya ini tentang terkait mungkin di luar topik ini, tentang baju yang orang meninggal ataupun mayit yang dibagi-bagikan. Lalu kadang-kadang ada juga orang tua yang berwasiat misalnya bajunya harus diberikan kepada anaknya. Ini seperti apa hukumnya dalam Islam? Terima kasih. Dari Ria Pak.
2: Cukup enggak saya jawab ya?
0: Udah ya, silakan.
2: Yang pertama untuk Yasin. Yasin itu dibacakan ada dalilnya, Pak Jante ya. Jadi silakan, walaupun si mayit belum dimandikan enggak apa-apa kok. Kan kita yang membacanya bukan si mayit ya, saudaraku semuanya. Kata Nabi, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacalah surah Yasin untuk mayit-mayit kalian. Ini enggak disebutkan di hadis ini apakah sudah dimandikan apakah belum, enggak apa-apa. Jadi kalau kita takziah kepada orang yang baru meninggal dunia, itu kan belum dimandikan, kita baca Yasin, baca tahlil. Apakah ada dalil? Itulah dalilnya, Iqra'u Yasin ala mautakum. Enggak apa-apa walaupun belum dimandikan, ya. Masih punya hadas besar. Hadas besarnya kematian dia kan. Enggak apa-apa. Barang yang baca Yasinnya bukan si mayit, kita saudaraku semuanya. Kemudian ada dalil lain di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, Yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridullaha waddarul akhirah illa ghufira lahu wa qra'uha ala mautakum. Ini lebih lengkap lagi dari dalil yang tadi. Yasin adalah hatinya Al-Qur'an. Tidaklah dibaca oleh seorang pun karena mengharap ridho Allah dan akhirat kecuali diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dan bacalah Yasin ini untuk mayit-mayit kalian. Tuh, hadis riwayat Ahmad. Jadi Yasin yang dibacakan itu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa si mayit. Tapadol Pak Jante ya, mau sudah mandi, mau belum, enggak apa-apa, bacakan ke Yasin. Insya Allah menjadi sesuatu yang berpahala si Allah, dan pahala itu bukan hanya untuk kita yang baca tapi untuk si mayit. Kemudian pertanyaan di WhatsApp mengenai tirkah. Tirkah itu peninggalan harta si mayit. Pakaian, saudaraku semuanya, jangan sampai itu kan bagian dari harta warisan ya, kalau nanti sudah dikurangi dengan 4. Hutang sama Allah, hutang sama manusia, wasiat, kemudian biaya penguburan. Catatannya bagi kita, yang pertama wasiat 1/3 paling banyak, 30%. Jadi tidak boleh melewati di angka 30%. Kemudian yang kedua, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Jadi kalau dia berwasiat ini, kasih baju saya kepada anak saya, tidak usah. Karena anak kita tuh ahli waris kita ya. Tapi kalau kepada lain ahli waris, kepada anak angkat, anak asuh, ya, anak pungut, itu silakan. Tapi kepada anak kandung nggak boleh, ya. Walaupun hanya baju, saudaraku semuanya, apalagi kendaraan, apalagi tanah, apalagi kebun, apalagi rumah. Ngasihnya ketika masih hidup, Pak, hibah namanya, ya. Tapi hibah, ngasih ketika hidup, agama mengajarkan harus punya prinsipnya dua. Yang pertama, prinsip keadilan dan kesamaan. Keadilan maksudnya, kalau anak kita 7, maka semuanya dikasih. Jangan sampai kita ngasih wasiat kepada anak-anak kita, menkumati rumah ini, kasih ke anakku yang bungsu. Itu nggak boleh, nggak adil. Nanti terjadi kecemburuan, jelas. Kemudian kesamaan. Kalau nilainya 100 juta bagi si bungsu, maka yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga sama, harus 100 juta. Itu namanya kesamaan. Kalau enggak sama, yang 1 100, yang 1 50, itu nanti enggak adil, enggak sama, nanti cemburu lagi. Jadi kalau ngasih ketika hidup harus sama rata, berkeadilan. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka Allah punya hukum. Allah katakan lidzakari mislu hadil unsayain. Bagi anak laki-laki dapat dua bagian dari anak perempuan. Kita laki-laki dapat 100 juta, seumpama maka si perempuan dapat 50 juta. Itu kalau sudah mati. Ya. Jadi baju-baju itu kasihlah Pak dengan orang-orang yang membutuhkan, fakir wal miskin ya. Yang membutuhkan, tapi yang diberikan tentu yang masih layak, jangan sampai yang sudah rusak ya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Ya baik, dan terima kasih ya Pak Ustadz atas pencerahannya ya. Juga sudah di ujung acara, semoga juga pencerahan ini kita lebih mengerti dan memaknai talqin mayit ya. Dan pendengar, tentunya juga nanti kita akan berjumpa lagi dengan Pak Ustadz Jaya ya di Mutiara Pagi selanjutnya. Dan untuk Anda, kita akhir dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Yang belum ditetapkan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama soal aspek legal.
3: Langsung ada yang melapor ke pengawas kita, baik di sini maupun di Belitung. Ada yang langsung ke sini, ada yang telepon.
4: Radio Republik Indonesia Sungai Lah dengan warta berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

Sari berita, masalah legalitas lahan menjadi penghambat penetapan cagar budaya di Kabupaten Belitung. Laporan PHK dan pemotongan gaji paling banyak diterima oleh Disnaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berita selengkapnya pendengar, hari ini Kamis edisi 8 Oktober 2026 kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti.

0: Pendengar, masalah legalitas lahan menjadi penghambat penetapan cagar budaya di Kabupaten Belitung. Selengkapnya Alif Jilantoro melaporkan.
1: Proses mengejar penetapan yang belum ditetapkan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, soal
2: persoalan legalitas lahan menjadi salah satu hambatan dalam proses penetapan cagar budaya di Kabupaten Belitung. Anggota TACB Kabupaten Belitung Wahyu Kurniawan mengatakan dari 38 objek diduga cagar budaya yang telah terdata baru 12 yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Penetapan sisanya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan sejumlah aspek termasuk legalitas lahan. Salah satu contoh berada di situs Kota Tanah Cerucuk. Saat dilakukan peninjauan lapangan, TACB menemukan belum adanya alas hak atas tanah berupa surat keterangan tanah, sertifikat maupun dokumen kepemilikan lainnya.
1: Proses mengejar penetapan yang belum ditetapkan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, soal aspek legal dari cagar budaya itu sendiri. Misalnya contoh seperti yang terjadi di Cerucuk. Situs Kota Tanah Cerucuk itu ternyata setelah kita turun ke lapangan tidak ada alas hak di situ, tidak ada surat keterangan tanah, sertifikat atau segala macam, sehingga tidak jelas pengelolaannya. Maka
2: Wahyu menjelaskan penyelesaian legalitas situs Kota Tanah Cerucuk akan melibatkan ahli waris keturunan Depati dari keluarga besar Cakraningrat, pemerintah desa serta bidang kebudayaan. Rencananya setelah proses legalitas diselesaikan dan terdapat hibah dari pihak ahli waris kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa, objek tersebut baru dapat dilanjutkan ke tahap penetapan sebagai cagar budaya. Menurut Wahyu, persoalan legalitas serupa juga ditemukan di sejumlah lokasi lainnya. Karena itu, proses penetapan tidak dapat dilakukan secara cepat tanpa memastikan status lahan dan pengelolaannya. TACB memastikan proses penetapan 26 ODCB lainnya tetap menjadi target, namun dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek legalitas, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Laporan PHK dan pemotongan gaji paling banyak diterima oleh Disnaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Devi Nirwandi melaporkan.
3: Ada yang di PHK.
4: Oh, PHK.
3: Ada yang gaji kurang. Sering banyak yang PHK.
4: Itu dari Kabupaten Kota, Bang.
5: Dinas Tenaga Kerja Disnaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat lonjakan pengaduan terkait persoalan ketenaga kerjaan, kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan pemotongan gaji menjadi isu mendominasi yang dilaporkan para pekerja di wilayah tersebut.
6: Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Babel Yamoa Harepa mengatakan pelemahan kondisi ekonomi di Bangka Belitung berimbas kepada bisnis perusahaan sehingga memicu gelombang pengurangan karyawan. Dalam merespon berbagai aduan dari sekitar 21.000 lebih perusahaan skala kecil hingga besar di Bangka Belitung, Disnaker mengedepankan mediasi. Sebagian besar kasus berhasil diselesaikan melalui dialog meski beberapa di antaranya masih dalam proses perundingan.
3: Ada yang di PHK.
4: Oh, PHK.
3: Ada yang gaji kurang. Sering banyak yang PHK.
4: Itu dari Kabupaten Kota, Bang?
3: Kabupaten Kota.
4: Melapornya ke sini atau macam itu?
3: Iya, langsung. Langsung ada yang melapor ke pengawas kita, baik di sini maupun di Belitung. Ada yang langsung ke sini. Ada yang telepon.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pengawas Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Jamsos Ketenagakerjaan Disnaker Babel, Agus Apandi mengatakan seluruh laporan perselisihan yang masuk tetap diproses sesuai regulasi untuk menyiasati keterbatasan anggaran dan kendala jarak geografis. Disnaker Babel menjalin kerjasama lintas daerah dengan Dinas Tenaga Kerja di tingkat kabupaten kota.
7: Ya, sejauh ini untuk laporan pengaduan terkait perselisihan tenaga kerja itu tetap kita proses sesuai aturan yang berlaku. Memang kalau masuk ke provinsi tidak semuanya harus ditangani oleh provinsi. Kita juga bisa bekerjasama dengan kabupaten kota kalau sesuai kewenangannya. Itu kita terima, nggak kita tolak. Jadi, oh ini kewenangan masih masuk kabupaten kota, kita serahkan ke kabupaten kota.
6: Agus menambahkan materi perselisihan yang dilaporkan pekerja mencakup berbagai isu hubungan industrial seperti jam kerja, pembayaran upah, uang lembur, hingga bonus yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kejar target realisasi investasi pelaku usaha diminta aktif laporkan LKPM. Kembali lagi Debi Nirwandi melaporkan.
8: Realisasi investasi yang kami ditargetkan oleh Kementerian BKPM Pusat.
6: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menggenjot capaian realisasi investasi daerah demi menopang pertumbuhan ekonomi lokal. Pada triwulan ketiga ini, DPMPTSP Babel memfokuskan langkah pada sosialisasi dan pendampingan para pelaku usaha agar melaporkan realisasi investasi yang sebenarnya secara akurat. Kepala DPMPTSP Bangka Belitung Hardian mengatakan, Kementerian Investasi telah menetapkan target nilai investasi yang cukup tinggi untuk wilayah Bangka Belitung pada tahun ini mencapai 14,43 triliun. Hardian menjelaskan untuk mencapai target tersebut pihaknya gencar merangkul para pemilik usaha yang berpotensi agar secara tertib dan sukarela menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Ia juga menegaskan pentingnya kepatuhan pelaporan LKPM bagi pemilik usaha yang telah mengantongi nomor induk berusaha. Kategori kewajiban pelaporan ini dibedakan berdasarkan skala usaha.
8: Realisasi investasi yang kami ditargetkan oleh Kementerian BKPM Pusat, langkah-langkah yang dilakukan pada triwulan ketiga ini selain sosialisasi mengundang para pelaku usaha yang mempunyai potensi investasi, kita arahkan untuk penyampaian realisasi investasi yang sebenarnya hingga pertumbuhan ekonomi akan terjadi di sini. Harapan kami para pelaku usaha dengan sukarela menyampaikan laporan investasi tersebut.
6: Sementara itu, terpisah Badan Pusat Statistik Provinsi Babel mencatat nilai ekspor Bangka Belitung pada 2026 sebesar 280,81 juta US dollar, naik sebesar 106,12% dibandingkan Agustus 2025. Sementara itu, neraca perdagangan Bangka Belitung pada bulan Agustus 2026 mengalami surplus sebesar 280,71 juta US dollar. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Lat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, sebanyak 19 SPPG di Kabupaten Bangka telah dilengkapi IPAL mencegah pencemaran lingkungan. Berikut laporan Ratna Gusari.
9: Namun ada yang masih perlu perbaikan.
10: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat sebanyak 19 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah dilengkapi instalasi pengolahan air limbah IPAL. Keberadaan IPAL menjadi bagian penting dalam pengelolaan air limbah di aktivitas dapur SPPG guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan khususnya air. Kepala DLH Kabupaten Bangka Boyandra mengatakan kepastian seluruh SPPG telah memiliki IPAL diperoleh setelah pihaknya melakukan evaluasi dan verifikasi langsung di lapangan.
9: Kabupaten Bangka itu mempunyai SPPG 32 sasaran tetapi baru yang terakomodir 19 yang sudah beroperasi. Ya, kemudian dari 19 yang beroperasi, Dinas Lingkungan Hidup yang sudah mengawasi dan memeriksa IPAL-nya ada 5 SPPG. Jadi SPPG Merawang yaitu Jadabarin, kemudian SPPG Imam Bonjol, Lingkungan Paripekir, kemudian SPPG Jalan Jenderal Sudirman, Paripadang 2, kemudian SPPG Sungai Liat.
10: Dari 19 unit SPPG yang tersebar di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka, sebanyak 17 unit diketahui telah aktif beroperasi. Sementara 1 unit SPPG berstatus suspend dan 1 unit lainnya masih dalam tahap persiapan operasional. Selain memastikan ketersediaan IPAL, DLH Kabupaten Bangka juga mendorong pemenuhan aspek administrasi lingkungan oleh pengelola SPPG. Bu Yandra mengatakan dari 19 unit tersebut, baru 5 dapur SPPG yang telah memiliki persetujuan lingkungan dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan SPPL. DLH Kabupaten Bangka terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan di SPPG. Dalam pelaksanaannya, DLH berkoordinasi dengan koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Korawil BGN Perwakilan Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bangka Belitung memprediksikan musim kemarau masih terus berlanjut hingga akhir Oktober. Bustomi Ahmad melaporkan.
11: masih berada pada kategori rendah.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bangka Belitung memprediksi musim kemarau masih terus berlanjut hingga akhir Oktober 2026. Prakirawan BMKG Bangka Belitung Ajeng mengatakan, potensi tersebut masih terus berlanjut berdasarkan prediksi hingga dasarian 3 Oktober dengan curah hujan yang terjadi dalam kategori rendah.
11: Prediksi curah hujan dasarian Oktober 2026 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada kategori rendah atau 0 hingga 50 mm per dasarian. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut.
12: Ia mengingatkan potensi dengan curah hujan rendah perlu mewaspadai dampak ketersediaan air dan karhutla yang masih terjadi. Jumlah curah hujan yang tercatat kurang dari 85% dari rata-rata normal wilayah tersebut mendominasi sifat hujan yang terjadi di bawah normal. Kondisi ini menjadi lebih kering dari biasanya yang dipicu oleh fenomena iklim El Nino atau puncak musim kemarau. Langkah mitigasi pemetaan wilayah rawan kekeringan dan manajemen pasokan air bersih sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman di musim kemarau saat ini. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, turnamen sepak bola Rising Star of Belief 2026 kategori U10 dan U12 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati Belitung Timur, Kamarudin Monten. Septianingsih melaporkan.
13: Kita kan setiap 4 tahun kan ada pertandingan porprov. Jadi mereka tuh dipersiapkan. Ya. Sekaligus.
14: Turnamen sepak bola Rising Star of Belleville tahun 2026 kategori U10 dan U12 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten. Sebanyak 75 tim dari seluruh kecamatan di Belitung Timur ambil bagian dalam kompetisi yang berlangsung selama 6 hari hingga 11 Oktober 2026. Turnamen ini diikuti 32 tim kategori U10 dan 43 tim kategori U12. Bupati Kamarudin Muten menekankan pentingnya pembinaan olahraga sejak dini untuk mempersiapkan generasi penerus yang sehat, disiplin, percaya diri, dan berkarakter baik. Ia juga mengingatkan para peserta agar tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tapi turut menjunjung tinggi sportivitas dan menghargai sesama pemain selama pertandingan berlangsung.
13: Terus mulai bangkitkan anak-anak itu supaya dia semangat, supaya mereka juga berolahraga. Jadi sehat semua. Jadi tidak semuanya nanti, sekarang kan banyak kenakalan anak-anak. Jadi dengan ada kegiatan gini, mereka lebih positif. Orang tua juga bisa bina mereka, bisa lihat. Jadi mereka juga bahagia semua.
14: Ya? Turnamen ini pun diharapkan bisa menjadi ruang positif bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang sepak bola. Kegiatan olahraga juga diharapkan dapat mendorong anak-anak mengurangi aktivitas negatif serta menghindari kecanduan penggunaan gawai. Dari Manggar, Belitung Timur, Septianingsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sungai Lat Kepon Bangka Belitung. Selamat pagi.

1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

101. Baik, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga kali ini kita hadirkan informasinya untuk Anda dan kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, biaya haji 2027 disepakati jamaah bayar 23,24 juta. Ya, pendengar, pemerintahan bersama Komisi 8 DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji. Biaya tersebut juga sebenarnya Rp98.466.000 per jamaah. Namun dengan adanya subsidi dari pemerintahan, calon jemaah haji diperkirakan hanya perlu menyiapkan biaya pelunasan sekitar Rp23.248.000 per orang. Dan bahkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan sebelumnya biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayarkan jamaah, dana tersebut juga mencapai 26 juta per orangnya. Selain itu juga, pendengar, subsidi tersebut juga termasuk dari BPIH dalam negeri dan menjadi beban jamaah turun menjadi 2,6 juta per orang. Sebelumnya juga hasil rapat antara Komisi 8 DPR RI dengan Kemenhaj menetapkan rata-rata BPIH 2027 sebesar 98 juta per jamaahnya, pendengar. Ya, dan bahkan untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah, Indonesia juga memperoleh kuota sebanyak 221 jamaah. Jumlah tersebut juga terdiri dari 203 jamaah reguler dan 17.680 jamaah haji khusus, pendengar. Pro 1.

0: 1.
1: Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

101. Baik, pendengar, kualitas udara di sejumlah wilayah semenanjung Malaysia memburuk pada hari Selasa ketika kabut asap masih melanda di beberapa daerah. Negara bagian Johor mencatat sejumlah tingkat polusi udara tertinggi berdasarkan data resmi, dan bahkan pendengar, distrik Batu Pahat di Johor mencatat indeks polutan udara ataupun api sebesar 186, dan angka tersebut diikuti dengan Kualang sebesar 169, Lankin 166, Pasir Gudang 164, dan Tangkak 163. Data tersebut bahkan diterbitkan oleh Sistem Manajemen Indeks Polutan Udara. Seluruh wilayah tersebut juga mencatat kualitas udara dan dalam kategori tidak sehat. Kondisi ini juga serupa juga terjadi di negara bagian Negeri Sembilan. Nilai api dinilai mencapai 160, sementara Seremban merupakan ibu kota negara bagian tersebut juga mencatat ada 156 angkanya, dan sejumlah wilayah di Kuala Lumpur dan Putrajaya juga mencatat tingkat kualitas udara yang tidak sehat, pendengar. Bahkan pendengar, di mana semakin tinggi angka api, semakin buruk kondisi kualitas udara kondisi tersebut, dan membuat kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia menjadi perhatian, terutama daerah yang mencatat indeks kategorinya termasuk tidak sehat, pendengar.

0: 101.
1: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan Ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: bahwa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
2: Delapan Matroni, 9 Margareta.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
3: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Suryadi.